0: Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin menyatakan sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut

0: berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembala KSKI Rehoboth Jakarta.
1: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk teman-teman tuli itu kan. Dan boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, karena kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya Mas.
0: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama
2: akan pesan dari pendeta. Inilah, ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
0: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
0: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
4: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wakhtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
5: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking

0: pertama kerawanannya.
1: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
0: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan dukungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
1: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
2: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglin Maspol.
1: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian serta forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di...
6: Program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
5: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur, terutama di Kupang.
6: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
4: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
6: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi Presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
7: Sekarang ada 2 pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen, dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah, ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesnek kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
6: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
7: bagaimana
6: Indonesia.
7: Bagaimana caranya supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah, saya sudah masuk Bu, tapi saya snack, sudah sejauh mana?
8: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
9: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja, karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
10: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
8: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
8: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah Rp15 juta. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable dan DiCaprio dari Van Duler Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz.
2: Merakai 99,8 MHz.
3: Semitau 99 MHz.
4: Putu Sibau 101 MHz.
5: Badau 95,9 MHz.
6: Dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

sering memberikan sinyal dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Salah satunya adalah rasa lelah yang muncul di tengah aktivitas sehari-hari. Menariknya, rasa lelah tidak selalu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dalam beberapa kondisi, tubuh yang kurang mendapatkan asupan cairan juga dapat memunculkan sensasi lemas, menurunkan konsentrasi, dan membuat aktivitas terasa lebih berat dari biasanya. Karena itu, menjaga kebutuhan cairan setiap hari menjadi kebiasaan sederhana yang penting untuk diperhatikan, terutama ketika aktivitas sedang padat dan waktu terasa berjalan lebih cepat. Terkadang hal kecil seperti minum air yang cukup bisa membantu tubuh tetap nyaman menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi, sebelum melanjutkan rutinitas, tidak ada salahnya berhenti sejenak dan memastikan tubuh sudah terhidrasi dengan baik.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan pendengar, masih kami akan hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di pagi hari ini nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat terkait dengan suara warga. Pendengar, bagaimana kondisi cuaca terkini di daerah Anda? Apakah mengalami kemarau yang panjang atau seperti apa?

Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, untuk pagi hari ini masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda, di mana Kementerian Pertanian Kementan RI menyiapkan 56 ribu unit pompa air pada tahun anggaran 2026. Hal itu sebagai langkah untuk melakukan mitigasi kekeringan demi menjaga produksi pangan di tengah ancaman musim kemarau dan perubahan iklim. Nah, program pompanisasi menjadi strategi pemerintah untuk memastikan lahan sawah tetap memperoleh pasokan air sehingga swasembada pangan dapat terus dijaga. Nah, menurutnya pompanisasi merupakan solusi paling cepat untuk mengantisipasi dampak kekeringan. Oleh karena itu, pemerintah mempercepat penyaluran pompa air ke berbagai sentra produksi padi. Saya selalu sampaikan bahwa sekarang kita perlu pompanisasi untuk memenuhi air dari sungai ke sawah. Mengapa mustahil kita lolos dari krisis pangan kalau solusi cepat ini tidak kita lakukan? Berdasarkan pengalaman dalam menghadapi El Nino beberapa tahun terakhir, ketersediaan air menjadi faktor penentu keberhasilan menjaga produksi pangan. Untuk itu, pompanisasi dipadukan dengan modernisasi pertanian melalui penyaluran berbagai alat dan mesin pertanian agar petani mampu meningkatkan produktivitas sekaligus beradaptasi terhadap perubahan iklim. Nah, sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian RI Andi Nur Alamsyah mengatakan bahwa pihaknya terus mempercepat distribusi pompa air ke daerah-daerah yang mengalami kekeringan, terlebih pada sentra produksi padi yang masih memiliki sumber air di permukaan seperti sungai, embung, waduk maupun saluran irigasi.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa, praktis.

datang pagi ini. Esensi Buku Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Aku yang sudah lama hilang, berbahasa Indonesia, dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater.

Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

Ayo Cegah Diabetes Mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda, ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga.

0: Bintang pagi ini.
1: Pernah memperhatikan simbol tiga monyet dengan gestur menutup mata, menutup telinga, dan menutup mulut? Meski sering kita temui dalam bentuk emoji atau ilustrasi, simbol ini ternyata memiliki makna yang cukup menarik. Gestur menutup mata sering diartikan sebagai pengingat untuk tidak fokus pada hal-hal yang membawa pengaruh buruk. Gestur menutup telinga dimaknai sebagai sikap untuk lebih bijak dalam menyaring apa yang didengar. Sementara, gestur menutup mulut mengingatkan pentingnya menjaga perkataan sebelum disampaikan kepada orang lain. Makna tersebut bukan berarti mengabaikan keadaan di sekitar, tetapi lebih kepada memilih dengan bijak apa yang diterima dan apa yang dibagikan kembali. Pesan sederhana ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga cara kita melihat, mendengar, dan berbicara merupakan bagian dari membangun komunikasi yang lebih baik.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekhasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah cendana Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala melaunching program Paspor Ceria dan pelayan klinik investasi di Mall Pelayanan Publik MPP Bumi Senentang Sintang pada Sabtu 25 Juli 2026. Dan Bupati mengatakan Paspor Ceria merupakan sinergi dan kolaborasi Pemkab Sintang dengan kantor imigrasi kelas 2 TPI Sanggau. Nah, menurutnya program Paspor Ceria merupakan awal yang baik dalam menghadirkan pelayanan keimigrasian di Kabupaten Sintang. Selain itu pendengar, Bupati juga menyampaikan klinik investasi dibentuk untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dan investor dalam memperoleh informasi yang lengkap terkait dunia usaha.

0: Ma, sini, lihat deh. Katanya, kalau klik tautan ini, kita bisa dapat kuota internet gratis. Aku mau coba ah.
1: Jangan buru-buru, Dit. Emangnya kamu tahu itu dari mana?
0: Dari grup chat. Banyak kok yang bagiinnya.
1: Itu belum tentu benar, Dita. Bisa jadi itu penipuan atau tautan palsu yang mau mencuri data pribadi kamu.
0: Apa iya? Duh, hampir aja aku klik. Terus gimana caranya supaya aman?
1: Pertama, cek dulu sumber informasinya. Kedua, jangan asal klik tautan yang mencurigakan. Ketiga, jangan pernah memberikan data pribadi atau kata sandi kepada siapapun.
0: Iya ya, ternyata menggunakan internet bukan cuma soal bisa memakai aplikasi, tapi juga harus pintar memilih informasi.
1: Betul, literasi digital itu penting supaya kita terhindar dari hoax, penipuan, dan perundungan di dunia maya.
0: Mulai sekarang, aku akan lebih teliti sebelum percaya dan membagikan informasi.
1: Harus dong, jadilah remaja yang cerdas digital.
2: Ingat, cek dulu kebenarannya, jaga data pribadimu, dan saring sebelum sharing. Bersama kita wujudkan remaja yang cerdas dan bijak di dunia digital.
3: Apakah Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan .info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami.

0: Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, di Sintang pagi ini kembali selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan pendengar, untuk informasi di pagi hari ini, di mana titik api mulai terpantau di wilayah Kota Pontianak akibat lahan yang terbakar. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono bersama tim Satgas Karhutla turun berjibaku memadamkan api di Jalan Parit Demang Gang Akasia Indah Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan pada Sabtu 25 Juli 2026 malam. Edi menegaskan pemerintah kota Pemkot Pontianak tidak akan mentolerir terhadap pelaku pembakaran lahan. Penegasan itu disampaikan setelah ditemukan satu titik api di kawasan Jalan Perdana yang tembus ke parit Demang dan langsung dilakukan upaya pemadaman oleh tim gabungan. Edi mengatakan selain memadamkan api, petugas juga tengah menyelidiki penyebab kebakaran dan memburu pelaku yang diduga sengaja membakar lahan. Ia mengajak masyarakat berperan aktif dengan melaporkan jika mengetahui adanya aktivitas pembakaran lahan. Siapapun yang mengetahui pelaku pembakaran lahan, silakan laporan kepada tim Satgas Pencegahan Kebakaran Lahan. Kami akan tindak lanjuti sesuai aturan. Kali ini kami tidak main-main karena kebakaran lahan sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Ia menambahkan proses pemadaman akan terus dilakukan hingga malam hari agar api tidak meluas ke kawasan lain. Menurutnya, lahan gambut di sejumlah wilayah Pontianak masih memiliki potensi tinggi mengalami kebakaran saat musim kemarau. Karena itu, Edi menghimbau masyarakat khususnya yang berada di wilayah Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara, dan Pontianak Utara agar tidak membuka ataupun membersihkan lahan dengan cara dibakar.
2: Del, iya tuh si Mita. Makin gendut banget deh.
3: Ya Allah beneran, dia makin gendut. Gimana Nur, lagi pakaiannya juga.
4: Ngapain sih kalian?
2: Itu tuh si Mita.
4: Udah ya, gak usah ngomongin orang. Emang kita udah sempurna. Tuhan udah menciptakan kita dalam keadaan sempurna. Mau diambil Tuhan kesempurnaannya gara-gara suka bully temannya?
3: Ya enggak dong, Indra. Kenapa sih Indra sewot gitu? Kita kan cuma bercanda doang.
4: Ya jangan jadikan bullying candaan lah. Kamu gak mau juga kan digituin?
2: Ah Indra nih, sok banget sih kamu. Orang cuma si Mita doangan juga.
4: Apaan sih si Mita doang? Mita juga manusia. Nan, Del, sama kayak kalian. Dan kalian juga harus tahu, Mita itu ponakan aku. Puas.
2: Apa?

0: Wah, kenapa ya lahan kosong di dekat sekolah kita jadi penuh sampah?
1: Aku juga heran, seperti banyak orang yang membuang sampah sembarangan di situ.
2: Padahal itu berbahaya loh, bisa jadi sarang nyamuk dan tikus.
0: Iya, apalagi kalau hujan. Sampahnya bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Kita harus ingatkan warga sekitar supaya tidak membuang sampah di lahan kosong.
2: Setuju, kita juga bisa pasang poster larang buang sampah di sana.
0: Bagaimana kalau kita kerja bakti membersihkan lahan itu dulu?
1: Ide bagus, setelah bersih kita ajak RT dan teman-teman menjaga kebersihannya.
2: Lingkungan bersih bikin kita lebih sehat dan nyaman belajar.
0: Mulai sekarang, kita harus buang sampah pada tempatnya ya.
1: Setuju, jadi stop buang sampah di lahan kosong.

0: Eh, lihat deh, story aku rame banget. Banyak yang replay. Likes-nya juga tembus 1000 nih.
1: Wah, keren banget. Terus, kamu lagi cerita itu ke siapa sekarang?
0: Ya, ke kamu lah. Sambil balas chat juga nih. Banyak banget yang masuk.
1: Dari semua yang nge-like kamu itu, tapi ada nggak yang benar-benar tahu kamu lagi ngerasa apa?
0: Nggak juga sih.
1: Nah, itu tuh. Kadang kita itu sibuk banget kelihatan hidup di layar. Tapi kita itu lupa kalau kita bisa nggak sih benar-benar hidup di dunia nyata?
0: Ya udah deh. Sekarang aku cerita beneran ya. Aku sebenarnya lagi capek banget sebenarnya.
1: Iya deh, ya siap, aku dengerin.
2: Punya banyak koneksi itu mudah, tapi punya satu percakapan yang nyata itu berharga.

0: Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz,
2: Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
7: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: edukasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, selanjutnya kembali kita di Halo RRI. Bagi Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini, silakan saja. Kami nantikan Anda di 0565247774. Seperti biasa di Halo RRI, apa saja yang ingin Anda sampaikan di pagi ini?
2: Yeah.

di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih, ya sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leusin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah pendengar, kita masih di Halo RRI. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan saja pendengar. Dan kembali kami hadirkan juga untuk informasi di mana Ketua Panitia Pekan Gawai Dayak PGD ke-13 Kabupaten Sintang tahun 2026, Tony mengingatkan seluruh pengunjung, peserta, dan pelaku usaha untuk mematuhi aturan yang berlaku selama pelaksanaan Gawai Dayak yang berlangsung pada 29 Juli hingga 2 Agustus 2026. Nah, peringatan tersebut pendengar menjadi instruksi resmi panitia yang wajib dipatuhi seluruh pihak demi menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran seluruh rangkaian kegiatan. Panitia menegaskan bahwa setiap pelanggaran yang mengganggu ketertiban ini akan dikenakan sanksi adat.

daun singkong dihaluskan. Di Sintang disebut dengan daun ubi tuto. Di Sanggau dikenal dengan sebutan pelotu daun ubi. Walau terdapat perbedaan dari bahan dan rempah campurannya, namun cara mengolah dengan menghaluskannya dengan lesung dan alu merupakan cara khas yang sama yang digunakan untuk mengolahnya. Halus seperti bubur, berwarna hijau. Ada yang kering dan tak berkuah, ada pula yang berkuah santan, tergantung cara memasaknya. Bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas atau laos adalah rempah yang tak pernah terlewatkan untuk mengolah makanan yang satu ini. Di masyarakat Dayak Kanayan, daun ubi tuto ini selalu dicampur dengan daun sansang atau daun sungkubak sebagai pengganti penyedap rasa. Rasanya begitu nikmat.

0: bentuk komunikasi yang paling awal pada bayi, di mana sang ibu atau ayah menutup wajahnya dengan tangan sambil berkata "Ciluk" dan diikuti dengan membuka tutupan wajah sambil berseru "Ba" dan bayi pun akan tertawa riang dengan permainan ini. Permainan pada bayi ini ada pada semua bangsa di dunia, meskipun dengan cara artikulasi yang berbeda-beda. Bayi akan mendapat manfaat positif dari permainan ini, misalnya belajar mandiri, sabar, fokus, dan belajar menambah kepercayaan diri.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di Halo RRI. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan pendengar. Masih kami nantikan Anda di 0565247774. Apa saja yang ingin Anda sampaikan di pagi hari ini. Nanti Halo RRI hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, masih informasi seputar gawai daya di Sintang. Pendengar, di mana dalam instruksi panitia melarang pengunjung membawa atau mengkonsumsi maupun menjual arak serta minuman sejenis di area pekan gawai daya. Minuman yang diperbolehkan hanya berupa tuak atau bram sebagai minuman tradisional serta bir yang menjadi bagian dari sponsorship kegiatan. Nah, terkhusus kepada pengunjung yang mengganggu ketertiban di area gawai daya yang sudah ditentukan akan dikenakan sanksi tanpa gelar perkara sebesar Rp25 juta. Saya bersama Pak Jepray sudah menandatangani aturan dan tata tertib ini sama seperti tahun lalu, kata Tony. Selain itu, pendengar, panitia juga melarang segala bentuk keributan, perkelahian maupun tindakan lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung. Pelanggaran akan dikenakan sanksi adat berupa denda maksimal Rp25 juta tanpa melalui gelar perkara. Aturan lainnya juga melarang pedagang asongan berjualan di dalam area gawai daya. Setiap stan maupun lapak juga tidak diperbolehkan menggunakan pengeras suara untuk memutar musik agar tidak mengganggu jalannya kegiatan.

Pernahkah Anda menerima pesan singkat atau bahkan menerima panggilan suara dari seseorang yang tidak dikenal yang berisi kata-kata kasar dan mendiskreditkan seseorang yang Anda sendiri tidak paham kenapa? Di zaman teknologi seperti saat ini, semua hal terasa serba mudah, begitupun dengan permodalan. Jika dulu masyarakat Indonesia sangat sulit mendapatkan pinjaman, kini untuk mendapatkan pinjaman uang begitu mudah. Salah satu yang memudahkan ialah adanya platform penyedia jasa pinjaman secara digital atau biasa disebut pinjaman online atau pinjol. Apa itu pinjol? Pinjaman online atau yang lumrah disebut pinjol adalah pinjaman yang dilakukan secara online, baik itu melalui aplikasi atau website tanpa perlu menyertakan jaminan atau aset. Dengan kata lain, transaksi yang berlangsung antara peminjam dan pinjol dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung. Meski pinjol memberikan kemudahan, masyarakat tidak serta-merta bisa mengajukan pinjaman. Jika ingin meminjam uang di pinjol, pastikan pada layanan resmi yang terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Perlu dicatat agar jangan meminjam di pinjol ilegal. Alasannya, pinjol ilegal memberikan bunga yang tinggi yang membuat peminjam harus menghadapi tumpukan utang. Namun, dalam meminjam di pinjol legal pun, masyarakat juga harus meminjam sesuai kemampuan. Jangan pinjam di mana Anda tidak mampu membayar. Itu akan mengakibatkan nasabah sulit membayar utang. Lalu, apakah jika tak bisa membayar utang di pinjol, bisa dipenjara? Saat ini belum ada ancaman penjara bagi mereka yang tidak mampu membayar pinjaman online di Indonesia. Hukuman terberat adalah aset disita dan tidak bisa lagi meminjam di pinjol ilegal dan perbankan. Saat telat membayar pinjaman, Anda harus membayar denda. Beban ini akan terus menumpuk dan membuat utang menjadi makin banyak. Selain itu, bunga yang dibebankan juga tinggi. Tidak butuh waktu lama hingga jumlah pinjaman menjadi membengkak besar dan mustahil dilunasi.

0: Anda pasti sudah tidak asing dengan bilangan angka yang di belakangnya disematkan huruf K pada menu di restoran atau barang belanjaan. Misalnya saja 5K, 10K, 50K, 100K. Kenapa huruf K menjadi pengganti ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dikutip dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional atau SI. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, kiloi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Yang mengadaptasi istilah ini pertama kali adalah grup riset Antoni Lavoisier pada tahun 1975, kemudian diperkenalkan oleh sistem metrik Prancis pada tahun 1979. Sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya hingga sekarang. Kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah followers akun media sosial. Tidak hanya untuk menunjukkan harga, satuan K juga digunakan dalam istilah teknologi. Salah satunya digunakan untuk menunjukkan resolusi gambar seperti 2K dan 4K.
1: Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda di Sintang pagi ini di Halo RRI. Kita akan cukupkan sampai di sini karena waktunya juga sudah habis. Selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan pendengar, untuk kebersamaan kita untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dan sampai berjumpa kembali. Akhirnya penyiar Anda yang bertugas, saya Herlinda mengucapkan selamat pagi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya pendengar, Anda masih mendengarkan program Satu RRI Sintang dan tentunya bersama saya Yetro, teman Anda pendengar di Sintang siang ini ya, di hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Tentunya dari sekarang hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan ke ruang dengar Anda. Dan waktu di studio kami juga sudah menunjukkan pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Cuaca di Sintang

juga melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini juga bisa Anda download ya lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow akun media sosial Pro 1 RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook, dan juga TikTok RRI Sintang.

0: Asal.
1: Pit udah buka WA belum?
2: WA apa tu kak?
1: Grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan Pit rupanya.
2: Makan-makan kita kak. Ada catatan di bawahnya nih kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
1: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh Pit.
2: Ya kan kak.
3: Mak,
2: udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
1: Hai Sinta.
4: Hai Bi Winda.
1: Selamat ya sayang, udah kerja. Kapan nih?
3: Hai Kak Sri. Halo Sinta.
4: Bi Fitri.
3: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
2: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
5: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di

0: perkumpulan keluarga.
1: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan tentunya yang akan menjadi pembahasan kita kali ini yaitu pengaruh utamaan gender dan inklusi. Ya, jadi memang kesetaraan gender bukan berarti perempuan dan laki-laki harus menjadi sama dalam segala hal ya, tetapi bagaimana setiap individu mendapatkan hak, kesempatan, serta penghargaan yang adil sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Ya, tentu mungkin ya masih ada pandangan di tengah masyarakat yang membatasi peran seorang hanya berdasarkan jenis kelamin, padahal kemajuan sebuah keluarga, lingkungan, ataupun pembangunan daerah ini membutuhkan keterlibatan semua pihak, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Ya, melalui pembahasan kali ini pendengar ya, tentunya kita akan mengenal lebih jauh juga bagaimana pengaruh utama gender dapat menciptakan ruang yang lebih adil, inklusif, dan memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk berkembang. Dan pendengar, kesetaraan gender ini merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, dan tanggung jawab yang seimbang dalam berbagai aspek kehidupan. Dan tentunya kesetaraan bukan berarti menghilangkan perbedaan di antara perempuan dan laki-laki, tetapi memastikan bahwa perbedaan tersebut tidak menjadi alasan seorang mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Ya, setiap orang tentunya memiliki potensi yang dapat dikembangkan, dan melalui pendidikan, pengalaman, dan juga kesempatan yang diberikan. Dan tentunya ini akan menjadi pembahasan kita selanjutnya pendengar ya, pengaruh utama gender dalam kehidupan sehari-hari. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Lihat deh, enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
1: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
0: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
1: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
0: Maksudnya?
1: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
0: Iya juga ya.
1: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
0: Iya juga ya.
1: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan kamu.
2: Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri, dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di program Masa 1 RRI Sintang. Dan selanjutnya ya, pengaruh utama gender dalam kehidupan sehari-hari, di mana pengaruh utama gender atau ini merupakan strategi untuk memasukkan perspektif gender dalam berbagai kebijakan dan program pembangunan. Dan penerapan ini juga dapat dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga, pembagian peran yang seimbang antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga juga dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis. Dan selain itu, tentunya di lingkungan kerja dan masyarakat, setiap orang perlu mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, mengambil peran, dan mengembangkan kemampuan. Dan tentunya selain itu ya, menghapus stereotip dan diskriminasi. Dan pendengar, salah satu tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam ini adalah masih adanya stereotip atau anggapan yang membatasi seorang ya. Contohnya anggapan bahwa perempuan hanya cocok berada di sektor tertentu, ataupun laki-laki tidak boleh terlibat dalam pekerjaan yang dianggap sebagai peran perempuan. Padahal kemampuan seorang juga tidak dapat diukur ya hanya berdasarkan jenis kelaminnya saja. Yang lebih penting adalah kompetensi, tanggung jawab, dan kesempatan yang diberikan. Dengan menghilangkan diskriminasi, masyarakat juga dapat menciptakan lingkungan yang lebih produktif dan juga saling menghargai.

0: memakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul. Kakak gak garu sih.
2: Bisa aja jajan, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau gak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Dan selanjutnya pendengar ya, peran perempuan dan laki-laki dalam pembangunan. Jadi pembangunan tidak dapat berjalan maksimal tanpa keterlibatan seluruh masyarakat. Ya, baik perempuan memiliki peran penting ya dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, ekonomi, kesehatan hingga kepemimpinan. Ya, begitu juga laki-laki yang memiliki peran besar ya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang setara. Dan tentunya kesetaraan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, melainkan bagaimana perempuan dan laki-laki juga dapat saling melengkapi dan bekerja sama untuk menciptakan atau mencapai tujuan bersama. Dan selanjutnya mewujudkan masyarakat yang inklusif, di mana masyarakat inklusif ini adalah masyarakat yang memberikan ruang kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ataupun kondisi tertentu. Tentunya mewujudkan lingkungan inklusif dapat dimulai dari kebiasaan sederhana seperti menghargai pendapat orang lain, memberikan kesempatan yang sama, serta menghindari tindakan diskriminasi. Ya, ketika setiap individu merasa diterima dan dihargai, maka akan semakin banyak ya potensi masyarakat yang dapat berkembang.

Anda ketika Anda asik menatap ponsel Anda hingga larut malam, cahaya biru dari layar menembus ke dalam kulit Anda. Cahaya biru ini merusak kolagen dan elastin, protein yang menjaga kulit Anda tetap halus dan kencang. Seiring waktu, kerusakan ini dapat menyebabkan keriput, garis-garis halus, dan bintik-bintik hitam yang membandel, membuat Anda tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Dan bila Anda secara terus-menerus menatap ponsel, maka dapat menimbulkan lebih banyak garis dan kerutan di leher. Lalu, apa dampak lain dari cahaya biru? Cahaya biru memiliki gelombang pendek dan energi tinggi, sehingga paparan yang terus-menerus bisa merusak sel retina, memicu stres oksidatif yang berpotensi menyebabkan degenerasi makula, penyebab utama kebutaan di usia lanjut. Hasilnya, tidur tidak nyenyak, badan lesu, dan resiko gangguan kesehatan jangka panjang. Penelitian menunjukkan paparan blue light atau cahaya biru berlebihan bisa mempercepat kerusakan protein di lensa mata, meningkatkan risiko katarak, penyakit yang membuat penglihatan seperti tertutup kabut. Menatap layar berjam-jam membuat mata kering, lelah, dan memicu sakit kepala. Ini adalah cara tubuh berteriak meminta Anda berhenti. Mari kita jaga kesehatan mata kita.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Dan terakhir pendengar, di mana kesetaraan gender bukan sebuah persaingan antara perempuan dan laki-laki ya, di mana kesetaraan merupakan upaya menciptakan ruang yang adil agar setiap orang juga dapat berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Pengaruh kesetaraan gender ini menjadi bagian penting ya dalam membangun dalam pembangunan karena memastikan kebutuhan dan peran seluruh masyarakat dalam dapat diperhatikan. Dan perubahan besar juga dapat dimulai dari langkah kecil ya, yaitu membangun sikap saling menghargai, memberikan kesempatan yang setara, dan bersaing sama-sama menghapus pandangan yang membatasi seseorang. Dan itu tadi pendengar ya, pembahasan kita tentang kesetaraan bukan persaingan, membangun ruang yang adil bagi perempuan dan laki-laki. Semoga informasi ini juga bermanfaat. Dan tidak terasa juga waktu di studio sudah di jam 10 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami karena sesaat lagi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kita juga akan segera bergabung ya untuk mengikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dan berakhir kita akan segera bergabung untuk mengikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI Jakarta.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai China Open 2026. Tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026. Lando Norris meraih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Delph. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
2: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026 menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL40 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
3: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
2: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
3: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
2: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogacar, menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogacar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogacar, sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogacar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk 5 kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
0: Sementara itu, etape terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawidata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
3: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu, jadi fokus kita tetap

0: terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan ini.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rafdoliti Loli, Pro 3.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi Mangku Alam dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh Jakado Van Pankov yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija Dennis Kolinger pada pertandingan, namun gol anulir wasit sehingga 0 Persibaya Fernando Tavares, ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif. Meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim, ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity.
1: Saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija Sentayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan kedua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persibaya.
3: Seperti yang kita lihat, skor 1-0 kita mengalami kekalahan dan sangat menyayangkan, dan mengucapkan selamat juga kepada Persibaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya Persibaya sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi Persibaya mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain Persija.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persibaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di grup B Piala Presiden 2026, sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya, Persibaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan perwakilan
2: saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Samber Nyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nielsen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Yang pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semasar umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Aditya Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Tanggapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Mendengar kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Soo Sung Jae. Di partai final, Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di Pusat Olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CV Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CV Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun, skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah receive, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Radio Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Sebenarnya sedih karena kalah Indonesia. Cuma, ya itu dia benar. Karena maksimal aku tahu semua maksimal sudah, terus turnamen kan. Dan jauh, dan habis itu, kalau mana, dia kita pelatihan di sini. Cuma yang berbagi itu. Cuma itu di berbagi, kita harus di main terus. Karena semua kuas itu yang ada sudah rasanya seperti ini. Harus kita sepanjang terus, harus kita paksain.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lovri Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CV Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLT DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLT. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Niska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga ya Pro 3 RRI Jakarta, dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Pendengar, sudah di jam 11 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat, dan kami juga informasikan di mana azan zuhur ya hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya nanti di jam 11 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat. Dan menantikan azan zuhur hari ini, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Bersabarlah dalam membersamai Al-Quran. Dalam hidup kita sangat risau apabila tubuh sakit karena bisa menghambat aktivitas keseharian. Salah satu upaya untuk menjadi tubuh agar senantiasa dalam keadaan sehat adalah terpenuhinya vitamin dan unsur kesehatan tubuh lainnya. Vitamin yang harus selalu dikonsumsi tubuh ada banyak jenisnya. Ada vitamin A, B, C, D, E, dan lain-lain. Namun banyak rutinitas keseharian kita kerap melupakan vitamin untuk rohani. Ada satu vitamin rohani agar hidup berimbang, yaitu vitamin S. Apa itu vitamin S? Jawabannya adalah sabar. Membersamai Al-Quran untuk mencat rohani dibutuhkan vitamin sabar, karena ini bukan perjuangan yang biasa. Kita harus terus berusaha berjuang dengan sabar dalam perjuangan bersama Al-Quran. Sabar adalah salah satu sifat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Imran ayat 146. Ayat ini menunjukkan bahwa sabar adalah kunci untuk mendapatkan cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan bersama Al-Quran memang tak mudah, tapi pasti bisa selagi kita bersabar dengan prosesnya. Jadi mari kita jadikan sabar sebagai salah satu sifat kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam berjuang bersama Al-Quran. Dengan sabar kita akan dapat mencapai kesuksesan dan kebahagiaan serta mendapatkan cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Umarah.

0: Ya, pukul 11 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya, takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

0: Nah, pendengar, hingga di sini kami hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda. Dan sudah di jam 12 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Sudah waktunya juga makan siang ya. Jangan lupa makan siang juga bagi Anda. Sesibuk apapun aktivitas Anda hari ini, jangan lupa untuk sempatkan diri untuk makan siang. Dan pendengar, tentunya masih bersama saya Yap Troya, temani Anda di Sintang siang ini. Masih akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan Semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu

kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekhasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

0: Siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz. Merangkai 99,8 MHz.
2: Semitau 99 MHz.
1: Putu Sibau 101 MHz.
3: Badau 95,9 MHz.
2: Dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu RRI Sintang. Dan yang akan menjadi pembahasan kita kali ini yaitu tentang alergi nanas ya. Mungkin bagi Anda yang punya riwayat alergi nanas juga, di mana alergi nanas ini merupakan kondisi ketika tubuh bereaksi berlebihan ya terhadap buah nanas. Meski terlihat sepele, reaksi ini juga bisa menimbulkan gejala yang cukup mengganggu juga. Ya, seperti gatal, ruam, hingga gangguan pada sistem pencernaan. Karena itu penting juga ya untuk mengenali tanda-tanda sejak awal agar tidak terabaikan. Ya, alergi nanas terjadi ketika sistem kekebalan tubuh bereaksi berlebihan terhadap protein ataupun senyawa tertentu dalam buah nanas. Ya, yaitu seperti enzim bromelain ya. Kondisi ini juga dapat dialami oleh anak-anak ataupun orang dewasa ketika tubuh salah mengenali zat dalam nanas ya sebagai ancaman. Dan meskipun demikian pendengar ya, kasus alergi nanas sebaiknya juga tergolong jarang terjadi dibandingkan alergi makanan lainnya, di mana makanan yang lebih sering menjadi pencetus alergi antara lain ada seafood, telur, kacang-kacangan ataupun susu sapi. Dan selain menimbulkan rasa tidak nyaman, alergi makanan seperti ini juga dapat memicu reaksi yang perlu diwaspadai juga, di mana alergi nanas sering dianggap hanya menyebabkan gatal di mulut ya, padahal pada sebagian orang juga dapat memicu reaksi yang lebih serius seperti sesak napas. Dan karena itu pendengar, penting ya untuk mengenali gejala sejak awal dan mengetahui kapan harus segera mencari pertolongan. Ya, di mana gejala alergi nanas juga dapat muncul dalam hitungan menit hingga beberapa jam setelah mengkonsumsi buah ini dengan tingkat keparahan yang berbeda ya pada setiap orang. Ya, bisa gatal atau sensasi terbakar di mulut, bibir dan tenggorokan, bengkak pada bibir, lidah, wajah ataupun tenggorokan, ruam, kemerahan ataupun bentol ya pada kulit atau biduran, mual muntah atau diare, batuk, bersin atau pun pilek, sesak napas, penurunan tekanan darah, bisa juga pingsan ya ataupun keringat dingin juga. Jadi alergi nanas terjadi ketika sistem kekebalan tubuh bereaksi berlebihan terhadap senyawa dalam buah nanas, terutama enzim bromelain ini. Pada kondisi ini juga tubuh salah mengenali zat tersebut sebagai ancaman sehingga dapat memicu berbagai reaksi alergi seperti gatal, ruam, ataupun gangguan pencernaan setelah konsumsi nanas. Dan selain itu pendengar ya, penyebab tersebut juga terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya alergi nanas, seperti riwayat alergi terhadap makanan tertentu, misalnya kiwi, faktor keturunan, serta sensitivitas terhadap nanas, terhadap nanas segar ya, yang mengandung atau pun kandungan enzimnya lebih aktif dibandingkan nanas olahan. Dan pada sebagian orang, alergi nanas juga dapat berkaitan dengan alergi lateks ya, karena adanya reaksi silang antara protein tertentu pada keduanya. Dan informasi ini juga bisa Anda kutip dari laman alodokter.com.

5 mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

Oke, selanjutnya pendengar, tentunya ada beberapa cara ya mengatasi alergi nanas. Jadi penanganan alergi nanas perlu disesuaikan juga dengan tingkat keparahan gejala agar tidak berkembang menjadi lebih serius. Dan tentunya ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Salah satunya hentikan konsumsi nanas segera jika muncul gejala alergi seperti gatal, ruam, ataupun bengkak ringan ya. Hindari juga makanan atau minuman yang mengandung nanas untuk mencegah reaksi berulang. Gunakan obat antihistamin sesuai dengan anjuran dokter untuk membantu meredakan gejala ringan pada kulit ataupun saluran nafas. Lakukan pemeriksaan ke dokter bila gejala alergi sering muncul ataupun dicurigai berkaitan dengan makanan tertentu. Dan tentunya dokter juga dapat menyarankan tes alergi untuk membantu memastikan pemicu alergi yang dialami ya. Segera ke IGD terdekat jika mengalami gejala berat seperti sesak nafas, bengkak pada wajah ataupun mulut, pusing hebat, serta tanda shock anafilaksis yang berupa nadi lemah, kulit pucat ataupun kebiruan atau penurunan kesadaran. Dan tentunya ada beberapa tiof juga, tiof mencegah terjadinya alergi nanas ya. Bagi Anda yang mungkin memiliki alergi nanas, penting juga untuk lebih berhati-hati ya dalam memilih makanan dan minuman agar reaksi tidak kambuh kembali. Dan tentunya baca label komposisi makanan sebelum konsumsi produk olahan dan informasi riwayat alergi kepada keluarga dan tenaga kesehatan. Hindari konsumsi nanas dalam bentuk apapun ya jika sudah pernah bereaksi. Siapkan obat juga antihistamin sesuai anjuran dokter jika pernah mengalami alergi ringan. Dan jangan lupa untuk konsultasi ke dokter jika gejala ringan muncul atau ingin memastikan ke kondisi ya. Segera ke IGD juga tanpa menunda jika terjadi kondisi gawat darurat. Dan pendengar, alergi nanas memang dapat menimbulkan ketidaknyamanan hingga reaksi serius pada sebagian orang, sehingga pencegahan ya menjadi langkah penting yang tidak boleh diabaikan.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Lagu dari miliknya Pamungkas ya. Berapa kali kita akan saling memaafkan. Sudah di jam 12 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar menantikan Warta Berita Siang ya, pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, dan Badau 95,9 MHz.
3: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Senin 27 Juli 2026. Berita utama siang ini diantaranya. Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang mendapatkan bantuan peralatan produksi dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemendikti Saintek tahun 2026. Upaya melestarikan warisan budaya lokal terus dilakukan Galeri Kenyalang Sintang melalui pengembangan kerajinan tangan Nyeli Batu. Berita selengkapnya dibacakan oleh saya Yetro. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala meluncing program Paspor Ceria dan Pelayan Klinik Investasi di Mal Pelayanan Publik atau MPP Bumi Senentang, Sintang, Sabtu 25 Juli 2026. Bupati juga mengatakan Paspor Ceria merupakan sinergi dan kolaborasi Pemkab Sintang dengan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sanggau. Menurutnya, program Paspor Ceria merupakan awal yang baik dalam menghadirkan pelayanan keimigrasian di Kabupaten Sintang. Selain itu, Bupati juga menyampaikan klinik investasi dibentuk untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dan investor dalam memperoleh informasi yang lengkap terkait dunia usaha. Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang mendapatkan bantuan peralatan produksi sebanyak 18 alat melalui program pemberdayaan desa binaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
2: Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang menerima bantuan peralatan produksi total 18 alat, 8 alat untuk badan usaha milik desa, dan 10 alat untuk pelaku UMKM melalui program pemberdayaan desa binaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2026. Bantuan diserahkan dalam kegiatan program pengabdian kepada masyarakat, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan dan Kewilayahan Desa Binaan. Program ini merupakan kolaborasi Kemendikti Saintek dan Universitas Tanjung Pura Pontianak serta Stikes Kapuas Raya Sintang. Kepala Desa Sungai Ana, Marlin Syahla, mengatakan bantuan yang diterima menjadi peluang sekaligus tanggung jawab bagi BUMDes dan UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha serta membuktikan hasil nyata melalui peningkatan produksi. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atas dukungan yang diberikan kepada Desa Sungai Ana melalui program tersebut.
3: Tahap kedua ini bantuan yang diterima UMKM dan BUMDes Desa Sungai Ana. Dengan bantuan ini nanti BUMDesnya bisa maju dan menghasilkan pendapatan hasil desa, UMKM-nya bisa menambah income dari keluarga.
2: Sementara itu, Ketua Tim Pelaksana Eka Priyadi mengatakan kegiatan ini merupakan lanjutan dari program tahun pertama yang dinilai berhasil sehingga Desa Sungai Ana kembali memperoleh hibah pada tahun kedua.
4: Pemilihan Sungai Ana ini, jadi di sini harus ada dua mitra, yaitu UMKM dan BUMDes, di mana untuk UMKM ini sudah ada beberapa produk tradisional yang sudah dilakukan, yang dibuat ATT, KPTT, kemudian untuk BUMDesnya itu sudah melakukan pengumpulan sampah dari warga yang di sekitarnya.
2: Menurut Eka, program tahun kedua difokuskan pada modernisasi teknologi bagi UMKM dan BUMDes melalui pemberian alat produksi tepat guna dan pendampingan manajemen usaha. Program ini juga mengembangkan pengelolaan limbah menjadi produk bernilai ekonomis sebagai bagian dari penerapan ekonomi sirkular di desa. Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, BUMDes, dan pelaku UMKM, program pengabdian kepada masyarakat diharapkan memperkuat kemandirian ekonomi Desa Sungai Ana sekaligus menjadi model pemberdayaan desa berkelanjutan di Kabupaten Sintang. Suryatini melaporkan.
0: 4 orang mengalami luka dalam kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 sepeda motor di Jalan Poros Nangataman Rawa, Desa Nangataman, Kecamatan Nangataman, Kabupaten Sekadau, 23 Juli 2026, sekitar pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Nangataman, Ibda Bari Chandra Medi, melalui PLT Kasih Humas Polres Kadau, Ibda Iwan Kurniawan, mengatakan seluruh korban telah mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Nangataman. Ia menjelaskan kecelakaan melibatkan sepeda motor Honda Revo Absolute yang dikendari A, warga Desa Rawak Hulu, Kecamatan Sekadau Hulu, yang saat itu membonceng AT. Kendaraan tersebut melaju dari arah Nangataman menuju Rawa. Setibanya di lokasi kejadian, pengendara Honda hendak berbelok ke kanan. Pada saat bersamaan, dari arah belakang datang sepeda motor Honda yang dikendarai AS, warga Desa Nangengkulun, Kecamatan Nangataman, yang berbonceng A. Kedua kendaraan kemudian bertabrakan. Akibat benturan tersebut, pengendara Honda mengalami bengkak pada tangan kiri, sedangkan penumpangnya mengalami luka robek di pelipis kiri dan lecet pada telapak kaki kanan. Sementara itu, pengendara Honda mengalami luka robek di bagian kepala serta lecet pada tangan kanan dan jari kaki kiri. Sedangkan penumpangnya mengalami memar pada paha kanan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Paroki Katedral Kristus Raja Sinta menggelar seminar perkawinan dalam Gereja Katolik di Balai Kenyalang Sabtu kemarin. Kegiatan ini menjadi ruang edukasi bagi umat untuk memahami perkawinan Katolik tidak hanya dari sisi iman, tetapi juga dari perspektif hukum gereja dan hukum sipil di Indonesia. Seminar menghadirkan 2 narasumber, yakni R.D. Ferdinandus Sweka, Imam Keuskupan Sintang yang baru menyelesaikan studi doktoral Licentiate Hukum Gereja.

0: persekutuan seluruh hidup. Upaya melestarikan warisan budaya lokal terus dilakukan Galeri Kenyalang Sinta melalui pengembangan kerajinan tangan Nyeli Batu. Laporan selengkapnya disampaikan Danin Trasita.
1: Upaya melestarikan warisan budaya lokal terus dilakukan Galeri Kenyalang Sintang, sebuah aksesoris khas yang mengangkat nilai budaya dan filosofi masyarakat Dayak. Selain memperkenalkan produk kepada masyarakat luas, Galeri Kenyalang juga mengajak generasi muda untuk lebih mengenal kekayaan budaya daerah melalui kerajinan berbahan dasar biji-bijian alami tersebut. Kerajinan Nyeli Batu bahkan berhasil meraih juara 1 kategori komoditi potensial 2 pada Lomba Produk Unggulan Daerah PUD Kabupaten Sintang tahun 2026. Pemilik Galeri Kenyalang Sintang, Carolina Liliana Maria Reni, mengaku penghargaan tersebut memberikan semangat baru baginya untuk terus aktif memperkenalkan kerajinan Nyeli Batu bersama kelompok perajin yang selama ini dibinanya. Reni menjelaskan, Nyeli Batu merupakan biji-bijian yang berasal dari tumbuh-tumbuhan sehingga menjadi bahan baku alami yang ramah lingkungan. Menurutnya tanaman tersebut juga dapat dibudidayakan sendiri sehingga keberlanjutan bahan baku lebih terjamin. Ia menuturkan, dari tradisi sederhana masyarakat Dayak memberikan dirinya gagasan untuk mengembangkan Nyeli Batu menjadi berbagai model aksesoris yang lebih menarik tanpa menghilangkan makna budayanya. Reni mengungkapkan, usaha kerajinan Nyeli Batu telah dirintis sejak tahun 2018. Kedepan Reni berharap kerajinan Nyeli Batu dapat semakin dikenal masyarakat luas.
2: Usaha dari Nyeli Batu ini kan udah agak lama saya jalankan dan juga saya melatih ibu-ibu ke desa-desa, ibu-ibu PKK-nya. Jadi untuk bahan bakunya sendiri kita nggak repot untuk pesan beli apa gitu kan, kita tanam sendiri gitu. Nyeli Batu itu sendiri ada filosofinya sebenarnya di Dayak itu sendiri kan, keyakinan kalau Nyeli Batu itu punya energi yang positif gitu.
1: Selain itu, ia juga mengharapkan adanya dukungan pemerintah dalam bentuk pembinaan, promosi hingga pengembangan usaha, sehingga produk budaya lokal tersebut mampu berkembang menjadi salah satu ikon ekonomi kreatif Kabupaten Sintang. Keberhasilan Nyeli Batu meraih predikat sebagai produk unggulan daerah menunjukkan bahwa warisan budaya lokal tidak hanya memiliki nilai historis dan filosofis, tetapi juga mampu menjadi produk kreatif yang bernilai ekonomi serta membuka peluang pemberdayaan masyarakat apabila terus dikembangkan secara berkelanjutan. Danindra Sita melaporkan.
0: Kapolres Melawi AKBP Haris Batara Simbolon menghimbau masyarakat Kabupaten Melawi agar mengutamakan keselamatan diri dan keluarga saat menikmati lokasi liburan dadakan di masa air surut saat ini di aliran Sungai Pinoh dan Sungai Melawi. Kapolres juga menuturkan saat ini pengurangan debit air di Sungai Pinoh dan Sungai Melawi sangat drastis, sehingga terjadi peningkatan sejumlah masyarakat yang menikmati liburan dadakan di lokasi tersebut. Kapolres juga berharap masyarakat dapat tetap waspada untuk menghindari resiko tenggelam maupun terluka benda tajam. Dan pendengar, perjuangan seorang ibu membesarkan anaknya dalam kondisi sakit dan penuh tekanan baik secara ekonomi maupun mental, namun masih tetap bersabar. Berikut liputan Taufik Hidayat dengan judul Menyusuri Lorong Kesembuhan, perjalanan ibu bersama JKN untuk sang buah hati.
3: Iya, dipukul pakai besi, yang kipas angin dicopotin, kambuh gitu ya, begitu selalu tengah malam.
4: Dari beberapa tempat yang kami coba untuk lakukan screening, kurang lebih ada 60 remaja kami coba screening dan hasil yang normal itu ternyata 6. Sisanya termasuk gangguan mental emosional.
5: Ini cerita tentang Yani, 55 tahun, seorang ibu yang berjuang membesarkan anaknya. Saat kami temui di warung kontrakannya di pinggir jalan, ia mulai mengurai kisah ini.
6: Sejak kelas 2 SMP setelah pulang dari pondok pesantren,
5: anak lelakinya, sebut saja Budi, mengalami perundungan saat masih mondok di sebuah pesantren di Sintang, Kalimantan Barat. Yani akhirnya memutuskan mengeluarkan Budi dari pesantren dan menyekolahkannya di sekolah umum. Namun, di sekolah umum pun ia mendapatkan perlakuan serupa.
6: Dihantam temennya kan biru kan? Sini matanya biru, terus

0: dipukulin sampai akhirnya saya sendiri datang ke sekolah menanyakan dengan guru gimana. Terus gurunya juga terkejut kan, lah ini gimana Bu, ibu maunya gimana kan gitu. Ayo itu kita lupakan saja ya. Nah, proses damai dengan orang tua murid.
1: Keluar dari pesantren, emosinya meledak-ledak tak terkendali. Puncaknya terjadi setelah Yani berpisah dengan suaminya. Budi seperti membenci ibunya, bahkan tak jarang menganiaya ibunya sendiri hingga menyisakan luka-luka di tubuh Yani.
0: Nggak tahu dengan saya itu kayak ada dendam, ada benci gimana.
2: Sejak
0: gitu ya. Efek broken sama saya tertahan di pondok, dia masih mak-makan sama saya kan. Pondok dia tidak diperlakukan dengan baik dengan temannya. Sering saya kesana tuh. Ya Allah, kalau sedih selalu sedih. Saat dia ngamuk tengah malam jam 11:30. Saya lo ngumpet di bawah situ tuh tengah malam. Bayangkan lah, mau dihantam pakai tabung gas ya. Iya, dipukul pakai besi, yang kipas angin dicopotin, kambuh gitu ya. Begitu selalu tengah malam. Kalau tidur tuh ngeri ya, sering sih, nyiksa tuh sering. Pokoknya sedih, gimana ya mau saya apa-apain, itu dada daging saya, ya nggak? Dada daging saya, terus kemudian...
1: Budi akhirnya dibawa ke psikiater dan rumah sakit jiwa di Singkawang. Namun, menurut keterangan medis, kondisinya tidak ditemukan gangguan jiwa berat.
0: Ke rumah sakit jiwa, makin parah, makin membenci saya dengan... Pokoknya dia paling benci dengan saya.
1: Hasil screening beberapa puskesmas di Sintang memang menyebutkan kondisi anak dengan gangguan emosi cukup banyak ditemukan. Psikiater dari Puskesmas Sungai Durian Sintang, Bella, membeberkan data kepada kami.
3: Dari beberapa tempat yang kami coba untuk lakukan screening, kurang lebih ada 60 remaja kami coba screening dan hasil yang normal itu ternyata 6. Sisanya termasuk gangguan mental emosional dan kecenderungan untuk bunuh diri. Dari pertanyaan-pertanyaan itu juga bisa mengarahkan dia apakah ini termasuk psikosomatis kah, atau depresi kah, atau anxiety.
4: Lupa kalau jalan itu enggak boleh, anak-anak boleh stres dengan kurang tidur dia.
2: Jadi mempengaruhi ya emosi?
4: Ya pengaruh emosi, emosionalnya mempengaruhi lah.
1: Penyakit gangguan mental pada anaknya memerlukan perhatian serius. Biaya pengobatan dan konsultasi setiap minggu memerlukan biaya cukup besar. Kondisi ini disadari Yani setelah kehabisan biaya untuk pengobatan anaknya. Waktu masih bersama suaminya, memiliki BPJS Kesehatan, namun itu sudah lama tak terbayar.
0: Tahulah keadaan keluarga sedang ya, bisa apa semua itu kan. Jadi saya abai dengan hal-hal penting, walaupun sepele penting. Karena saya dulu saya ikut kelas 1 sama anak-anak kan berlima kan, jadi banyak tuh, bayar 10 juta. Karena saya belum ada uang ya, gadein motor saya, serius.
1: Yani menyadari jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan buat keluarga terasa manfaatnya. Setelah ia juga mulai terserang hipertensi dan harus minum obat setiap hari.
0: Nah sekarang nih alhamdulillah, sejak terus ya saya bayar BPJS, sekarang saya rutin kan. Kalau saya enggak BPJS mungkin mau 2 juta berobat itu. Tapi kalau saya BPJS 150 aja kan.
1: Iuran BPJS menurutnya bukan beban, melainkan bagian dari sedekah, bergotong royong, dan saling membantu sesama warga yang tidak mampu.
0: Saya ngajak teman, anggap aja itu sedekah untuk diri kita. Memang menarik kalau iuran, mungkin orang masih ngarep bagian gitu ya. Ini kan anggap aja sedekah untuk diri kita sendiri.
1: Atas nama tim liputan RRI Sintang, saya Taufik Hidayat. Sampai jumpa.
5: Ya demikian Warta Siang edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Saya Yaptro mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Ya, selamat siang pendengar setia program A1 RRI Sintang dimanapun Anda berada. Kita masuk di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di studio juga sudah bersama dengan April. Kita sapa April, Intan ada juga ya.
1: Halo.
0: Halo, gimana kabarnya April?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, udah makan belum April?
1: Udah dong. Udah kenyang nih, udah makan siang.
0: Apa tadi sayur April?
1: Kacang, terus telur. Itu aja.
0: Jadi April bekal ya?
1: Bekal, ya? Selalu bekal.
0: Oke, mantap. Dah, pendengar, bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung di Pro Dangdut kita hari ini, tentunya kita spill untuk lagu-lagu dulu ya. Lagunya ada Patung Butik dari Caca Handika. Benar ya, Patung Butik. Oh, Patung Butik. Kecanduan Kamu dari Nasar. Terlanjur Basah dari Maggie Z. Aku Terluka, Dia Pun Terluka dari Imam Ers Arifin ya. Orang Ketiga dari Asep Irama. Cukup Sekali dari Rifana. Cinta Sabun Mandi dari Jaja Miharja. Aku Mau dari Nasar. Dan Jaga Cinta Kita dari Benigno. Ini lagu-lagu yang bisa Anda request pendengar. Dan bagi Anda yang mau ikutan bergabung ya, silahkan bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Tapi sebelumnya kita nikmati beberapa lagu berikut ini ya, April.
1: Iya,
0: ya. Dan tetap bersama kami pendengar di program A1 RRI Sintang.

huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

0: Ya, pendengar, kita lanjutkan kembali di Pro Dangdut kita ya, Pril.
1: Iya.
0: Oke, kita terima dulu nih, Pril. Ada siapa di sana?
1: Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya. Selamat siang. Dengan siapa ini?
2: Dengan siapa aja boleh.
0: Dengan Kak Yanti.
1: Oh iya, Kak Yanti. Kak Yanti iya. Lagi di mana ini?
2: Lagi di Lebak ini.
0: Lagi di Alay ya.
1: Alay Lebay.
2: Iya. Apa kabar Bang Yetro sama Kak April?
1: Baik, alhamdulillah.
2: Syukurlah.
1: Kakak gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga. Baru dah datang ngukur-ngukur itu tadi Kota Sintang. Jadi aku belum dengar lagunya disebut pas datang. Buka kerudung, tas, putar radio. Dah dengar Bang Yetro, dah joget-joget
0: ya. Udah dangdutan kita ya.
2: Dah dangdutan. Telepon Mak, Mak, siapa yang siaran? Itu Bang Yetro sama Kak April. Oke, siap. Tapi lagunya, Mak, udah sebut, udah Mama lupa katanya. Sebutin lagi, itu Bang Yetro.
0: Oke, lagunya ada Caca Handika, Patung Butik. Terus Kecanduan Kamu dari Nasar, Maggie Z, Terlanjur Basah, Aku Terluka, Dia Pun Terluka dari Imam S. Arifin, Orang Ketiga dari Asep Irama, Cukup Sekali dari Rifana, Cinta Sabun Mandi dari Jaja Miharja, Aku Mau dari Nasar, terus Jaga Cinta Kita dari Benigno.
2: Nah, tuh dengar ya, pendengar ya. Dari sebutin tuh. Kecuali baru monitor kayak saya, itu betul. Kalau saya nyimak dari awal, tidak suruh nyebutkan lagi Bang Yetro.
0: Oke, siap.
2: Lagunya Cinta Ketiga, kah Orang Ketiga?
0: Orang itu? Ketiga.
2: Ah, spesialnya buat Bang Boman.
0: Oke.
2: Semoga dia dapat orang yang ketiga nanti ya Bang ya. Dari Ona Sutra ya Bang ya.
0: Oke, okay. Dari Asep Irama.
2: Oh Asep kah?
0: Mm-hmm.
2: Ya. Untuk Cik Jus juga yang di Sungai Rambai, salam sehat selalu.
0: Oke.
2: Okay. Untuk semua pendengar Pro 1 RRI Sintang.
0: Mm-hmm.
2: Itu aja Bang ya.
0: Itu aja.
2: Yoi, terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, terima kasih buat Kak Yanti ya yang sudah ikut bergabung ya, Pril. Oke, lanjut kita terima ya, Pril.
1: Oke. Halo, Pro Dangdut. Iya, dengan siapa ini?
3: Mama Alma nih Kak, di Jetak Lengkong.
1: Oh iya, Mama Alma di Jetak. Mama Alma gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat semuanya.
1: Iya, Mata Alhamdulillah.
3: April sama Bang Jet gimana kabarnya?
0: Sehat
1: juga.
3: Amin. Lagunya Nasar ya
0: kan? Nasar. Lagunya Nasar.
1: Aku mau.
3: Nah itu kalau Mbak Yanti bahasa orari Bang. Dia bilang kan dia lebay kan. Nah itu alay. Nah, saya abang kan, abang di Sintang kan Bang. Baru bahasa orari abang di Santiago. Nah, Mama Almani kita di Nengki Gero gitu Bang. Bahasa orari namanya. Lagunya dikirim untuk orang Betang ya Bang.
0: Oke, Mama Alma.
3: Joget-joget ya.
0: Oke, Mama Alma, ini lagu dari Nasarnya ada dua nih, Kecanduan Kamu sama Aku Mau.
3: Kecanduan.
0: Iya. Oke.
3: Untuk orang Betang ya Bang ya, lagunya mereka berjoget semua.
0: Oke, siap.
3: Utamanya Dina sama Leman sama Amoy. Terima kasih Bang, selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih buat Mama Alma tadi ya, Pril. Oke, selanjutnya Pril, ada siapa di sana?
1: Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa ini?
4: Darawan DJ.
0: Dengan Bu Ros.
4: Iya.
1: Bu Ros.
0: Gimana Bu Ros, apa nih kegiatan hari ini?
4: Ini baring dari kegiatan baring-baring ya. Menikmati suasana nih, mendung-mendung nih enak nih.
2: Tumen. Tak panas kan Bang Kang?
0: Iya, enak hari ini ya.
2: Enak, ada golek kiri, golek kanan dan
0: kemarin-kemarin memang cuacanya panas sekali ya.
2: Ya benar. Mm-mm. Hari ini nyaman mendung.
0: Hari ini nyaman.
2: Rasanya tidak mau bangun dari tempat
0: tidur. Pas itu sambil dengarkan Pro Dangdut kita.
2: Urus badan lagu terlanjur basah. Ya sudah basah sekali.
0: Terlanjur basah dari Maggie Z ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Spesialnya untuk semua lah ya Bang Victor ya.
0: Mm-hmm.
2: Dosa disebut satu persatu nanti itu yang kena tidak kena sebut tuh marah dia. Tidak kedapat kebagian kali.
0: Okay.
2: Kebagian buah langsat aja ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya makasih ya Kak April dengan Kak Jetro ya.
1: Iya.
2: Yuk, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ada Bu Ros di April.
1: Bu Ros.
0: Tapi kita tunggu nih buah langsatnya ya, Pril.
1: Iya.
0: Kebagian buah langsat.
1: Lagi banyak buah langsat nih, Bang.
0: Boleh ini ya, apalagi cuacanya mendung-mendung gini enak ya nyambil buah langsat.
1: Butuh yang seger-seger.
0: Oke, selanjutnya ada siapa di sana?
1: Halo, Pro Dangdut.
5: Dangdut, sadalah kita.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dengan Bu Mandi Penai.
1: Bu Mandi Penai.
0: Gimana kabarnya Bu Man?
5: Kabarnya baik, puji Tuhan. Kalau kabar mereka berdoa tuh.
0: Mereka. Kabarnya sehat juga.
5: Syukurlah.
0: Gimana cuacanya di Penai, Bu Man?
5: Sekarang ini masih mendung.
0: Masih mendung.
5: Iya.
0: Tapi sudah hujan belum?
5: Belum.
0: Sudah ngopi belum, Boman?
5: Baru sandang ngopi.
0: Oke, Boman mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
5: Apa-apa yang lagu yang lagi itu? Yang belum request.
0: Lagu yang belum di request.
5: Ya.
0: Ada lagu Aku Mau dari Nasar, Patung Butik dari Caca Handika, Aku Terluka Dia Pun Terluka dari Imam S. Arifin. Cukup
5: dari
0: sekali
5: Imam Arifin, ya.
0: Oke, Imam S. Arifin ya.
5: Iya.
0: Lagunya mau dikirim-kirim buat siapa?
5: Spesialnya kirimnya buat Ayong ada di Semeluang, buat Mama Rina ada di Melawi.
0: Oke.
5: Buat Bu Yanti ada di Alai.
0: Oke.
5: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Oke, terima kasih buat Boban tadi ya, April. Oke, kita terima satu penelpon lagi atau dangdut nih, April?
1: Boleh terima satu lagi.
0: Satu lagi. Oke, habis itu kita dangdutan ya, April.
1: Oke.
0: Okay. Oke, selanjutnya ada siapa di sana?
1: Halo, Pro Dangdut.
6: Adalah kita dengan siapa nih?
1: Ini dengan April sini.
6: April?
1: Iya.
6: Apa kabar April?
1: Alhamdulillah sehat.
6: Abang yang ganteng tuh enggak hadir kak?
0: Ada nih. Ada
1: dong.
6: Kok diam enggak ada bilang-bilang abang ganteng tuh?
0: Ada.
6: Nah, gimana kabarnya abang ganteng tuh?
0: Kabarnya sehat. Pak Jumirah gimana kabarnya?
6: Alhamdulillah sehat keluarga. Kalian berdua sehat juga kan?
1: Sehat.
6: Sudah ngopi belum Bang? Ganteng tuh.
0: Belum.
6: Sinilah main-main ngopi kalian berdua nih.
0: Habis nih ngopi kita ya. Habis sambil dangdutan ya.
6: Ngopi nih.
0: Nanti sambil dangdutan lagunya kita ngopi nanti.
6: Borong habis lah Abang Nitro.
0: Oke. Lagunya nah,
6: lagunya buat Abang Andre di SP5 Blitang, semoga dia tetap sehat sekeluarga. Dengan Abang Adi yang ada di Tanjung Baung, semoga dia tetap sehat sekeluarga.
1: Amin.
6: Buat Abang Nitro, semoga tetap sehat sekalian.
0: Amin.
6: Dengan siapa nama tadi? Lupa.
0: April.
6: April?
1: Iya.
0: Dengan April.
6: Semoga sehat sekeluarganya. Yuk, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih buat Pak Jumira tadi ya di Lombok jauh ini. Oke, kita bacakan yang sudah ikutan bergabung juga nih, Pril. Bang Yaptro, apa kabar? Prodangdut adalah kita. Bang biasa, Pak. Oh, ini Mak Ning ya. Nelpon ke nomor ini kalau yang siaran ke Dewi atau ke Asri angkat. Ya, Bang, tapi kalau enggak boleh juga enggak apa-apa. Terima kasih gitu ya. Kita utamakan di line telepon dulu ya, takutnya nanti kalau kita bacain WhatsApp nggak bisa kalau kita nerimanya ya, soalnya kalau lewat WhatsApp juga sering feedback, jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu kita terimanya di line telepon dulu ya, Maneng ya. Mohon maaf untuk pengertiannya. Oke, kita dengarkan lagu dulu ya, dangdutan dulu kita ya, dan tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang.

0: Tahukah Anda, jam tangan pertama kali digunakan oleh Alberto Santos Dumont, seorang pilot berkebangsaan Brazil. Ia meminta temannya, Louis Cartier, untuk merancang jam tangan yang dapat digunakan saat mengemudikan pesawat. Louis Cartier kemudian merancang jam tangan Cartier Santos pada tahun 1904, yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan Santos Dumont. Santos Dumont mengeluh tentang jam saku yang tidak praktis digunakan saat mengemudikan pesawat, sehingga Cartier merancang jam tangan datar dengan bezel persegi yang khas. Jam tangan Cartier Santos ini menjadi salah satu jam tangan pertama yang dirancang untuk digunakan pada pergelangan tangan dan bukan sebagai jam saku. Desain jam tangan ini sangat inovatif pada masanya dan menjadi sangat populer di kalangan pilot dan masyarakat umum.
1: Anda bahwa hewan mola-mola dapat menghasilkan 300 juta telur dalam

di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Mola-mola memiliki perilaku unik seperti berenang di permukaan air untuk menghangatkan tubuhnya setelah menyelam ke kedalaman yang lebih dingin. Menurut Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam, mola-mola tidak termasuk hewan yang sudah punah, tetapi status konservasinya adalah rentan. Mola-mola menghadapi beberapa ancaman, termasuk penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, polusi laut, dan kerusakan habitat. Mola-mola adalah spesies yang menarik dan unik, dengan beberapa adaptasi yang memungkinkannya untuk bertahan hidup di lingkungan laut yang ekstrim.

Hingga larut malam, cahaya biru dari layar menembus ke dalam kulit Anda. Cahaya biru ini merusak kolagen dan elastin, protein yang menjaga kulit Anda tetap halus dan kencang. Seiring waktu, kerusakan ini dapat menyebabkan keriput, garis-garis halus, dan bintik-bintik hitam yang membandel, membuat Anda tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Dan bila Anda secara terus-menerus menatap ponsel, maka dapat menimbulkan lebih banyak garis dan kerutan di leher. Lalu, apa dampak lain dari cahaya biru? Cahaya biru memiliki gelombang pendek dan energi tinggi, sehingga paparan yang terus-menerus bisa merusak sel retina, memicu stres oksidatif yang berpotensi menyebabkan degenerasi makula, penyebab utama kebutaan di usia lanjut. Hasilnya, tidur tidak nyenyak, badan lesu, dan resiko gangguan kesehatan jangka panjang. Penelitian menunjukkan paparan blue light atau cahaya biru berlebihan bisa mempercepat kerusakan protein di lensa mata, meningkatkan risiko katarak, penyakit yang membuat penglihatan seperti tertutup kabut. Menatap layar berjam-jam membuat mata kering, lelah, dan memicu sakit kepala. Ini adalah cara tubuh berteriak meminta Anda berhenti. Mari kita jaga kesehatan mata kita.

0: Oke, lanjut ya April.
1: Iya, kita lanjut
0: ke Bali. Dan mendengar bagi Anda yang mau ikutan ke Bali bergabung, silakan bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Lagu kita masih ada apa nih, Pril?
1: Ada Aku Terluka, Dia Pun Terluka dari Imam S. Arifin. Mm-hmm. Aku Mau, Nasar, Patung Butik, Caca Handika, okay. Cukup Sekali, Rifana, Cinta Sabun Mandi, Jaja Miharja, dan Jaga Cinta Kita dari Benigno.
0: Oke, ini lagu-lagu yang masih bisa di request ya. Silakan perkenalkan bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung, bisa lewat WhatsApp di line dan juga di line telepon. Di WhatsApp di 0857 500 4740, dan juga di line telepon di 0565 247 74. Tentunya masih kita tunggu karena waktu kita juga masih cukup panjang ya, hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matcha-nya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
3: Manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Oke, baik pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami ya di program 1R di Sintang. Dan tentunya masih kita tunggu ya bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung ya, Pril.
1: Iya, kita tunggu.
0: Kita tunggu. Sudah di detik-detik terakhir juga. Masih ada waktu bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung. Oke, kembali kita bacain yang sudah ikutan bergabung nih, Pril, di WhatsApp. Oke, selamat siang Bang Yatro dari Bu Bilin di Lempah. Request lagunya Cinta Sabun Mandi. Lagunya untuk Bang Adi di Tanjung Baung ya. Semoga dia terhibur dan sehat juga. Salamnya buat Bang Andre ya di Sebau, semoga dia sehat juga. Buat Bang Yatro, semoga sehat selalu bersama keluarganya. Oke, terima kasih buat Bu Bilin ya di Lempah. Doa yang sama tentunya buat Bu Bilin dan untuk kita semua ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Dan langsung aja kita nikmati beberapa lagu berikut ini ya. Tetap bersama kami di program 1R di Sintang.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

0: Ya baik pendengar, itu tadi satu lagu dari Caca Handika ya, Patung Butik. Oke. Gimana April? Asik April?
1: Asik dong lagunya.
0: Asik dong. Ada Intan juga.
1: Lemas sekali loh
0: Intannya
1: suaranya.
0: Masih lemas. Oke, karena berhubungan waktu kita juga tidak terasa sudah di penghujung ya April.
1: Betul.
0: Sayang sekali. Dan untuk di Pro Dangdut kita hari ini kita cukupkan ya April. Dan tetap semangat untuk Anda pendengar yang melaksanakan apapun aktivitas Anda hari ini. Dan tentunya terima kasih semuanya yang sudah ikutan request gabung, baik itu lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Sekaligus Siatro juga harus pamit ya dari Sintang siang ini di, dari jam 10 tadi hingga sekarang. Semoga informasi dan juga hiburan yang sudah kami hadirkan juga bermanfaat. Selanjutnya pendengar, Anda akan ditemani rekan Diko Saputra ya, dan nanti akan diawali dengan UMKM Bicara. Akan membahas ya perkembangan dan strategi pengelolaan usaha kuliner lokal. Ini akan live juga di kanal YouTube RRI Sintang. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Prosatu. Prosatu. Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI. Prosatu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Sintang dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Saya Riko bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Sore dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hari ini Senin awal pekan, tanggal 27 Juli 2026. Informasi dan ragam acara kami hadirkan untuk Anda, di antaranya nanti pendengar usai azan asar untuk Sintang dan sekitarnya pukul 15 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda yaitu dialog interaktif atau obrolan santai dan menarik dalam program UMKM Bicara. Temanya pendengar yaitu perkembangan dan strategi pengelolaan usaha kuliner lokal. Kami akan menghadirkan dua orang narasumber kita nantinya. Akan kami perkenalkan untuk Anda dan juga bisa Anda tonton melalui kanal YouTube RRI Sintang. Pukul 16 kami akan hadirkan untuk Anda yaitu Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat RRI Pontianak. Dan dilanjutkan dengan informasi-informasi menarik lainnya dalam program Asta Cita. Lalu pendengar, pukul 17 informasi dan lagu-lagu hiburan juga akan kami informasikan untuk Anda, serta kami kumandangkan azan maghrib untuk Sintang dan sekitarnya. Pada hari ini azan maghrib berkumandang pukul 17 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat. Masih banyak sekali ragam mata acara menarik lainnya dapat terus Anda simak dan ikuti di program 1 RRI Sintang hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pukul 15.07 waktu Indonesia Barat, saatnya kami komandangkan azan Asar untuk Sintang dan sekitarnya. Allah.

Dan perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disirami oleh air hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 265.

0: Baik pendengar, seperti yang kami sampaikan tadi, kami ajak Anda bergabung dalam program UMKM Bicara, dan sudah hadir dua orang narasumber di studio Pro 1 RRI Sintang. Kemudian program ini bukan cuma bisa Anda dengarkan, tetapi bisa Anda tonton secara langsung melalui kanal YouTube RRI Sintang. Kami juga nanti memberikan ruang untuk Anda mungkin ingin bertanya atau sharing pengalaman ataupun permasalahan dunia usaha Anda berkaitan dengan UMKM, apakah itu kuliner ya atau produk-produk lain. Boleh ya sharing di layanan telepon kami di 0565274447, kemudian di WhatsApp kami 0857500470. Baik, kita sapa dulu dua orang narasumber kita sore ini. Ada yang pertama Ibu Nina Martinil selaku owner rumah produksi Rio. Selamat sore Ibu.
1: Selamat sore.
0: Ah, oke, cantik banget bajunya, kayak kembang-kembang mawar gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya ada, saya pikir tadi nyebutnya Suryatini. Kalau Suryatini ada orang kami ya. Tapi ini namanya Suryanti. Betul ya? Suryanti, dekatin mic ya. Selamat sore. Oke. Okay. Oh, kurang jelas ya. Coba lagi. Halo. Halo. Kok suaranya kurang itu ya? Coba lagi, Bu. Halo.
2: Halo.
0: Nanti kita betulkan ya, Bu ya. Masya Allah. Kenapa lagi ini ya? Ya, pendengar, Ibu Suryanti ini selaku owner kerupuk atau rambak kulit sapi. Nah, dua orang narasumber ini tentunya yang akan memberikan edukasi, memberikan pemahaman tentang seperti apa sih kuliner ataupun usaha-usaha yang digeluti mereka saat ini. Dengan tema yang kita bahas ini adalah perkembangan dan strategi pengelolaan usaha kuliner lokal. Wow, keren ya.
1: Keren banget.
0: Oke, berbicara tentang usaha-usaha ini, inilah ya hebatnya ibu-ibu ini, bukan hanya apa ya, menjadi ibu rumah tangga gitu ya bagi anak-anaknya, tapi bisa menjadi ibu-ibu pengumpul atau penyumbang pundi-pundi rupiah.
1: Ya,
0: benar nggak sih?
1: Betul.
0: Dan tentunya selalu kuat di tengah tantangan zaman begitu ya, dari offline sampai online begitu ya. Belum
1: betul.
0: Meleknya dunia digital sampai melek ke dunia digital. Ini luar biasa sekali. Oke. Kita tes lagi suara Ibu Suryanti. Halo.
3: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Ini jelas banget suaranya ya, kayak orangnya. Oke, okay, saya mau ke Ibu Nina dulu deh.
1: Iya, terima kasih.
0: Udah lama Bu Nina kita enggak sua ya. Kayaknya udah hampir setengah tahun ya. Hampir
1: enggak
0: sih?
1: Mungkin ya kan? Lebih ya.
0: Benar-benar. Oke. Okay. Bu Nina, bisa enggak disampaikan dulu selaku owner rumah produksi Rio? Kenapa sih dikasih nama Rio dan produk-produknya apa yang dijual kalau dari Bu Nina sendiri?
1: Iya, terima kasih. Ibu Nina sebenarnya jadi usaha kecil-kecilan sudah lama ya, sejak berdomisili di Jakarta, Tangerang dan sekitarnya dari tahun 1991. Saya sudah mulai bekerja di salah satu perusahaan selaku manajer di sana. Jadi saya tuh sambil berbisnis lah ya, berbagai bisnis yang bisa saya lakukan ya, sampai peralatan rumah tangga, herbal ya, obat-obatan dan optik yang pertama. Jadi pengembangan optik di perumahan waktu itu tahun 1991 ya, turun naik sesuai dengan apa namanya perkembangan usaha optik. Pas tahun 2027 saya menikah ya, di kembali ke Sintang. Terus saya kembangkan lagi di Sintang namanya Optik Rezeki Indah Optikal di Simpang 5 ya. Pengembangan itu juga turun naik ya, karena saya memang modalnya modal pribadi terbatas ya, sekali pengembangan. Terus sampai 2002 ya, terjadi musibah. Saya tuh banjir, optik saya tuh banjir, sudah pindah ke itu di depan Puskesmas Tanjung Puri. Nah, kena musibah banjir kan? Kena musibah banjir, COVID ya. Jadi gratis turun sekali, tidak ada pemasukan omset beberapa bulan kemudian. Saya berpikir karena saya biasa pekerja keras di selama di kota besar dulu ya, tidak ada tidurnya istilahnya kan, ibaratnya. Jadi saya kembangkan di Sintang apa yang bisa saya angkat. Nah, terus saya kebetulan Saya kebetulan ikut undangan dari provinsi di Hotel Bagus untuk ikut kegiatan UMKM.
0: Okay.
1: Wah, cantik banget nih ya, peluang sekali pikir saya. Saya mempromosikan optik juga waktu itu dan ikut gabung di UMKM. Mula-mula saya bingung nih UMKM apa ya, karena saya bukan orang dapur ya. Jarang sekali kalau enggak liburan kerja tuh saya enggak ke dapur lah istilahnya kan. Jadi akhirnya saya tuh lihat peluang di Sintang, masya Allah ya, bahan-bahan baku lokal dari buah-buahan sampai sayuran kelihatannya bubajir gitu ya, banyak di pasar-pasar yang terbuang, terabaikan, tapi dimanfaatkan oleh mereka yang pemelihara hewan biasanya ya, ternak apa ya biasanya. Tapi saya pengen juga kadang-kadang buah-buah lokal itu seperti buah pepaya sampai busuk dibuang-buang gitu kan. Saya manfaatkan lah buah busuk itu, tak bukan sebelumnya ya, udah lodoh lah ibaratnya. Saya ambil, saya ikut pelatihan bikin saus buah pepaya. Jadilah tukang bikin buah tukang bikin saus.
0: Saus dari buah pepaya.
1: Saus buah pepaya.
0: Wow.
1: Saya kembangkan tuh ya. Memang belum begitu masuk ke pemasaran di Sintang karena memang belum banyak yang tahu ya. Mungkin kurang promosi dari saya pribadi ya. Yang kedua kan mungkin masalah anggaran dan segala macam juga yang terbatas. Terus saya lihat lagi buah-buah asam seperti buah asam-asam, musim buah mangga apa ya, terbuang di lokasi waktu itu. Waktu saya masih baru di Sintang ya, tahun 2007-2008-2009 itu kan. Jadi sampai tahun ini saya lihat tahun 2022 baru saya kembangkan. Saya bikin permen.
0: Permen dari buah asam.
1: Buah asam ya, dari buah pepaya, dari buah sukun, dari buah durian, pokoknya aneka rasa buah. Saya masukin ke pasar toko Intan Market, lumayan terjual juga ya. Tapi belum juga mengangkat. Produk lagi nih saya Mbak, apa produk lagi saya nih Mas Riko, saya produk lagi rempeyek. Saya coba-coba, saya lihat anak-anak SMK SMK tuh bikin rempeyek daun sirih ya dari lokasi. Ya. Tapi sirihnya kayaknya sirih enggak terlalu renyah ya kan. Dia ambil sirihnya asal sirih gitu ya. Dia belum paham mungkin kualitas sirih yang cocok untuk dibikin keripik gitu ya. Saya coba. Oh enak juga ya, tahu-tahu saya bikin keripik daun sirih, daun bayam, di luar itu juga ada yang sesuai dengan pesanan. Nah itulah pengembangan saya turun naik ya. Usaha saya itu alhamdulillah berjalan sampai saat ini.
0: Sampai saat ini. Nah ini berarti tadi yang namanya
1: Rezeki Indah, Rio itu
0: Rio,
1: tadi.
0: Rio. Itu ada singkatan atau ada kepanjangan atau gimana?
1: Kepanjangan adalah Rezeki Indah Optikal, itu namanya Rio. Jadi saya enggak mau karena usaha optik tadi kan sempat agak
0: turun ya.
1: Waktu terjadi itu banjir,
0: COVID
1: ya. Terus apa yang saya angkat untuk optik biar tetap benderanya tetap ada gitu ya di Sintang.
0: Tetap
1: terus,
0: ada nyambung ke optik-optiknya
1: nah,
0: ya.
1: Modal yang sisa itu tadi ya. Karena kacamata masih belum begitu naik penjualan belum ada. Saya kembangkan untuk modal UMKM. Ternyata itulah yang mengangkat kembali usaha saya sampai
0: sekarang
1: ini.
0: Ya. Bertahan, berkembang. Luar biasa. Jadi itu perjalanan dari seorang Bu Nina ya.
1: Iya.
0: Tahun 1991 di Jakarta gitu ya. Kemudian bertransmigrasi ke Kabupaten Sintang.
1: Kembali
0: gitu
1: ke
0: ya.
1: Kampung.
0: Kembali kampung halaman. Sempat turun naik ya akibat bencana. Iya, tadi betul, ada banjir, kemudian COVID-19. Baik, memang banyak yang gulung tikar ketika itu Bu Nina ya. Tapi luar biasa ketika gulung tikar bisa bangkit, bertahan, bahkan bisa apa kembali berkembang begitu ya. Di tengah gejolak ekonomi yang begitu dahsyat ya dari kemudian yang masih lokal sampai ke modern begitu ya, yang udah melek ke dunia digital. Oke, tahan dulu Bu Nina. Tadi saya melihat ada beberapa produk yang dibawa, tapi tahan dulu. Kita mau ngobrol ke teman yang satunya lagi deh. Ada Ibu siapa tadi? Ibu Suryanti.
1: Ya.
0: Saya maunya Suryantini mulu disebut deh.
1: Udah hafal deh.
0: Ibu Suryanti kan selaku owner kerupuk atau rapak kulit sapi. Nah ini menarik nih. Menarik juga ya. Kalau yang produk-produk cemil-cemilan atau makan-makan ini kan nggak ada orang yang nolak gitu ya. Apalagi kalau enak ya. Packagingnya menarik. Ini luar biasa sekali. Kok bisa milihnya ke kerupuk atau kuli sapi ini, ini gimana nih kan? Kalau ibu tadi kan ya, berbagai jenis gitu ya. Ya
1: betul.
0: Apakah kalau ibu Suryanti ini memang hanya kerupuk rambak atau kuli sapi atau ada jenis-jenis lain nih? Gimana? Atau dicerita dulu kapan memulai usaha ini?
3: Perkenalkan saya Suryanti, asli dari Jogja.
0: Oh, Jogja toh. Ya. Yeah.
3: Sebelum saya datang ke Sintang, itu di Jogja profesi saya fotografer.
0: Wow.
3: Kadang main film juga sinetron.
0: Wah, wah keren.
3: Udah dibawa suami ke Sintang. Off semua. Cuman yang profesi fotografer saya itu, itu saya alihkan ke anak.
0: Jadi
3: partner-partner itu saya perkenalkan sama anak saya. Jadi bisa kerjasama lagi, masih berlanjut gitu.
0: Oh, keren ya.
3: Terus tentang kerupuk itu, itu pertama tuh saya cuman goreng-goreng gitu untuk cemilan sendiri. Nah, pas hari Lebaran itu, kok makanan yang lain tidak ada, jarang yang minat gitu. Paling cepat habis tuh kerupuk kulit sapi. Gitu. Kebetulan di saya nengok keliling-keliling toko di Sintang ini, kok yang macam ini belum ada gitu. Dulu kan saya suka jalan-jalan sama kawan dari toko ke toko. Nah, kawan saya itu nitip-nitip produknya itu setiap ke toko, bukan buang duit kok malah dapat duit. Disitulah saya tercetus, oh ini yang kerupuk kulit sapi itu di Sintang belum ada. Ada tapi yang tawar itu loh bang. Yang tawar putih-putih itu. Nah, sedangkan yang pertama kan saya bawa dari Jogja. Itu saya goreng-goreng, saya coba ngobrol-ngobrol sama koko yang di Holiday itu. Boleh bu, ini masuk gitu. Pertama kemasannya gede. Nah, gede itu harganya kok agak fantastis gitu kan, menurut bagi yang
0: konsumen.
3: Terus disarankan sama koko Holiday itu, bu coba yang ini dikemasan kecil. Jadi satu orang itu bisa beli yang kecil, kalau misalnya membutuhkan yang besar
0: juga
3: yang
0: ada.
3: Banyak itu ambil banyak kemasan gitu. Ternyata itu yang saya kemas lebih kecil itu lebih cepat habisnya.
0: Habis,
3: gitu.
0: Terjual ya.
3: Ya, sekarang udah banyak merambah ke toko-toko yang lain gitu.
0: Oke. Nah, yang ingin saya gali ini, pertama kali memulai kerupuk kulit sapi di Sintang ini nih kapan nih? Berapa tahun dia berjalan nih?
3: Mulai tahun 2016.
0: 2016 ya?
3: Iya.
0: Oke, udah cukup lama nih berarti.
3: Iya.
0: Bertahan, dan pertama kali memasarkannya itu di Holiday.
3: Ya.
0: Di Holiday.
3: Pertama mas nitip.
0: Nitipnya ya.
3: Ya.
0: Sampai sekarang masih di Holiday.
3: Masih.
0: Masih. Bahkan merambat ke retail-retail lain gitu ya.
3: Ya.
0: Nah, tantangannya kalau berbicara tentang kerupuk kulit sapi ini kan agak istimewa dikit dong dari kerupuk-kerupuk lainnya gitu ya.
3: Ya.
0: Karena bahannya di kulit sapi ini.
3: Ya, asli kulit sapi.
0: Asli kulit sapi. Nah, asli. Pertanyaannya, proses pengolahan itu seperti apa sih, Bu? Apakah kulit sapi diambil digoreng langsung atau gimana?
3: Sangat rumit.
0: Nah, boleh dong diceritain dikit.
3: Jadi kulit sapi yang masih lembaran ada bebulu itu, itu direndam, direndam pakai itu apa garam, garam terus direbus, habis direbus itu ditiriskan, tiriskan dikerok pakai
0: sendok.
3: Bukan.
1: Makan.
3: Pakai pisau
0: oh,
3: yang gede.
0: Siapa tahu kira sendok pakai uang koin juga ya.
3: Itu orang masuk angin. Setelah ditiriskan tuh, direndam lagi, dipotong-potong. Habis ditiriskan lagi, dipotong-potong, direndam. Rendam pakai itu apa? Minyak yang belum mendidih. Potong-potong itu terus ditiriskan, dijemur. Pokoknya sama terus. Itu kendalanya itu tentang kendala produksi itu kalau musim hujan. Jadi kulit itu kan enggak bisa pakai oven. Jadi sinar matahari.
0: Memang harus alami ya.
3: Iya.
0: Kalau untuk satu kali proses pembuatan ini berapa kilo kulit sapi sih?
3: Tergantung itu dapat kulitnya. Kalau musim Itu radha itu, itu lebih banyak.
0: Oke, itu yang harus kita jadikan sebagai kerupuk kerupuk kulit sapi. Memang harus yang itu ya, yang masih bulu-bulunya ya.
3: Iya.
0: Oh, kalau yang dari pasaran kita kan ngelihat tuh udah ada yang putih, udah ada yang udah ada yang lembut gitu. Itu enggak bisa.
3: Itu bukan seutan ya, Bang ya. Itu kalau saya beli yang udah di pasar dikulitin itu, takut pakai apa itu? Yang untuk melupas itu bukan bukan garam. Oh, kalau garam kurang sehat. Kalau garam kan sehat. Itu pakai itu yang
0: soda-soda.
3: Pokok kimia yang berbahaya gitu ya.
0: Oh, berarti kalau ibu menggunakan garam ya. Garam. Ya. Luar biasa. Berarti ibu tidak membeli yang udah itu ya. Yang udah jadi tadi enggak. Yang udah ya. Nah, ini tantangan. Tadi kan kalau Idul Adha gampang caranya bisa jumlah banyak nih. Ya. Biar usaha ibu tetap jalan gitu ya di sampai saat ini apakah udah ada apa ya, udah ada penampungan khusus sehingga ketika mencari itu nggak terlalu sulit, udah ada tujuan nih saya cari sini, udah ada kayak langganan, ada nggak sih untuk kulit sapinya gitu kan, bahan inti kulit sapi ya.
3: Ya pas kulit sapi itu kan kalau itu rata itu kan banyak stok, itu dikeringkan. Dikeringkan nanti proses banyak lama-lama direbus jadi bisa ngembang lagi gitu.
0: Oke, artinya bahan bakunya tidak terlalu sulit ya mendapatkannya ya?
3: Tidak.
0: Tidak ya?
3: Tidak.
0: Nah, yang jadi pertanyaan saya lagi nih. Kulit sapi ya. Kulit sapi itu apakah nanti ketika digoreng, ini udah kering nih kulitnya?
3: Ya.
0: Ketika digoreng ada campuran kayak tepung atau gimana enggak sih, memang murni kulitnya? Kulit itu doang.
3: Murni kulit, cuman tambah bumbu-bumbu aja.
0: Oh, berarti enggak ada di kan kayak ada kacang salut gitu ya. Pernah enggak sih? Itu enggak ya?
3: Enggak, asli kulit sapi.
0: Asli kulit sapi, luar biasa. Kalau 1 kilo kan kalau udah jadi kerupuk itu kan ringan semua ya?
3: Iya.
0: Nah, betul. Untuk menghasilkan 1 kilo itu berapa banyak kulit sapi sih? 1 kilo kerupuk gitu.
3: Satu kulit.
0: Satu
3: mentah?
0: Enggak, misalnya gini, dalam satu kemasan nih.
3: Iya.
0: Packagingnya berapa sih, berapa ons gitu, berapa gram sih takaran-takarannya kalau ibu jual tuh satu bungkus gitu.
3: Saat ini saya packaging setengah on.
0: Setengah on.
3: Ya.
0: Nah, hasil menghasilkan setengah on itu berapa banyak kulit sapi itu kalau masih itu ya, masih mentahnya gitu.
3: Itu pokok untuk pandan tuh 1 kilo kulit sapi itu nanti menyusutnya sekitar 3 on.
0: Oh, enggak terlalu juga berarti ya?
3: Enggak terlalu banyak.
0: Oke, okay, mantap. Berarti sesuailah hasilnya dengan tingkat kerumitannya gitu ya. Berarti pernah gagal juga kalau tidak musim panas?
3: Kurang bagus hasilnya.
0: Kurang bagus hasilnya. Ya. Oke, okay, gagalnya enggak berarti ya? Oke. Okay. Keren. Tahan dulu saya mau ke Bu Nina ya. Bu Nina, Bu Nina dengan ini memang beda ya, kalau Bu Nina kan tadi kayak kacamata gitu ya.
2: Betul.
0: Kemudian saus gitu ya. Lalu ada kopi, perkopi-kopian gitu.
2: Perkopi-kopian, betul.
0: Nah, Bu Nina di sekian banyak jenis-jenisnya usaha. Gitu ya. Usahanya jenis ada perkopian, ada kacamatanya, ada sausnya. Ya. Mungkin ada yang lainnya
2: ada
0: juga.
2: Keripiknya.
0: Ada keripiknya juga yang tadi.
2: Juga, ya.
0: Nah, yang paling banyak peminatnya, konsumen yang paling udah ngerasa nih aku ketagihan mau lagi dong Bu Nina ya, gitu. Ya, ya, ini yang mana nih Bu Nina?
2: Kalau yang paling banyak ya kalau optik kan dia tuh besar ya. Modalnya besar.
0: Oke.
2: Okay. Keuntungannya dalam arti kan karena ada jasa dan profesi.
0: Okay.
2: Betul enggak? Tapi kalau produk UMKM ya apakah bentuknya kopi, apa bentuknya keripik, kadang-kadang kan ada rumah makan Rio tuh ada pesanan juga. Jadi saya punya dua legalitas halal untuk perumahan rumah makan Rio juga. Misalnya ada pesanan nasi kotak segala macam tuh kan saya ada olahan juga.
0: Okay.
2: Jadi kalau seandainya hari Jumat saya jualan di Aspartan.
0: Di mana tuh?
2: Yang di indoor tuh, yang pasar tempat.
0: Jadi
2: ikut-ikutan gabung di situ sama emak-emak petani juga kan, karena saya juga hobi gitu ya. Jadi di situ saya pasarkan makanan-makanan olahan saya seperti crispy udang misalnya ya, udang yang masih segar ya dibikin crispy, terus ikan bilis ya biasa kalau lagi musim.
0: Oh, yang halus-halus tipis tuh ya.
2: Iya, tapi yang segar yang masih ya. Terus itu apa nama tuh mahkota udang. Jadi kalau udang itu kan saya pakai semua. Hmm. Biasanya kan orang kepalanya dibuang kan, yeah, ambil kepala, ada itunya kan, ada durinya kan, ada apa tuh istilahnya, duri lah ya. Nah, dibuang. Kalau saya enggak, saya ambil semua. Kepalanya nanti dipisahkan, kumpulkan, oh, gitu. Terus nanti dibikin keripik mahkota udang.
0: Oh, kepalanya.
2: Kepalanya. Jadi pada saat itu kan salah satu dokter ya pengen nyoba, mana katanya keripik udangnya. Habis dok, maaf, saya bilang udah habis kan. Kebetulan ada mahkotanya. Mahkotanya yang mana nih? Ini dong. Jadi saya enggak bilang mahkota itu memang kerangkang kepalanya udang kan, yang ada isinya kan. Tapi karena sudah pakai tepung apa kan, rasanya beda, nyaman kan. Saya kasih coba. Pokoknya saya pengen tahu reaksinya gimana ya, dokternya mau coba enggak. Saya bilang mau, kata dia, dicoba kan. Terus coba, renyah enggak? Gimana ya? Renyah sih, nyaman sih, ini dok itu kepala udang. Hah? Tapi enak ya, kata dia gitu. Nah, itulah pengalaman saya tuh pengembangan UMKM. Jadi kalau soal keuntungan atau apapun, memang sebenarnya sih nyaman di jasa ya. Kalau untuk Bu Nina tuh memang nyaman di jasa. Okay. Ini kan pelarian UMKM kemarin karena musibah tadi turun naiknya kan. Jadi, karena saya juga hobi, orangnya kreatif ya, dalam segala hal bisa diolah menjadi makanan apapun, dari bahan daun bisa bikin keripik, ya kan.
0: Memang beda ya Bu Nina, kalau orang yang kreatif tinggi itu ya, ibaratnya mandang sesuatu tuh, wah ini duit nih gitu. Beda dengan orang yang apa, kreativitasnya terbatas atau kurang ketika melihat daun, wah itu mah sampah gitu ya.
2: Iya, betul, betul. Makanya saya kembali ke Sintang kemarin, saya bingung lihat masyarakat Sintang, ibu-ibu pada diem ya, ngelihat barang ini masih bisa dimanfaatkan, dijadikan makanan ya enak, seperti sukun ya udah mateng, ah udahlah dibuang aja, ini masih enak nih, kita bersihkan, kita kukus, bikinkan bolu, bikin apa, kan gitu.
0: Bolu sukun berarti?
2: Iya, enak tuh, enak banget.
0: Nah, saya penasaran dengan produk yang Bu Nina bawa tuh, boleh dipegang dan ditunjukin kamera.
2: Oke, nah, siap,
0: biar kamera
2: makasih.
0: Kita ngezoomnya.
2: Nah, seperti ini karena saya memang orang kesehatan ya, bermitra dengan seorang dokter dari Korea, dari Chenchan. Jadi saya menjadi dampingan beliau kalau ada siar-siar seperti apa namanya tuh seminar atau apa ya, pertemuan. Jadi saya diundang mendampingi untuk menjadi konsultan di bidang kesehatan mata. Jadi di sini dia saya mengimportkan kepada kawan-kawan semua masyarakat Sintang pada umumnya bahwa di sini ada kacamata Medical Center Ion Speak yang bahan bakunya dari batu gio 5 unsur elemen.
0: Wow, itu kayak giok-giok di film-film yang 2000 tahun, 1000 tahun.
2: Iya,
0: gitu.
2: Betul banget. Anda tahu?
0: Kena saya lewat beranda media sosial saya. Ini batu giok ribuan tahun gitu.
2: Iya, benar, benar sekali. Jadi ini batu gioknya dilebur, cara prosesnya dilebur, nanti dijadikan seperti apa nama tuh ukuran yang ada cetaknya ya. Jadi misal terjadilah bentuknya seperti kacamata yang seperti
0: dong,
2: yang kita pakai. Iya dong, harus dibuka. Dicoba. Nah. Tapi bukan karena kacamatanya, manfaatnya.
0: Manfaatnya.
2: Karena Bu Nina ini memang suka orang yang sehat daripada orang sakit. Kalau orang sakit saya sedih, maka saya bantu jadi sehat. Nah, kacamata ini adalah ini batu gio yang ungu.
0: Karena sesuai ini ya, apa gagangnya ya?
2: Iya, ini yang hitam ini memang wajib di depannya, memang kalau bahannya dari apa nama batu giok yang hitam pasti dia di bagian depan prioritasnya. Karena apa, manfaatnya sangat banyak ya. Pertama, dia antivirus kuman bakteri. Kalau yang ungu ya, yang hijau dia membantu H2O, air oksigen. Jadi matanya nyaman kalau siang malam pakai kendaraan, nggak ngantuk, nggak
0: kering-kering juga
2: masih nih ya. Terus kalau pir kan pandangan jauh sampai maksimal, misalnya jadi kemampuan visusnya sekitar 80% ya. Mungkin ada katara, ada lendir, ada segala macam gangguan. Dia membantu menjadi 100% paling tidak dia maksimal ya, karena bisa melihat secara maksimal kornea, lensanya gitu ya, karena ada batu infrarednya. Terus ada nano silvernya. Kenyamanan.
0: Oh gitu.
2: Kecejukan. Terus yang ini yang hijau dia membantu apa nama ketahanan badan. Jadi ini memang ringan sekali. Dia mabam anti patah. Kalau dilempar dia enggak patah ya. Karena kecuali di
0: kena giyoknya tadi ya.
2: Iya, betul.
0: Ini jadi, keren ini dari batu menjadi kecamatan.
2: Iya, betul. Ini asalnya kan dari sini kan usahanya Bapak UMKM kan. Nah, modal inilah masuk ke sini sebagai agen gitu. Nah, setelah itu kan seandainya yang menggunakan ini dia tidak akan apa berubah sampai kita puas memakainya. Maaf kemarin ada pasien saya, Bu Entin, tahu kan Bu Entin?
0: Ya, beberapa kali diundang ke sini ya.
2: 8 tahun dia beli pakai ini. Waktu itu saya promo gratis untuk beliau karena beliau bisa ada keluhan kan. Gratis matanya lendir. Sekarang matanya glowing, putih, bersih, tidak ada lendir, tidak ada iritasi, tidak ada lemah, tidak ada katara, gitu loh.
0: Banyak sekali manfaatnya ya.
2: Banyak banget. Okay. Sayang kalau enggak mau pakai ini ya. Saya satu kali beli seumur hidup digunakan.
0: Keren. Pertanyaan saya, apakah itu untuk semua kalangan usia atau memang mata-mata orang yang bermasalah nih?
2: Tidak, untuk semua usia.
0: Untuk semua usia, karena ada giok-giok
2: yang karena dia bisa menjaga kan. Apalagi zaman globalisasi penggunaan media elektronik. Ya ini memang pantas digunakan untuk anak kecil. Kalau anak kecil bentuknya memang sesuai dengan usia anak ya. Tapi kalau dilempar ini berperentelan, lepas. Kayak boneka zaman dulu tuh apa ya, suka terbuka tangannya gitu loh.
0: Kayak Lego gitu ya.
2: Nanti kalau dia lepas disambung lagi, nyambung lagi. Aman jadi untuk anak-anak.
0: Benar-benar tahan banting ya.
2: Iya.
0: Pertanyaan saya Bu Nina. Satu kacamata yang usaha Bu Nina lakoni saat ini itu dibanderol dengan harga berapa sih segitu?
2: Standarnya. Standar medium ya. 2 juta.
0: 2 juta.
2: Iya.
0: Itu ada garansinya enggak Bu Nina?
2: Tidak.
0: Tidak ada
2: karena
0: garansinya.
2: Memang sudah didesain sedemikian rupa insyaallah tidak akan ada kerusakan. Tapi memang biasanya ada garansi 1 tahun biasanya. Tapi belum pernah yang minta diganti karena memang aman sampai 10 tahun ke depan.
0: Luar biasa.
2: Ya, satu kali beli kacamata seumur hidup. Digunakan oleh semua kalangan. Asal lensanya jangan diganti. Misalnya Mariko ada min plus silinder ya, lensanya diganti kan. Nah, beda dong, enggak bisa dipakai yang lain. Tapi kalau begini aja cuma bisa pakai.
0: Bisa pakai ya.
2: Dari semua kalangan usia. Okay.
0: Coba saya pegang deh.
2: Oh, boleh. Coba dulu dong biar bisa. Rasanya ringan.
0: Ada giok-gioknya ini penasaran.
2: Coba ya. Nah, enak kan, nyaman kan? Sejuk, pakai aja dulu ya. biar ada pengaruhnya.
0: Okay, siap sih coba dulu ya.
2: Makasih.
0: Nah, sambil menikmati apa penggunaan kacamata. Ya. Tapi ini memang enggak ada bedanya sih. Artinya saya mau pakai kacamata, mau enggak tetap aja kelihatannya tuh kayak
2: nanti
0: gini.
2: Nanti 5 gitu ya. Menit kemudian dia detok. Sifatnya detok. Misalnya kalau kena debu ya dalam perjalanan nanti malam bisa keluar debunya, ada pasir, ada apa seperti itu. Dengan otomatis ya, karena itu mendetok sifatnya.
0: Kalau ini tadi dibanderol dengan harga 2 juta.
2: Ya, standarisasi, tapi masih banyak yang lebih bagus lagi. Mungkin batu gioknya lebih kualitas, lebih banyak atau gimana ya, macam-macam jenis, semua desain dari anak kecil sampai nenek kakek.
0: Siap, nanti juga ada produk-produk lainnya kita singgung ya. Yang kita singgung lagi banyak. Yang kita senggol lagi. Yang kita apa, kita bedah lagi gitu ya.
2: Siap.
0: Ke Bu Suryantin. Bu Suryanti. Nah, tadi kan bahan bakunya adalah kulit sapi. Selain dari itu, kalau bunyinya kan banyak tuh, ada kacamata, ada itu. Ada gak produk-produk lain yang digeluti atau yang dipasarkan?
3: Sama, itu dari kulit sapi juga. Itu namanya krecek.
0: Krecek?
3: Ya, krecek itu untuk, kalau di Jogja itu untuk sayur itu. Dilodeh bisa.
2: Dilodeh bisa, enak tuh.
3: Sambal goreng itu bisa.
0: Persambal-sambelan ya. Tapi saya sempat penasaran tadi dengan Bu Suryanti nih. Dari PG, bermain film, turun ke dunia kuliner, ini gimana ceritanya?
3: Awalnya kan saya di Jogja itu banyak aktivitas. Nah, setelah dibawa suami ke sini, saya kan bertanya apa tugas saya di
0: Kalimantan
3: besok, gitu kan? Udah duduk aja bikin nota gitu.
0: Oh.
3: Suami kan buka itu lapak kayu bahan bangunan sampai sekarang.
0: Di mana?
3: Di Jalan Kelam.
0: Oh, yang arah sana ya?
3: Ya.
0: Oh, keren. Nah, lagi-lagi saya mau tahu, tadi kan Ibu Nina ada kayak apa ya, kayak barang yang diperlihatkan nih, produknya gitu. Kalau Ibu ada enggak? Ada bawa enggak?
3: Ada.
0: Ah, coba dong. Nah, ya, diperlihatkan, nah, tunjukin ke... Karena sekarang nih kalau kita cuma bicara doang gitu ya, nggak ditunjuk langsung ke apa pendengar atau penonton kita juga agak susah. Ya. Nah ini produk namanya apa nih?
3: Ini yang
0: kulit sapi ya?
3: Yang kerupuk kulit sapi.
0: Oke, yang sama kayak gini ya?
3: Ya.
0: Nah, oke, boleh diliatin ke kamera, tunjukin. Ya. Nah ini modelnya gitu ya?
3: Ya.
0: Oke, ini tadi setengah on ya?
3: Ya.
0: Ya setengah on.
3: Rata-rata, ini kan nggak kami timbang kalau. Ditimbang satu bungkus itu kelamaan kerja.
0: Oh gitu.
3: Jadi diperkirakan aja.
0: Gitu. Ini satu bungkus gini, satu pieces gini dibanderol dengan harga berapa nih?
3: Harga dari saya Rp17.000.
0: Rp17.000?
3: Kalau masuk toko ada yang Rp23, ada yang Rp20.
0: Oke, ini ada namanya kerupuk kulit sapi, enak bergizi, selamat apa?
3: Selamat rezeki.
0: Selamat rezeki.
3: Ya.
0: Oke, terima pesanan, kemudian khas Jogja. Wes, ini dia nih. 17.000 udah dapat segini ya. Kalau saya makan di rumah makan, salah satu rumah makan yang memang menyediakan kulit kerupuk kulit sapi warnanya putih, itu sebungkus yang berapa buti? 4 buti apa berapa ya?
2: Iya, betul.
0: 4 buti atau
2: 5 lah.
0: Ya, itu harganya 4.000 apa 5.000 gitulah.
3: 5.000 itu pun rasanya tawar banget.
0: Tawar, betul. Ya. Kalau ini
3: udah asin.
0: Udah asin ya.
3: Iya.
0: Oke, memang sekarang untuk citra rasanya cuma satu aja dulu ya.
3: Iya.
0: Citranya asin gitu ya.
3: Dulu pernah itu yang saya bikin kecil-kecil, tawar, terus gorengnya itu saya campur berbagai rasa, itu peminatnya kurang. Banyak yang gini.
0: Oh, oke, mudah-mudahan nanti saya mau cicipi juga nih ya.
3: Oke.
2: Okay. Langganan dong.
0: Oh iya, gampang. Kalau kena rasa tidak pernah bohong betul, gitu ya. Mau jauh di mana produknya tetap kita kejar gitu kan. Nah, kemudian untuk membuat produk ini begitu ya, dari proses tadi membersihkan kulit sapi, mencari kulit sapi, menjemur, sampai proses packaging sampai dijual, itu berapa lama sih? Berapa hari yang dibutuhkan?
3: Yang paling lama itu pas penjemuran.
0: Penjemuran berapa hari biasanya itu?
3: Penjemuran itu sekitar 1 minggu.
0: Wow.
3: Itu kan kulit itu kan tebal-tebal.
0: Ya, sampai tipis
3: tebal,
0: jadinya.
3: Ya, ini digoreng sampai segini ini aslinya kecil-kecil gini.
0: Oh, ngembang banget ya. Tanpa dikasih pengembang.
3: Tanpa pengembang.
0: Oh.
3: Ini kan cuman garam sama masako. Ketumbar.
0: Dari segini tadi besarnya segini ya?
3: Iya,
2: kecil.
0: Wah, emang keren. Nah, kalau tadi 1 minggu, berarti prosesnya jangan sampai putus ya. Artinya yang ini dijemur, ini udah proses penggorengan, ini udah proses pemasaran gitu ya. Benar enggak sih?
3: Jadi ini pas proses pengeringan itu sekaligus prosesnya.
0: Oh, gitu.
3: Jadi nanti kalau mau goreng tinggal ambil gitu.
0: Oh.
3: Jadi nyetok sekali banyak
0: sekali. Ya. Berarti sejauh ini usaha produk-produk ini enggak putus-putus begitu ya. Ada terus gitu ya. Karena kan kalau kalau lama prosesnya kan konsumen juga bingung nih, apalagi kalau udah di lidahnya enak banget, benar enggak sih? Wah, ini lama saya memesan, Ibu ini lama ya. Pernah enggak gitu enggak ya? Enggak pernah putus maksudnya ini.
3: Selalu ada.
0: Selalu ada ya. Nah, itu dia maksudnya stoknya selalu ada. Jadi aman yang udah apa? Yang udah nyandu banget di lidahnya gitu ya. Nah, berarti ini selalu stay di sini juga lengkap, ada nomor HP-nya kan?
3: Iya, ada.
0: Nah, ini bisa dihubungi, harganya tadi 17.000. Mungkin kalau ngambil dalam jumlah banyak harganya bisa lebih miring lagi ya.
3: Ini kalau saya di rumah itu stoknya belum tentu selalu ready.
0: Oh.
3: Terus itu apa? Kalau mentah selalu ready.
0: Selalu ready.
3: Kalau matang ini kan saya fokusnya nitip, bukan nitip. Buka di rumah. Kalau di rumah itu jualan kayu.
0: Oh. Kayu enggak bisa dimakan mah.
3: Ya. Soalnya nih gorengnya sekaligus. Ya, sekaligus 50 kilo, 60 kilo gitu. Soalnya itu kan manaskan minyak itu yang lama.
0: Oke. Nah, ini kalau tadi kan di holiday ya, penitipnya kalau Bu Nina kan di rumahnya sendiri gitu ya.
2: Ada di itu di mana? Di ini, CPR Li ada.
0: Oh, ada juga.
3: Ini berbagai toko sekarang udah nyebar di Sintang.
0: Oke, boleh disebutin dong yang yang jadi mitranya gitu di holiday.
3: The Spring, Holiday, ABC, Intan, Golden, CV Arli, Warung Titik, Toko Buah.
2: Iya,
3: Maklung BI.
0: Udah merembah kemana-mana ya. Keren, selamat dan sukses terus. Kalau Bu Nina di mana tadi Bu Nina? Di mana aja nih tempat pemasarannya?
2: Kalau Bu Nina memang belum banyak pemasaran karena kemarin cepat down ya, ada kejadian musibah
0: juga.
2: Jadi saya masih menikmati musibah lah istilahnya. Arti kata belum ada mau bangkit lagi. Nah, setelah satu bulan kemudian saya sudah mulai lupakan dengan kejadian tersebut. Saya mulai bangun lagi, mengajak petani-petani karena saya sebagai itu sebagai agen juga ya, sebagai stokis dari kopi Legundi dan petani-petani sebagai mitra kerja. Mereka menanam di setiap lokasi-lokasi masing-masing yang ada lahan. Jadi pengembangan kopi ini alhamdulillah sudah masuk daerah Sintang, Melawi dan Putus Ibau.
0: Wow, 3 kabupaten kota ya.
2: Iya, betul. Go
0: kabupaten nih berarti.
2: Iya, amin. Amin. Dan sekarang kopi ini masih sudah kita perlu kembangkan lagi dikarenakan memang kasihan petani sudah mulai karena 7 bulan panen ya, setiap 1 bulan sampai 3 kali panen. Ya, mereka itu kan jadi banyak stoknya kopi, jadi enggak kehabisan lah ya insyaallah sementara ini, karena memang kemarin juga saya juga sudah mulai menanam juga, baru sedang pembibitan. Kemarin ada 100 bibit yang kebakar, belum dipindahkan ke lahan ya. Yang kedua saya sudah nyetok ini, rencana habis lebaran tahun ini tuh mau buka ya sejenis kafe kecil-kecilan untuk anak-anak remaja dipekerjakan
0: sebagai ciri khas ya, kalau mau merasakan kopi Legundi aslinya sini
2: ternyata, gitu ya. Pas lebaran kan sebelumnya kebakar ada 1000 bungkus ini.
0: Masyaallah.
2: Nah, di situ akhir saya gimana cara sama ini lagi, alhamdulillah saya dapat lagi dari perusahaan karena memang masih ada dana, karena saya memang nyimpan di situ dananya. Kalau diperlukan saya ambil berapa 100 atau 500 kan. Alhamdulillah dapat lagi, saya bangunkan lagi. Ayo petani, Bu Nina masih bisa untuk bekerja sama dengan kopi Legundi. Sayang kalau tidak diinikan, tidak dilanjutkan, karena kopi ini sifatnya herbal kan.
0: Banyak manfaatnya,
2: khasiatnya, manfaatnya juga untuk kebutuhan kesehatan kita, kesehatan. Gitu kan, bukan hanya sedang minum kopi hanya nikmat. Nah, ini
0: baik kopinya. Bu Nina dan Bu Sianti. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan, tempat jeda nih kita nih. Tapi tahan dulu, dengan kita dengarkan dua iklan berikut ini ya, setelah itu kita closing statement nanti. Kita bicara tentang berapa sih omset per bulannya, ini yang paling penting. Sebagai daya tarik dan magnet bagi pendengar dan juga penonton kita. Oke, tahan sejenak, tetap bersama kami dalam program UMKM Bicara.
4: Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian, Sintang.
5: Halo Sobat JKN. Sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa,

0: Baik, masih bersama kami dalam program UMKM Bicara. Dua orang narasumber dan kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Ini juga sekaligus closing statement. Tadi kita sudah berbicara panjang lebar ya, dari proses merintis, bingung pemasarannya seperti apa begitu ya, sampai mampu bertahan, bahkan sekarang sudah laris manis banyak pelanggan-pelanggan ataupun konsumen-konsumen yang setia begitu, terus membeli dari kecil-kecilan sampai skala besar. Nah, ini tentu membangun ini bukan hal yang mudah, dan kita juga ingin tahu berapa sih omset sebenarnya kalau satu bulan masing-masing dari Bu Nina dan juga Bu Suryanti ini. Kita mau ke yang kuliner dulu deh. Kuliner kan pemasarannya kan udah cukup banyak ya tempatnya ya, dengan jumlah tadi sampai puluhan kilo. Nah, kalkulasi kotor bersihnya kalau untuk satu bulan ini mampu meraup keuntungan berapa nih, Bu? Kalau dari kuliner kulit sapi, kerupuk kulit sapi ini?
1: Kalau dari kulit sapi sendiri itu enggak tentu, Bang. Kalau misalnya hari libur itu kan di CPRD itu rame, itu akan lebih banyak gitu. Kecuali kalau toko-toko lain itu naik turun.
0: Oh gitu.
1: Ya. Nah,
0: tapi secara kalkulasi omsetnya kalau untuk satu bulan lah, perkiraan-perkiraan yang pernah didapatkan gitu. Rata-rata
1: 5 jutaan.
0: Wow, luar biasa ya. Tergiur enggak nih pendengar dan penontonnya? 5 jutaan, guys. Oke. Nah, ini keren sekali. Kalau Bu Nina, Bro Bu Nina.
2: Kalau Bu Nina sih karena sifatnya itu tadi ya, dari jasa dan profesi dengan penjualan langsung ya. Kalau memang satu kacamata ini kan 2 juta.
0: Udah 2 juta
2: ini
0: gitu.
2: Di luar lensa.
0: Oh. Kalau baru dia, gagangnya doang berarti.
2: Iya, kalau dia dikir, lensanya memang udah lensa untuk itu blu-ray ya, anti cahaya sinar memang. Tapi jika ada keluhan minus plus silinder ya, mungkin dikir lagi sama Bu Nina kan, berarti lensanya harus ditukar kan. Nah, profesi pembuatan itu lagi kan nambah biaya. Ya, bisa dalam satu kacamata maksimalnya bisa 2.800.000.
0: Wow, satu kacamata itu ya.
2: Iya, saya. Itu kalau yang ini ya, yang jenisnya yang pakai batu giok ya.
0: Okay.
2: Tapi kalau kacamata standar casu ya biasa Bu Nina di bawah harga tokoh lain ya, karena kita istilah langsung ya, tidak ada pakai sewa tokoh atau apa segala macam ya. Ya minimal lah 1 jutaan lah. Lensa sama frame yang lokal.
0: Masih hemat di kantong ya berarti.
2: Masih. Bisa main-main lagi harganya begitu.
0: Dan tergantung.
2: Di samping itu memang Bu Nina juga buka terapi. Terapi bermasalah di mata, mungkin kita mengadakan tetap pijit syaraf di bagian muka.
0: Bisa juga.
2: Bisa dong, sangat bisa. Berarti, karena memang memang pengaruhnya kan ke penglihatan ya.
0: Jadi kita harus
2: bisa melihat dari kebutuhan pasien konsumen. Dia butuh mata yang segar, yang sehat, yang nyaman ya, yang glowing, yang kita fasilitasnya ada semua. Jadi terapi sehat ada, terapi badan juga siap kita lakukan.
0: Good job ya buat berduanya ya luar biasa ya. Sukses selalu. Dan saya ingin closing statement masing-masing 1 menit. Karena tadi dengan omset yang sampai 5 jutaan per bulan, kemudian satu kecamatan aja sampai bandrol bisa 2 jutaan begitu ya. Biar semangat UMKM kita di luar sana begitu ya. Ilmu dan perjalanan yang sudah dilalui oleh ibu-ibu hebat ini gitu ya. Bisa memberi mereka semangat. Boleh dong closing statement, himbauan, ajakan buat UMKM yang ada di luar sana. Silakan ke ibu dulu.
1: Yang penting semangat, konsisten.
0: Okay, semangat, konsisten. Modalnya perlu gak?
1: Ya perlu, sangat perlu. Modal semangat, modal materi, konsisten.
0: Support dari keluarga?
1: Harus.
0: Pasangan tentunya ya. Oke, sip. Apa tadi ulangi lagi?
1: Konsisten, modal materi, semangat.
0: Semangat. Yang namanya turun naik itu hal yang biasa gitu ya.
1: Biasa.
0: Oke, terima kasih Bu ya. Sukses selalu buat usahanya, makin lancar, makin banyak rezekinya ya.
1: Amin.
0: Bu Nina silakan.
2: Iya, kalau Bu Nina mengajak teman-teman ya, manfaatkan fasilitas yang ada di alam di sekitar kita. Apakah bentuknya mungkin lahan pertanahan, mungkin kita bisa menanam sayur lokal di untuk di konsumsi kita sendiri, bisa dijadikan olahan makanan yang enak ya, seperti misalnya kita ada lahan sedikit sedikit mungkin bisa buat bikin makan kuliner dari keripik singkong atau keripik apa ya yang gampang itu bayam lah ya. Bisa keripik bayam yang rasanya bisa juga untuk sehat kan. Okay. Yang kedua jangan patah semangat jikalau keadaan kondisi naik atau turun itu udah biasa ya. Kalau Bu Nina udah lama sekali ya di bidang ini, jadi udah sering berpengalaman naik turunnya juga. Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa mengembangkan beberapa banyak usaha.
0: Luar biasa.
2: Ya jadi permodalan mungkin dengan ada usaha bisa dibantu bisa diadakan dari mana-mana aja. Yang pasti kita konsisten benar semangat dan selalu mengajak untuk teman-teman berbuat untuk apa memajukan Kota Sintang dengan UMKM yang sudah berkembang saat ini. Gitu. Dan jangan lupa bermitra dengan beberapa instansi pendanaan supaya menambah modal dan semangat kita untuk mengembangkan UMKM. Begitu baik. Aja. Terima kasih.
0: Terima kasih berdua ibu-ibu hebat ya. Dan tentu pemasaran mau lebih luas itu melalui jejaringan internet ya.
2: Betul.
0: Baik, sekali lagi terima kasih ya. Sehat, sukses terus usahanya. Dan kita jumpa lagi dan kesempatan kita masih banyak sekali menggali-menggali potensi-potensi usaha yang lain. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan pendengar, kami ajak Anda bergabung dengan Pontianak dalam program Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: Pemerintah Kota Pontianak terus berupaya menekan pencemaran air yang didominasi limbah rumah tangga. Salah satu melalui pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat atau SPALDT di dua titik sebagai proyek percontohan dari pemerintah pusat. Berikut laporan selengkapnya.
1: Dibangun di Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, dan Kelurahan Martapura, Kecamatan Pontianak Selatan. Melalui sistem ini, limbah rumah tangga, baik air bekas cucian maupun limbah dari toilet, akan dialirkan melalui jaringan perpipaan menuju instalasi pengolahan sebelum dibuang ke lingkungan. Kepala DLH Kota Pontianak, Syarif Usmulyono, mengharapkan kehadiran SPALDT mampu mengurangi pencemaran di parit dan sungai yang selama ini dipicu pembuangan limbah domestik secara langsung.
2: Nah, ini adanya pilot project dari pemerintah pusat bahwa seluruh pembuangan dari rumah tangga itu semuanya dialirkan terpusat menuju satu titik yang kita kenal dengan SPALDT. Nah, ini dengan harapan bahwa kita ketahui bahwa pencemaran badan air terbesar itu dari rumah tangga. Nah, kita harapkan rumah tangga ini mengalirkan dia punya aliran limbahnya itu, baik limbah pencucian dan sebagainya, baik grey water maupun black water, itu ke pipanisasi itu dan nanti ngalir satu tempat. Nah, kita olah di satu tempat itu.
1: Selain membangun SPALDT, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak juga terus memantau kualitas air dan pengawasan kegiatan usaha agar memiliki instalasi pengolahan air limbah. Masyarakat pun diimbau segera melaporkan apabila menemukan dugaan pencemaran lingkungan agar dapat ditindaklanjuti. Hermanta melaporkan.
0: Upaya menjaga kawasan pesisir dari ancaman abrasi terus dilakukan masyarakat Desa Sungai Kupa, Kabupaten Kuburaya melalui berbagai inovasi sederhana dan berkelanjutan. Satu di antara yang dikembangkan yakni Rudi Bacok, Ketua Kelompok Pelestari Lingkungan Buih Muara, yakni Geo Mangrove RB5, yang memanfaatkan buah bahan bekas untuk mendukung keberhasilan rehabilitasi hutan mangrove. Dan berikut laporan selengkapnya.
1: Lingkungan dikembangkan kelompok pelestari lingkungan Buih Muara, Desa Sungai Kupah, Kabupaten Kuburaya untuk menghadapi ancaman abrasi pantai. Ketua kelompok sekaligus Ketua Pokdarwis Sungai Kupah, Rudi Hartono atau dikenal Rudi Bacok, menciptakan Geo Mangrove RB5 sebagai pemecah ombak untuk melindungi kawasan rehabilitasi mangrove. Geo Mangrove RB5 memanfaatkan ban mobil bekas yang disusun hingga 5 tingkat dan diperkuat menggunakan kayu atau bambu bekas. Struktur ini dibuat menyesuaikan kondisi ketinggian air laut setempat agar mampu mengurangi kekuatan gelombang yang dapat merusak bibit mangrove.
3: Kami sudah ukur ketinggian air yang ada di desa kami ini dan dari 5 tingkat itu alhamdulillah bisa untuk menjaga abrasi yang ada di pantai ini, sehingga kami susun saat ini sudah ada 25 meter yang kami uji coba dan sudah beberapa minggu ini alhamdulillah bertahan. Dan semoga harapan kami ini menjadi solusi kedepannya untuk menahan abrasi pantai sepanjang pesisir yang ada di Kuburaya ini.
1: Rudi mengatakan kawasan pesisir Desa Sungai Kupah memiliki garis pantai sekitar 11 km dengan potensi rehabilitasi mencapai 15 hektar. Hingga saat ini, sekitar 4 hektar kawasan bagian dalam telah ditanami mangrove, termasuk kegiatan penanaman 10.000 bibit bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Kelompok Buih Muara tidak hanya fokus pada penanaman, tetapi juga memastikan keberlangsungan pertumbuhan mangrove melalui pemeliharaan dan penyulaman bibit yang mati. Upaya tersebut mulai memberikan dampak positif dengan kembalinya habitat satwa pesisir seperti kepiting dan udang yang sebelumnya sulit ditemukan. Selain menjaga lingkungan, pelestarian mangrove juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Kelompok Buih Muara mengolah mangrove menjadi produk bernilai tambah seperti sabun mangrove yang telah memiliki izin PIRT dan sertifikasi halal. Program Satu Rumah Satu Tempat Pembibitan juga melibatkan 65 rumah warga untuk menghasilkan bibit mangrove yang kemudian dibeli kembali kelompok saat siap tanam. Hermanta melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di rni.co.id dan aplikasi RNI Digital melalui smartphone Anda. Desa Sungai Anak, Kecamatan Sintang mendapatkan bantuan peralatan produksi sebanyak 18 alat melalui program pemberdayaan desa binaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kemendikti Saintek tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya.
4: Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang menerima bantuan peralatan produksi total 18 alat, 8 alat untuk badan usaha milik desa, dan 10 alat untuk pelaku UMKM melalui program pemberdayaan desa binaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2026. Bantuan diserahkan dalam kegiatan program pengabdian kepada masyarakat, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan dan Kewilayahan Desa Binaan. Program ini merupakan kolaborasi Kemendikti Sainstek dan Universitas Tanjung Pura Pontianak serta Stikes Kapuas Raya Sintang. Kepala Desa Sungai Ana, Marlin Syahla, mengatakan bantuan yang diterima menjadi peluang sekaligus tanggung jawab bagi BUMDes dan UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha serta membuktikan hasil nyata melalui peningkatan produksi. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atas dukungan yang diberikan kepada Desa Sungai Ana melalui program tersebut.
5: Tahap kedua ini bantuan yang diterima UMKM dan BUMDes Desa Sungai Ana. Dengan bantuan ini nanti BUMDes-nya bisa maju dan menghasilkan pendapatan hasil desa, UMKM-nya bisa menambah income dari keluarga.
4: Sementara itu, Ketua Tim Pelaksana Eka Priyadi mengatakan kegiatan ini merupakan lanjutan dari program tahun pertama yang dinilai berhasil sehingga Desa Sungai Ana kembali memperoleh hibah pada tahun kedua.
6: Penelitian Sungai Ana ini, jadi di sini harus ada dua mitra, yaitu UMKM dan BUMDes, di mana untuk UMKM ini sudah ada beberapa produk tradisional yang sudah dilakukan, yang dibuat ATT, KPPT, kemudian untuk BUMDesnya itu sudah melakukan pengumpulan sampah dari warga yang di sekitarnya.
4: Menurut Eka, program tahun kedua difokuskan pada modernisasi teknologi bagi UMKM dan BUMDes melalui pemberian alat produksi tepat guna dan pendampingan manajemen usaha. Program ini juga mengembangkan pengelolaan limbah menjadi produk bernilai ekonomis sebagai bagian dari penerapan ekonomi sirkular di desa. Kolaborasi antara perguruan

0: meraih juara 1 kategori komoditi potensial 2 pada Lomba Produk Unggulan Daerah PUD Kabupaten Sintang tahun 2026. Pemilik Galeri Kenyalang Sintang, Carolina Liliana Maria Reni mengaku penghargaan tersebut memberikan semangat baru baginya untuk terus aktif memperkenalkan kerajinan nyelik batu bersama kelompok perajin yang selama ini dibinanya. Reni menjelaskan, nyelik batu merupakan biji-bijian yang berasal dari tumbuh-tumbuhan sehingga menjadi bahan baku alami yang ramah lingkungan. Menurutnya tanaman tersebut juga dapat dibudidayakan sendiri sehingga keberlanjutan bahan baku lebih terjamin. Ia menuturkan, dari tradisi sederhana masyarakat Dayak memberikan dirinya gagasan untuk mengembangkan nyelik batu menjadi berbagai model aksesoris yang lebih menarik tanpa menghilangkan makna budayanya. Reni mengungkapkan, usaha kerajinan nyelik batu telah dirintis sejak tahun 2018. Kedepan Reni berharap kerajinan nyelik batu dapat semakin dikenal masyarakat luas.
1: Usaha dari nyelik batu ini kan udah agak lama saya jalankan dan juga saya melatih ibu-ibu ke desa-desa, ibu-ibu PKK-nya. Jadi untuk bahan bakunya sendiri kita nggak repot untuk pesan beli apa gitu kan, kita tanam sendiri gitu. Nyelik batu itu sendiri ada filosofinya sebenarnya di Dayak itu sendiri kan, keyakinan kalau nyelik batu itu punya energi yang positif gitu.
0: Selain itu, ia juga mengharapkan adanya dukungan pemerintah dalam bentuk pembinaan, promosi hingga pengembangan usaha, sehingga produk budaya lokal tersebut mampu berkembang menjadi salah satu ikon ekonomi kreatif Kabupaten Sintang. Keberhasilan nyelik batu meraih predikat sebagai produk unggulan daerah menunjukkan bahwa warisan budaya lokal tidak hanya memiliki nilai historis dan filosofis, tetapi juga mampu menjadi produk kreatif yang bernilai ekonomi serta membuka peluang pemberdayaan masyarakat apabila terus dikembangkan secara berkelanjutan. Dan Indra Sita melaporkan.
2: Info cuaca hari ini.
3: Kami hadirkan informasi perakiran cuaca langsung di sore ini langsung dari BMKG Sepadi Pontianak dan kami sudah bersama Noven. Silakan Noven.
4: Baik, terima kasih rekan Budiman di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Sepadi Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum cerah hingga cerah berawan. Kami melihat adanya hujan dengan intensitas ringan di sebagian kecil wilayah Kabupaten Mengkayang dan Sintang. Untuk perakiraan cuaca esok hari Selasa 28 Juli 2026 diperkirakan cuaca akan dominan cerah hingga cerah berawan. Namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan yang sifatnya lokal dan tidak merata. Untuk jumlah titik panas ataupun hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hingga sore hari ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat terdeteksi adanya 149 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu pekan ke depan, kami perkirakan masih dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar. Atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Novan. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
3: Sekian warta berita Korea Nusantara Sembilan Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri kami sampaikan kembali topik berita sore, diantaranya lindungi kawasan pesisir geomangrove RB5 diciptakan Galeri Kenyalang kembangkan kerajinan tangan nyeli batu. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya berkomentar mengatakan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan salam bisa Anda sampaikan di email kami redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Baik pendengar, sesaat lagi kami akan ajak anda bergabung untuk menyimak dialog, yaitu pembukaan kegiatan pekan gawai daya tingkat Kabupaten Sintang bersama narasumber dan beberapa narasumber lainnya masuk kami, kemudian nanti dipandu rekan saya Dian Beniuda. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Selaku Pro1 RRI Sintang. Menggapai Proses, Buku Motivasi, karya Hasbi El Maliki. Bukunya berjudul Menggapai Proses. Buku ini dikemas menggunakan bahasa yang menarik, ringan, dan mudah dipahami. Isi buku ini sebenarnya membicarakan permasalahan yang mungkin kamu hadapi. Pastinya ada banyak masalah dan pembelajaran jika kita mengikuti proses. Pengalaman pahit yang ditemukan pun sebenarnya bukanlah sesuatu yang harus dikeluhkan, tetapi perlu dinikmati. Pahit, sedih, senang, dan bahagia. Buku ini mencoba mengajak kamu untuk berani mendobrak hidup dengan cara keluar dari zona nyaman. Nah, masalahnya adalah setiap orang memiliki zonanya masing-masing. Tentu saja, penanganan dan penyikapannya pun juga berbeda-beda. Buku ini sangat cocok buat kamu yang masih bingung bagaimana memaksimalkan hidup agar lebih produktif. Demikian esensi buku Pro1 RRI Sintang.
1: Baik, pendengar, kami ajak Anda bergabung dalam program Dialog Interaktif bersama sejumlah narasumber sudah hadir di studio Pro1 RRI Sintang dan juga bisa Anda tonton melalui kanal YouTube RRI Sintang. Presenter berikutnya bersama Anda Dian Bin Yuda membahas tentang kesiapan dan juga jelang pembukaan Pekan Gawai Dayak Tingkat Kabupaten Sintang yang ke-13 tahun 2026. Kita ikuti bersama.
2: Dengarkan siaran Pro1 RRI Sintang di daerah Anda.
3: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
4: Semitau 99 MHz,
5: Putu Sibau 101 MHz,
6: Badau 95,9 MHz,
7: dan Sekadau 94,2 MHz.
8: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
9: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di program Pro1 RRI Sintang. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya Rico, bahwa kita hari ini akan membahas tentang bagaimana persiapan gawai dayak di Kabupaten Sintang. Sudah hadir di studio kami hari ini tiga narasumber. Ada Pak Ketua Panitia Gawai Dayak Kabupaten Sintang tahun 2026 yang ke-13 tahun ini. Dan ada Pak Tony, kemudian juga ada Ketua DAD Kabupaten Sintang. Ini Pak Jeprai yang juga sibuk-sibuknya beberapa hari inilah. Kemudian juga ada koordinator bidang publikasi, ada Pak Juni. Selamat sore Bapak-bapak semuanya.
10: Selamat sore.
9: Iya. Ini udah berapa hari enggak tidur nih Pak Tony?
10: Saya kira seminggu lah.
9: Kurang
10: lebih seminggu tidur cuma 2-3 jam lah begitu.
9: Jadi udah
10: tetap semangat.
9: Nah itu kelihatan lelah juga Pak Tony. Cuman ya walaupun sebenarnya kita mulainya tanggal 29 benar Pak Tony ya.
10: Iya.
9: Tapi kan mungkin boleh diceritakan besok itu sudah mulai ternyata rangkaian kegiatannya.
10: Ya baik, para pemirsa di Kabupaten Sintang maupun di mana berada, jadi besok sudah mulai ritual adat desa ya. Kebetulan memang tahun ini pakai adat desa lagi. Jadi kita wajib kalau mau begawai itu ada ritual lah yang harus kita lakukan, mohon izin, mohon ampun, mohon restu kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Jubata yang telah memberi rezeki kepada kita supaya pelaksanaan Pekan Gawai Dayak ke-13 tahun 2026 bisa berjalan aman, damai, dan lancar begitu.
9: Jadi sejatinya tadinya mau besok Bang Juni dialog hari ini, tapi ternyata Pak Ketua ini sibuk benar. Besok jam 9 sudah mulai katanya Pak ya?
10: Siap, jam 9 sudah mulai.
9: Sudah
10: kita
9: mulai
10: bersama Pak Jeffrey, Ketua Dat juga, teman-teman Pak Juni juga ya, panitia ritual ya. Sudah. Justru sore ini mereka sudah persiapan di belakang di rumah situ.
9: Oh, udah mulai, justru udah mulai.
10: Iya.
9: makin jadi tidak tidur kayaknya.
10: Nah, itulah dia. Tapi tetap semangat untuk daya hebat maju dan sejahtera, ya.
9: Oke. Nanti saya ke Pak Jepre dan Bang Juni. Tapi sejauh ini, Pak, apa-apa yang kemudian jadi tantangan? Tentu tahun lalu Pak Tony juga sebagai ketua panitia, tantangannya mungkin berbeda dengan yang tahun ini. Apa-apa yang dirasakan bedanya?
10: Yang dirasakan beda sih sebenarnya tidak terlalu berdampak kepada panitia sekarang. Karena panitia sekarang itu kan panitia yang tahun lalu.
9: Oh iya, tidak banyak berubah ya?
10: Tidak banyak berubah dari segi kepanitiaan. Lalu tantangannya yang pertama tahun ini memang karena kita ada tamu dari negara Malaysia ya.
9: Yeah.
10: Jadi kita sebagai panitia, saya selaku ketua panitia yang mengemban amanat dari DAT. Yang sudah dimanahkan oleh Pak Jepray dan teman-teman, ya kita jaga marwah ini bahwa gawai Dayak Sintang ini memang selalu ditunggu-tunggu momennya. Yeah. Ya doakan kepada masyarakat Sintang supaya kami-kami ini sebagai panitia ya bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Dan tantangan berikutnya juga tahun ini ya. Pengamanan ini mungkin lebih agak ekstra lah, okay. Ya, agak ekstra karena bagaimanapun kita menjaga marwah Pemda Sintang, menjaga juga masyarakat kita, khusus masyarakat Dayak, karena ada tamu dari negara Malaysia, yeah. Barang tentu pengamanan agak sedikit ekstra lah dari setahun lalu. Saya kira begitu saja.
9: Mm-hmm. Berarti tamu dari Malaysia tuh rencananya kapan datang ke Sintang itu?
10: Mereka berangkat dari Miri itu tanggal 27 ya, nginap di Badau. Okay. Rencana ke Sintang tanggal 28, nanti mereka ke Betang Panjang Said ya.
9: Okay.
10: Lalu ke Kelam melihat wisata di situ, baru mereka di penginapan di Hotel Aja. Dan tanggal 29 mereka langsung di tempat, sudah kita siapkan juga.
9: Okay. Ya. Berarti mereka lewat dari Badau ya Pak?
10: Lewat dari Badau.
9: Dari mana sih Pak ini rombongan yang dari Malaysia yang kesini?
10: Mereka ini dari klub Nujah Borneo ya, dari pimpinan Pak Tajam itu. Ada 28 orang.
9: Sekitar 28 orang.
10: Ya siap. Jadi dua pemandu dari Kepo Sulu, pimpinan Pak Markus Muri itu.
9: Ah, ya. Nanti sekitar 28 orang lah tamu dari Malaysia itu ya?
10: Siap, 28 orang. Cuma sebagai turis, informasi ke saya selaku ketua panitia dengan Pak Jepray ketua DAT, memang ada 12 orang juga sebagai turis ya, melihat juga.
9: Okay.
10: Senanglah kita. Ya. Menerima siapapun, semoga bisa berjalan aman dan lancar.
9: Ya. Saya ke Pak Jepray kemudian. Pak Jepray ini lagi-lagi mempercayakan Pak Tony sebagai ketua panitia. Dinilai berhasilkah yang tahun lalu sehingga ditunjuk lagi? Atau seperti apa pertimbangannya ini?
11: Baik, terima kasih. Selamat sore. Kita semua pendengar RRI. Kita sudah memberikan keputusan, saya selalu selaku ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang memberikan penugasan. Memang dalam beberapa tahun ini, dari 2-3 tahun ini ya, berjalan, saya memberikan penugasan langsung berdasarkan pertimbangan beberapa tokoh dan pertimbangan lain, dan saya langsung menugaskan siapa yang menjadi ketua. Dan tahun lalu saya sudah menunjuk Pak Tony ya, dan kita sudah melihat hasilnya tahun lalu. Jadi bahwa keberhasilan, kerapian, keamanan, macet juga sudah terurai semua.
9: Betul.
11: Parkir juga sudah sekira tidak terjadi masalah yang begitu besar. Sehingga bercermin kepada pengalaman tahun lalu, saya tahun ini menugaskan kembali ya, artinya menugaskan kembali kepada Pak Tony untuk bisa menjadi ketua panitia. Memang sebelum saya memfinalkan keputusan ini, saya sudah panggil Pak Tony, Bang. Jadi beliau bilang, aduh Pak Ketua, katanya kan pengalaman tahun lalu udah luar biasa berat, ya kan? Tapi ini karena kepentingan masyarakat kita. Betul. untuk semua keberhasilan ini, saya sampaikan, Bang Tony, saya mohon bisa untuk ya berkenan kembali menjadi ketua. Dan akhirnya dalam tidak langsung dijawab, Bang. Artinya 2 minggu baru beliau
9: mengiyakan.
11: Dan mengacu kepada ini kan, saya melihat bahwa ada ya sudah mulai rapi, dan ini menjadi tantangan ke depan, bahwa ya saya harap ke depan harus bisa lebih baik lagi. Dan ini ya mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi saya mengucapkan selamat bertugas kepada Pak Tony dan kawan-kawan, Pak Juni dan semua panitia. Karena tugas ini bukan tugas yang gampang. Saya sudah bilang Pak Tony, saya mengurus untuk selama menjadi ketua DAD ini sudah berapa tahun saya mengurus soal pegawai daya ini ya, arti ini bersama dengan panitia yang lain. Dan tentu saya sampaikan dengan beliau ini tidak mudah, tapi saya melihat semangat mereka dan saya tugaskan Pak Tony pun untuk menjadi ketua bersama dengan teman-teman yang lain. Saya sangat senang bahwa mereka sangat semangat, antusias sekali, dan tentu koordinasinya sangat baik sekali saya merasakan. Dan kerja, dan benar-benar kerja ya, saya melihat mereka benar-benar kerja dengan tulus. Ya sekali lagi saya terima kasih untuk teman-teman panitia. Ini tugas penting yang demi untuk kita semua, demi kesuksesan bukan hanya masyarakat Dayak saja, tetapi untuk ya seluruh masyarakat Kabupaten Sintang dan juga pemerintah daerah. Tadi sudah disampaikan Pak Tony bahwa dari luar negeri Malaysia, tetangga kita, saudara kita dari sana juga berkenan untuk hadir. Ini dah luar biasa bagi kita bahwa mereka juga sangat ya ingin melihat pekan gawai Dayak tahun ini.
9: Ya mereka pengen lihat juga kayak gimana gawai kita di sini lah ya kan. Dan itu juga diamini oleh teman-teman panitia ya, Pak Juni ya. Bagaimana kemarin kepemimpinan Pak Tony ketika menjadi panitia, ketua panitia maksudnya, dan tahun ini diharapkan bisa lebih bagus lagi. Setidaknya tahun lalu tuh terasa ada apa namanya koordinasi lebih enak, kemudian tanpa kemudian mengecilkan panitia sebelumnya, tapi yang tahun kemarin tuh banyak sekali rasanya perbedaannya, Bang Junia. Mungkin bisa diceritakan tuh, Bang.
10: Baik, terima kasih Bung Dian. Pertama-tama saya terima kasih juga kepada Pak Ketua Panitia dan juga Ketua DAD, di mana pada kesempatan ini juga kami dari Seksi Dokumentasi, Humas dan Publikasi dipercaya kembali. Ini memang sedikit agak berat, jujur, dari tahun kemarin juga kita merasakan, tetapi karena Pak Ketua ini selalu memberi support, semangat kepada kita, termasuk Bung Dian juga bagian dari panitia juga merasakan bagaimana ibaratnya daripada kerjasama antar panitia, ya kita sangat rasakan. Bahkan koordinasi hal sekecil apapun yang berhubungan dengan tugas kerja kita selalu beliau tuh koordinasikan. Bahkan ketika ada rapat kita langsung dikirim, langsung wajib hadir, tidak boleh absen. Betul. Itu juga salah satu kelebihan beliau.
9: Dan bisa bikin acaranya jadi lebih lancar.
10: Iya, iya. Jadi kawan-kawan ini merasa sangat dipercaya. Itulah salah satu memang kelebihan. Dan saya yakin untuk tahun ini juga tidak kalah juga dari tahun-tahun sebelumnya, bahwa kita memang selalu disupport dan diberi semangat, dan kita berharap gawai daya ini sungguh-sungguh sangat berhasil dan menjadi percontohan untuk gawai berikutnya.
9: Ya, dan ini Pak Tony, ini jadi obrolan di panitia juga. Kalau misalnya ini kemarin udah ngerasa enak kan, jangan sampai nanti yang berikutnya malah jadi kacau gitu. Maksudnya, kalau Pak Tony lagi kayaknya sih agak yakin nih. Jadi minimal kita ngerasa beberapa tahun ini enak dulu, supaya untuk jadi contoh tahun-tahun berikutnya.
10: Bang Joni. Betul-betul sekali itu, Bu. Ya,
9: ini jadi obrolan teman-teman Pak Panitia di bawah nih, Pak Tony. Kemudian ada beberapa hal yang baru juga ditawarkan di panitia tahun ini. Ada lomba nangkap babi yang tahun kemarin kayaknya enggak ada tuh. Bisa ceritakan nih idenya dari mana? Kemudian itu sendiri apakah ada tantangannya di artinya kan menambah lomba lagi nih tahun ini nih, Pak Tony.
10: Ya, baik, selamat sore. Memang betul pada rapat yang ketiga. Jadi seksi lomba Pak Bungsu menyampaikan itu, tapi sebelum rapat yang ketiga itu sudah juga menyampaikan dengan kita. Ya kita sambut baik, karena dulu rupanya sebelum yang tahun 2025 dulunya juga pernah ada. Jadi dengan kita menambah menjadi 12 lomba menangkap babi itu, ada sesuatu yang baru yang memang esensinya itu untuk masyarakat Dayak kalau saya lihat. Jadi rekan-rekan tuh sangat siap. Mekanisme juga ya ada momen budaya yang mungkin harus kita tingkatkan di kemudian hari. Karena tatipnya juga bagus kalau saya lihat. Babinya dikasih oli. Jadi pesertanya itu ditutup matanya. Jadi mungkin pakai adat budaya Dayak lah.
9: Okay. Nah,
10: begitu dia.
9: Ya, ya. Itu perwakilan di ini ya, ada di kecamatan itu yang nanti jadi pesertanya atau bagaimana?
10: Dia salah satunya itu. Okay. Cuma beberapa yang minat, saya sudah mendapat laporan koordinator juga. Malah ada yang perempuan gitu. Oh, maka okay, saya waktu rapat, ya jangan pakai rok saja, saya bilang kalau ngomong itu
9: bahaya,
10: bahaya tuh dunia persilatannya bahaya. Yeah. Kalau Pak Ketua Dat nonton dengan saya tuh penitia, bisa bahaya juga udah tua gitu. Ya Pak Jepra ya. Saya kira itu Pak Rian.
9: Iya iya iya. Berarti ada peserta panitianya, apa peserta wanitanya nanti?
10: Siap.
9: Oke, okay, okay, okay, menarik, menarik. Itu ya bisa bisa lucu, bisa repot.
10: Nah, itu dia momen-momen lucu saya kira tuh yang akan kita lihat dan akan kita ambil. Karena hal baru, jadi kita siapkan 3 ekor babi itu 10 sampai 15 kilo. Nanti dikasih oli.
9: Okay.
10: Saya sudah dapat laporan Pak Bungsu, koordinator itu. Dengan peserta yang ditutup mata, saya kira lucu lah akan kita lihat. Tapi itulah seninya, salah satu tambahan lomba menangkap babi nanti gawai Dayak ke-13 di Kabupaten Sintang ini. Saya kira begitu.
9: Iya, iya. Kalau saya lihat di rundown acara hari Sabtu itu ya.
10: Siap, tanggal 1 Agustus dia.
9: 1 Agustus kan.
10: Ya.
9: Artinya masyarakat yang mau nonton tuh bisa datang sana tuh, libur juga kan kalau kalau hari Sabtu kan. Jadi kemungkinan bisa banyak yang bisa ngelihat lah. Ini unik nih soalnya. Tahun lalu enggak ada soalnya. Ya, Bang Yuni ya.
10: Enggak ada.
9: Oke, akan disiarkan langsung juga. Kalau kemarin kan ada channel yang menyiarkan secara langsung. Ini nanti bagaimana teknisnya? Mungkin Bang Juni bisa jawab.
12: Baik, terima kasih. Itu bagian dari seksi kita juga. Namun dia terpisah sendiri karena memang dia langsung sponsor dari CU.
9: Ya, kembali CU lagi ya nanti ya.
12: CU okay. Apa kemarin?
10: Pak CU Trita Pangkasi, dia live streamingnya itu lengkap ya itu ya Pak.
9: Oke, saya mau ke apa namanya yang kemarin disampaikan oleh Pak Tony juga sepertinya di Polres ya, terkait dengan apa himbauan terkait dengan bagaimana tidak boleh apa namanya membuat keributan lah di situ. Mungkin Pak Tony dan Pak Jepray boleh sampaikan ulang nih, mumpung didengar juga oleh pendengar kita, karena yang dengar kita nih luas sebenarnya. Pak Tony, boleh diulang lagi nih Pak Tony.
10: Baik, untuk tatip pekan gawai Dayak, saya memang sudah menandatangani sebagai ketua panitia dan Pak Jepray sebagai ketua dat. Tetapi nanti beliau juga bisa menyampaikan semacam tata tertib yang harus kita taati seperti tahun yang lalu. Yang pertama kepada masyarakat pengunjung ya. Kita tekankan tidak membawa miras berbentuk arak, arma dan sejenisnya itu memang dilarang.
9: Okay.
10: Yang kedua mungkin keamanan juga ya, kendaraan bermotor, parkir, surat menyurat lengkap dengan baik. Lalu yang ketiga, yang pedagang asongan, gerobak dan lain-lain sejenisnya itu juga kita larang.
9: Okay.
10: Jika ada perkelahian atau pelanggaran terhadap kejadian apapun yang dilaksanakan di Pekan Gawai Dayak, kita sudah tegas dari hukum adat kita yang mengatur tentang itu. Sudah kita rumuskan, sudah kami berdua Pak Jepray tanda tangani, akan dikenakan sanksi adat 25 juta tanpa gelar perkara. Siapapun yang mengganggu keamanan Gawai Dayak ke-13 Kabupaten Sintang akan kena itu. Oleh sebab itu kita beruntung diundang RRI pada sore hari ini. Kepada seluruh rakyat, seluruh masyarakat, bukan hanya Sintang, siapapun yang datang ke tempat gawai, tolong taati aturan itu, jaga keamanan dan ketertiban. Dan juga kita berpesan juga supaya hati-hati parkir kendaraan di tempat. Karena tahun sebelumnya memang ada sedikit yang mungkin kekeliruan kendaraan kuncinya sama, tapi udah bergembira di situ lalu lupa bawa punya kawan. Nah ini jangan sampai terjadi. Saya kira begitu mungkin.
9: Mungkin Pak Jep bisa nambahkan juga. Ini marwah Dayak juga soalnya. Ini kalau misalnya nanti yang muncul justru kelahi lah, apalah itu juga DAD kemudian yang tercoreng namanya gitu.
11: Ya, kita dalam setiap pekan gawai Dayak selalu menerapkan aturan ya, kurang lebih ya seperti yang disampaikan Pak Tony setiap tahun. Dan memang dalam 2 tahun ini saya melihat ada beberapa aturan yang tadi disampaikan miras yang petiara dan arma yang ya. Tapi kalau untuk tuak karena ini minuman tradisional kita ya. Ini menjadi ya diperbolehkan. Nah artinya bahwa kita ini kan mau bergembira ya, namanya pesta ya kita mau senang-senang. Betul. Dan ini memang dalam tradisi kita bahwa gawedaya ini ya sebagai bentuk pesta, pesta syukur kita. Yeah. Oleh sebab itu ya pesta syukur ini ya sebaiknya kita lakukan dengan baik, tidak ada hal-hal yang negatif yang terjadi di situ. Oleh sebab itu ya saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang dan para pengunjung, kalau istilah dalam kita itu pengabang ya silakan datang tapi ikuti tata tertib ya supaya kita ini benar-benar aman, jaga ketertiban, jangan ada ya perkelahian dan lain sebagainya, hal-hal yang tentu merugikan kita sendiri dan juga merugikan panitia dan mungkin ya lebih nama baik kita sebagai Kabupaten Sintang lah. Betul, kan betul. Jangan sampai mencorengnya itu. Nah kemudian tadi disampaikan bahwa tidak ada segala asongan dan
9: pedagang liar,
11: ini bukan karena aja. Kita tidak mau orang berdagang, tapi karena memang kondisi di dalam itu sangat terbatas.
9: Betul.
11: Tentu kalau nanti semua tidak teratur, panitia akan repot untuk mengendalikan situasi di dalam, karena orang akan ramai.
9: Ya.
11: Ini jadi kita sangat membatasi ini supaya tidak ada, karena semua sudah tertata rapi di dalam oleh panitia. Saya tadi sudah dari kemarin sore saya sudah cek semua sudah tertata rapi dan harap bahwa semua bisa mengikuti apa yang diatur oleh panitia melalui aturan-aturan tata tertib ini.
9: Ya, ya. Tugas Pak Juni juga yang membuat yang viral-viralnya, yang bagus-bagusnya Pak Juni, bukan yang konyol-konyolnya, yang jelek-jeleknya nih Pak Juni. Siap. Usaha mewujudkan itu bagaimana teman-teman, strategi teman-teman dari panitia publikasi?
12: Siap, terima kasih. Salah satunya yang kita pada hari ini atau sore hari ini juga dilakukan dan dimediasi oleh salah satu seksi kita yaitu di bawah Bung Dian sendiri. Dan juga Bung Henry. Kemudian di sisi lain juga kita banyak juga kawan-kawan di media, mereka juga membantu lewat media-media mereka. Yeah. Juga ada beberapa kawan yang memang yang memiliki media beberapa kayak TikTok apa segala, semua itu kita sampaikan apa yang dikatakan oleh Ketua DAD dengan Ketua Panitia tadi. Yeah. Sebetulnya ini sudah semua tersampaikan ke masyarakat luas.
9: Yeah.
12: Tinggal siapa yang aktif di media sosial, maka mereka akan mengetahui tentang tatib atau peraturan yang akan diadakan oleh panitia itu sendiri.
9: Teman-teman yang biasa membuat viral di media sosial sebenarnya sudah direkrut untuk menjadi
12: sudah bagian dari panitia juga. Ada beberapa itu yang memang mereka ini punya pengikutnya sangat banyak. Ini juga sangat membantu kita untuk menyampaikan ke masyarakat luas.
9: Selain kemudian ini Pak Ketua Panitia dan Pak Jeprai sebagai Ketua DAD, selain ini menjadi sebuah rutinitas kegiatan kita yang memang kita lakukan setiap tahun kan, gawedaya ini, sebenarnya apa sih esensi yang kemudian ingin didapatkan sebenarnya oleh masyarakat Dayak secara khusus dan secara umum masyarakat Kabupaten Sintang terhadap pelaksanaan gawai Dayak di Kabupaten Sintang ini? Karena kalau sebagai rutinitas saja kan ya apa esensinya kemudian untuk masyarakat kita gitu. Mungkin ada hal yang ingin, misi yang ingin disampaikan sebenarnya untuk masyarakat Dayak pada khususnya dan secara umum masyarakat Kabupaten Sintang. Mungkin Pak Tony boleh disampaikan ini.
10: Baik, terima kasih Bung Dian, kepada seluruh masyarakat pendengar RRI yang tercinta. Sebenarnya esensi yang ingin dicapai yang pertama ya, kami ingin bahwa gawai Dayak itu ada peraturan daerah yang mengatur tentang tanggal dan bulan gawai. Karena tahun lalu kita sudah suarakan di DPRD bersama Pak Juni dan rekan-rekan yang ada di DPRD Sintang, 8 praksi sangat mendukung adanya perda tentang tanggal dan bulan gawai. Jika itu dilakukan, jadi tamu-tamu dari negara tetangga mereka sudah bisa mengatur skedul libur ke Sintang. Itu yang pertama. Yang kedua, rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Jubata yang telah memberikan rezeki kepada kita, terkhusus masyarakat Dayak, karena dulu esensinya beladang buma betani ya di kampung. Karena kebetulan saya ini jebolan memang lahirnya di Betang Panjang. Nah, di Banding Panjang dan Said dan sekitarnya. Jadi mengalami hal seperti ini, jika kita pegawai seperti ini memang kita wujudnya itu rasa syukur yang pertama. Yang kedua, ada pelestarian adat istiadat terkhusus suku Dayak. Supaya tidak punah. Supaya generasi yang berikut bisa melihat bagaimana kita pegawai itu dengan baik. Seperti tadi disampaikan Pak Jeprai, tentu ada tua, tentu ada hal-hal yang mungkin ya dimakan, diminum, rasa syukur itu ya. Bergembira, ada maknanya tersirat di situ. Kadang-kadang kalau dulu ya, esensi kita pegawai itu lama bekerja di tempat lain, pulang ngabang pegawai itu ketemu segala keluarga, pintu ke pintu dibuka. Di situ ada kekerabatan, ada persahabatan, ada persaudaraan. Nah, pelestarian-pelestarian adat ini yang harus kita tetap kita lestarikan, saya kira. Begitu, Bung Dian.
9: Oke, Pak Jeprai mau nambahkan.
11: Ya, kita tahun ini memang sudah disepakati tema merawat tradisi, mempererat persaudaraan untuk Dayak maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Ya, inilah esensinya bahwa ya tradisi ini harus kita rawat. Walaupun ada dengan perkembangan zaman, kita mau bahwa tradisi adat istiadat kita ini jangan sampai punah, seperti disampaikan Pak Tony. Saya setuju sekali bahwa inilah tema kita. Banyak anak-anak kita justru sampai tidak tahu mengerti adat istiadat, dan ya mungkin juga bahasa, saya juga mengalami dalam keluarga sendiri, paling mereka hanya bisa mengerti tapi mengucapnya tidak semua mereka tahu. Nah, ini hal-hal yang mungkin seharus kita ingatkan terus kepada masyarakat Dayak. Nah, kemudian tadi mempererat persaudaraan ini sebagai ya ini namanya kita kumpul bertemu satu dengan yang lain, seperti tadi disampaikan bahwa ada pengunjung kalau di kampung ya setiap daerah apa kampung-kampung itu saling mengunjungi, keluarga-keluarga saling mengunjungi pengabang. Ini sebagai wujud bahwa kita ini harus semakin diratkan dengan situasi, dengan kesibukan selama ini atau mungkin perbedaan politik dan lain sebagainya, pekerjaan. Ini sebagai ajang kita untuk mempererat, karena tidak ya kita akui bahwa bisa saja bahwa sesama antar masyarakat kita Dayak dengan kesibukan, dengan perbedaan ini tadi ya bisa saja saling gontong-gontongkan. Nah, ini saya rasa dengan adanya Pekan Gawai Dayak ini ya bisa mempererat ya persaudaraan ini kembali. Kalau yang kemarin mungkin tidak bertegur dengan ya dijamu makan ataupun ya bertemu, semua bisa menjadi cair, ya kan. Kemudian ya kita berharap bahwa kita sejahtera berkelanjutan. Ini semua sebagai bagian dari keinginan kita Pekan Gawai Dayak ini, dan tentu secara dasar bahwa ini sebagai wujud syukur kita bahwa kita sudah melaksanakan ya satu tahun dalam semua usaha pekerjaan. Kalau dulu mungkin orang beladang, kita bisa nikmati beras baru, makan bersama, bahkan dengan syukur bersama. Nah, ini yang kita lakukan. Tapi kan Pekan Gawai Dayak kalau kabupaten ini kan tingkatnya ya kita modernkan lah. Tapi sebagai ya pada intinya itulah tujuan kita. Saya kira itu, Bang Dian.
9: Saya tertarik tadi kemudian dengan ide perda gawai tadi, Pak Tony, di tataran yang lebih tinggi lagi, mungkin kita bisa mengusahakan bagaimana ini menjadi apa namanya, jadi event nasional yang bisa kita tiru itu kan dari Cap Gomehnya Singkawang ya, itu kan menjadi event nasional gitu. Dan soal pendanaan pasti kalau udah ada event nasional harusnya enggak susah, karena dari kementerian mungkin akan in charge di situ memberikan pendanaan dan lain-lain. Mungkin usaha-usaha menuju ke sana ya, kemudian perda ini kemudian kita buat atau seperti apa, mungkin Pak Tony bisa sampaikan nih.
10: Ya, selamat sore pemirsa RRI dimanapun berada. Betul, Bung Dian, memang esensi sebenarnya itu supaya Pekan Gawai Dayak itu mengarah ke sana sebenarnya. Saya juga mendapat arahan Pak Jeprai, ketua adat, diskusi sudah panjang juga ya, bertahun-tahun. Ya, minimal perda itu kita perkuat dulu. Dan kebetulan tahun lalu sudah saya lapor juga sama beliau bahwa praksi, 8 praksi di DPRD itu sangat mendukung dibentuknya peraturan daerah tentang tanggal dan bulan Gawai Dayak. Nah, jika hal ini bisa kita lakukan, belum ada juga perda tahun ini kedatangan tamu dari negara Malaysia. Artinya bukan nasional lagi, sudah internasional. Betul. Ya. Kita merasa bersyukur ya. Walaupun pekan gawai daya level kabupaten untuk Sintang ini memang selalu ditunggu masyarakat dan kelayak ramai. Maka kita memegang amanah yang diberikan Pak Jeprai kepada kami panitia, terkhusus saya ketua panitia itu, ya kita mitigasi beberapa hal yang seperti yang saya sampai di Polres Sintang kemarin ya, supaya semua bisa berjalan aman, damai dan lancar. Saya kira begitu Bung Dian.
9: Pak Jep, kita usahakan bisa jadi event nasional kegiatan gawai daya Sintang ini.
11: Ya harapan kita begitu, karena ada banyak sekali manfaat dari ini ya, wisatanya. Betul. Kemudian UMKM-nya, ya. Pergerakan ekonominya luar biasa. Dan tentu menambah nama Kabupaten Sintang. Betul. Tapi ini kembali kepada kita sendiri juga ya. Masyarakat Sintang bagaimana menyikapi ini. Kalau kita tertib, aman dan ya damai semua, ya saya kira ini kita sukseskan bersamalah Bung Dian. Dan mudah-mudahan ini bisa berlangsung dengan baik. Dan ini mungkin kalau untuk di Kalimantan Barat, kita Kabupaten Sintang ini penutupnya nih.
9: Oh iya.
11: Ya, karena beberapa kabupaten sudah selesai semua. Kita penutup. Dan kembali tadi seperti disampaikan Pak Tony, saya harap pemerintah juga bisa memberikan ketegasan soal gawai ini. Karena ini adalah event yang kita lakukan tiap tahun. Ya kalaupun memang belum bisa diputuskan melalui perda, ya setidaknya ada keputusan keputusan bupati untuk perbup untuk menetapkan itu sementara sebagai dasar kita bahwa ini adalah event yang kita lakukan terus tiap tahun. Dan ya itu kesepakatan tanggal bulannya ya kita sepakati bersama. Saya kira tidak ada masalah, saya sangat mendukung sekali semua ini. Terima kasih.
9: Ya, pendengar, kita jeda terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan nanti. Saya mau mendengar dari bapak-bapak sekalian, kenapa orang harus melihat gawai daya tahun ini nanti setelah yang satu ini. Tetap setia bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Masih bersama kami di program Mas 1 RR Sintang dan masih di dialog khusus bagaimana persiapan gawai daya Kabupaten Sintang tahun 2026 yang ke-13 tahun ini. Sebelum jeda tadi, saya sampaikan kepada Anda pendengar bahwa tentu gawai Dayak tahun ini tidak hanya diperuntukkan untuk masyarakat Dayak, tetapi juga masyarakat umum. Nah, pertanyaannya kemudian, apa yang menarik untuk masyarakat umum bisa untuk mau datang ke situ lah, Pak Ketua Panitia? Mungkin bisa disampaikan apa-apa saja kemudian yang bisa dilihat lah oleh masyarakat yang akan datang ke gawai Dayak tahun ini.
1: Baik, terima kasih Bung Dian, pemirsa RRI dimanapun berada, masyarakat Sintang maupun sekitarnya. Yang mungkin menarik, karena ini, tahun ini ada tambahan peserta untuk lomba kegiatan gawai Dayak ke-13 tahun 2026, yaitu menangkap babi. Yeah. Nah, jadi selain menangkap babi, 11-nya itu selalu rutin kita perlombakan. Yang pertama itu lomba lagu daerah.
0: Okay.
1: Nah, yang kedua lomba kuliner khas Dayak. Ini di rapat terakhir, lomba kuliner khas Dayak ini, dia akan menyajikan lele kampung.
0: Oh, oke.
1: Ya, jadi cari lele bukan lele jumbo, bukan lele yang peliharaan, memang dicari lele kampung. Ah, bagaimana masyarakat Dayak itu masang bubu, masang apapun supaya membawa itu. Ini yang agak mungkin menarik tahun ini ya. Okay. Ya, lele kampung, yang pendek-pendek yang itu tuh. Lele saya kira panau. Oh, lele panau kata bahasa desa, bahasa Perancisnya itu. Lalu yang berikutnya itu lomba tari Dayak.
0: Lomba tari Dayak sih ya, kemarin pun ada lah ya.
1: Betul. Berikutnya lomba melukis perisai. Nah, juga tahun lalu ya. Lalu lomba menyumpit. Tadi saya sudah lihat juga di tempat itu, mereka juga sudah siap panitia seksi itu ya. Lalu lomba sastra lisan. Berikutnya lomba menumbuk dan menampik padi. Ini memang kebiasaan kita ngabang begawai apa. Ya,
0: dan kebiasaan ada. Ini udah mulai banyak yang enggak bisa lagi nih, Pak. Sesuai dengan visi misi tadi bilang tetap melestarikan budaya kita kan?
1: Siap.
0: Udah pakai mesin semua orang sekarang.
1: Nah, pakai mesin. Dulu kan memang pakai kisar ya, kalau bahasa Perancis.

0: ya Pak Joni ya, rapat terakhir. Busana anak yang memang yang sudah menang, yang sudah juara, dia kategori sendiri. Karena memang anak-anak ini suka dengan busana-busana seperti itu, busana khusus Dayak ya. Jadi yang baru tersendiri, yang sudah pernah juara dan pernah juga belum juara, dia kategori sendiri. Kita siapkan piala dan hadiahnya. Di situ ada tambahan juga di situ. Lalu terakhir Festival Bujang Dara dan Gawai ini setiap tahun. Dan kebetulan tadi saya izin Pak Jeprai Ketua Adat sudah melepas ajang sana mereka ke Betang Panjang Said Panjang. Tadi berangkatnya. Ya sudah kita berangkatkan. Dan yang terakhir itulah lomba menangkap babi. Saya kira ini yang mungkin yang menyebabkan juga pengunjung itu salah satunya melihat ada tambahan menangkap babi. Di luar itu, Sintang selalu terakhir melaksanakan Pekan Gawai Dayak se-Kalimantan. Nah, jadi kita koordinasikan dengan baik, mungkin karena terakhir juga mungkin ya. Lalu juga yang menarik, kita juga kemas seperti tahun lalu, tampilan artis-artis kita ini tetap anak-anak kita yang berprestasi untuk nyanyi khusus-khusus lagu Dayak. Justru Pak Jeprai ini punya ciptaan lagu sendiri, dia akan tampilkan bagus saya kira nanti itu ya. Saya sangat-sangat saya nonton di situ sekilas, wah apa nih Jaya Wapa kah apa, enggak tahu lah. Kalau Jaya Waki itu punya Said Panjang putih. Nah, itu kena ada putih. Mantap. Jadi memberi contoh saya kira. Gitu Bung Dian ya, saya kira ya.
1: Kita nonton Pak Jeprai nampil.
0: Siap-siap.
1: Oke, dan ini bisa disaksikan dari pagi sampai malam itu ya, apa namanya, rangkaian kegiatan tuh ya.
0: Siap-siap, dari pagi sampai malam, karena memang live streamingnya juga siap. Dari tanggal 29 ya, sampai 2 Agustus yang puncaknya penutupan itu dengan Tino Amin, Desi Olivia, Mas Ardi seperti tahun lalu ya. Saya kira akan indah lah, akan indah.
1: Iya. Itu yang bisa disaksikan Anda, pendengar RRI Sintang, yang bisa dilihat ketika Anda datang ke acara gawai itu. Dan kemudian juga kalau mau beli aksesoris dan lain-lain juga UMKM itu banyak di sana ya. Dan kemudian ini mungkin sedikit sensitif dan banyak ditanyakan, Pak Ketua Panitia. Soal apa, gimana kalau tahun ini?
0: Baik, terima kasih Bung Dian, kepada pemirsa Sintang maupun sekitarnya, mohon ampun, mohon maaf kepada Jubata, maafkan dunia dan akhirat. Terpaksa dengan segala ketegasan kami panitia, dengan keterbatasan lapak yang ada, mohon ampun, mohon maaf. Pendaftarnya 600-an lebih, lapak kita hanya 162, jadi belum bisa mengakomodir ibu-ibu, saudara-saudari semua yang berminat untuk buka lapak di Pekan Gawai Dayak ke-13 tahun 2026. Alasan teknis, masalah lokasi yang menjadi sebab dan keterbatasan itulah, sehingga panitia dengan ketegasan, ya udah bagaimanapun itu yang masalah. Bagaimana kita membagi yang mau daftar 600, yang tersedia 162, ini karena alasan teknis yang Tuhan sudah berikan lokasinya di situ, ya hanya segitu. Saya kira itu. Mohon maaf kepada seluruh pendengar yang mungkin belum beruntung dan belum dapat, maafkan dunia dan akhirat. Itulah panitia yang bisa lakukan. Yang beruntung yang dapat juga jangan terlalu bergembira, jagalah lapaknya dengan baik. UMKM kita luar biasa di Sintang, hidupnya luar biasa. Jadi harapan kami juga ke depan supaya juga lebih penataan halaman Betang, karena ke belakang ya Pak Ketua Adat, Pak Jeprai, itu masih peluangnya ada. Masih luas sebenarnya. Jika itu ditimbun, jika itu dilakukan, penataan halaman Betang saya kira akan indah ke depan. Dan dibuat kios-kios yang permanen, serta standnya juga sudah permanen. Ya, penataan halaman, pagar dan sekitar akan lebih indah saya kira. Nah, itu yang bisa saya sampaikan sekalian klarifikasi. Kebetulanlah diundang RRI ini pada sore hari ini. Mohon ampun, mohon maaf. Tetap semangat sebagai ketua panitia. Hidup Dayak.
1: Pak Ketua Dayadi, ini dengar-dengar sih salah satu yang bikin Pak Ketua Panitia agak susah tidur, soalnya sering kena tanya.
2: Benar.
1: Ini gimana Pak Ketua Dayadi melihat kondisi ini?
2: Ya, saya juga ya ada beberapa orang yang menyampaikan masyarakat kepada saya langsung, tapi saya sudah tegaskan bahwa kita sudah ada panitia yang mengatur ini semua.

0: Dan sama seperti Pak Tony selaku ketua panitia, ya saya juga selaku Dewan Adat, ya menyampaikan mohon maaf lah, tidak semua bisa kita akomodir. Betul. Karena memang keterbatasan tempat. Karena memang kalau tidak kita atur bagian tersendiri untuk lapak, kita ambil semua lahan halaman itu karena tidak ada tempat parkir.
1: Betul.
0: Inilah yang akibatnya kerugian kita, apa namanya, permasalahannya parkiran lagi,
1: yeah,
0: macet. Kita pengalaman berapa tahun yang lalu bahwa ada beberapa apa, ada pasien yang harus kita antar dari ujung ke ujung hanya pakai tandu itu, akhirnya karena ambulannya tidak bisa nyebrang. Betul. Apa lewat
1: ya, ya,
0: pakai tandu, dan ini menjadi pengalaman kita yang ya mungkin apa namanya, menjadi masalah yang buat kita jadi berpikir lain gitu.
1: Betul.
0: Akhirnya halaman sebagian kita pakai untuk parkiran supaya tidak jadi masalah lain. Dan ini sekali lagi mohon maaf kepada semua masyarakat yang ingin berusaha dengan ada lapak. Ya mudah-mudahan semua, ya ke depan seperti sampaikan Pak Tony, masih ada lahan di belakang bisa di apa namanya, tata sedemikian rupa sehingga ya ke depan masih ada tempat untuk menambah lapak-lapak sehingga lebih banyak lagi yang bisa ini. Ya mohon maaf lah sekali lagi, semua ada juga yang datang kepada saya.
1: Ya menyampaikan langsung ya.
0: Ya Pak, menyampaikan saya.
1: Berapa sih Pak lapak yang ada, kemudian yang daftar berapa, mungkin biar orang apa masyarakat juga tahu.
2: Baik Bung Dian, seluruh masyarakat pendengar RRI tercinta pada sore hari ini, yang daftar 600-an lebih. Yang tersedia 162.
1: Itulah dia.
2: Secara logika bagaimana kita yang normal ini memberi kepada yang berhak. Maka saya mohon ampun, maafkan dunia dan akhirat. Yang beruntung jangan berbangga, bergembira. Ya, laksanakan aturan yang ditetapkan panitia. Jadi yang belum beruntung sabar-sabar dulu, karena memang teknis keterbatasan lokasi di Betang Daya. Yang di belakang itu sebetulnya masih sampai ke Munggu yang batas tanah Pak Lilun itu. Jika ke depan juga ditata dengan baik, saya kira hal-hal yang seperti ini tidak akan terjadi. Justru kalau memang sudah dirapikan, dibuat kiosnya langsung, sudah tahu jumlahnya. Nah, bagaimana caranya itu, saya kira bisa 300-400 di belakang. Saya kira itu Bung Dian.
1: Bisa banyak lah nanti.
2: Bisa banyak, bisa banyak, itulah.
1: Kita di akhir kebersamaan kita, karena waktu juga yang harus memisahkan kita di sore hari ini, masih banyak sekali sebenarnya kalau kita mau bahas tentang bagaimana gawai ini kemudian bisa kita tata sedemikian rupa sebaik mungkin. Namun mungkin ada yang mau disampaikan dari Ketua DAD Kabupaten Sintang Pak Jeffrey Edward, harapannya kemudian kepada panitia di tahun ini bagaimana pelaksanaan gawai kita, mungkin bisa disampaikan Pak.
0: Ya baik. Seperti kita sampaikan tadi bahwa gawai daya ini bukan hanya sekedar pesta adat saja, tetapi ya sebagai ya perayaan budaya kita. Bagaimana kita mewujudkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan tentu ada yang manfaat-manfaat yang kita dapat dari situ, bahwa disitulah kita melihat bagaimana situasi sekarang. Masyarakat Dayak harus melihat bahwa tantangan kita sebagai orang Dayak, ya saya bicara karena saya ketua Dewan Adat Dayak.
1: Betul.
0: Bahwa perkembangan sekarang orang Dayak ini harus bisa melihat tantangan, melihat peluang, dan tentu bagaimana kita supaya bisa maju. Ya ini akan disampaikan. Nah, dalam Pekan Gawai Dayak ini juga kita akan hadir beberapa tokoh, ya orang-orang tua kita baik dari tingkat provinsi, kemudian mudah-mudahan dari MADN juga ada hadir, kemudian DAD provinsi, kemudian Pak akan dibuka oleh Pak Ketua Komisi 5 ya, Pak Lazarus, dan juga dari Bupati juga akan menyampaikan. Tentu semua akan mereka sampaikan juga ya pesan-pesan kepada seluruh masyarakat. Ini penting bagi kita sebagai masyarakat Dayak dan secara umum bahwa masyarakat Kabupaten Sintang, bahwa ada tantangan ke depan bagi kita orang Dayak ini yang harus kita juga harus hadapi. Bahwa situasi ekonomi sekarang tidak baik-baik saja, ada banyak tantangan yang kita hadapi. Ya ini harus kita bicarakan. Nanti ada forum apa namanya, diskusi juga. Seminar. Ini penting kita bicarakan semua permasalahan-permasalahan ini, akan kita godok bersama bagaimana kita menghadapi situasi yang ada. Harapan saya bahwa seluruh tokoh masyarakat bisa berperan, demikian juga masyarakatnya, kita berikan masukan bagaimana supaya kita bisa maju bersama. Saya kira ini penting bagi kita bukan hanya sekedar pesta saja, tetapi tujuan kita ke depan, tantangan kita ke depan, bagaimana sebaiknya hal yang harus kita lakukan. Yeah. Lakukan ini penting untuk kita bicarakan bersama. Yeah. Dan sekali lagi, saya harap anak-anak muda juga sebagai generasi kita orang Dayak, ya harus kita persiapkan matang dengan pergaulan, dengan situasi perkembangan Kabupaten Sintang luar biasa. Yeah. Dan ini juga sebagai bisa kita jadikan kebanggaan, tapi juga jadi tantangan, ya kan? Oleh sebab itu jangan sampai anak-anak kita terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Nah ini kita sampaikan pesan-pesan semua dalam Pekan Gawai Dayak ini. Terima kasih Bang Dian.
1: Ya, artinya selain pesta-pesta, rasa syukur dan segala macamnya, ya, ada juga ngomongkan masa depan Dayaknya ya, di seminar-seminar itu.
0: Iya, benar-benar.
1: Oke. PR dari divisi ini juga nih Bang, publikasi dan dokumentasi juga untuk mendokumentasikan bagaimana perjalanan tiap tahun pegawai Dayak nih Bang Juni.
3: Ya baik, ini adalah salah satu tugas kita juga ya. Bagi siapa saja yang memang bermain media sosial, entah itu dari panitia itu sendiri ataupun masyarakat luas, khususnya orang yang peduli dengan adat budaya ini, silahkan kita bersosialisasi dengan baik. Silahkan kita menyampaikan informasi yang benar, jangan percaya hal-hal yang memang sifatnya hoax. Nah, ini yang saya pesankan. Dan juga ya, ketika ada hal-hal memang kurang kurang berkenan, ada hal yang memang mengganjal, silahkan mungkin ya tanya langsung kepada panitia supaya tidak simpang siur lah intinya.
1: Ya,
3: kurang lebih seperti itulah.
1: Oke, saya ke Pak Tony sebagai penutup. Semangat di panitia Pak Tony, dan kemudian undang sebanyak-banyaknya masyarakat. Silakan Pak Tony sebagai penutup kita.
2: Sebagai penutup, adil kata Lino, bacuramin kak saruga, basengat ke jubata.
0: Harus.
2: Betungkat kadat basa, bepegai ke pengatur perkara. Saya sebagai ketua panitia, menghimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang dan sekitarnya, mari kita bergembira datang ke tempat gawai Dayak di Jerora 1, Rumah Betang Tampun Jua. Dengan riang gembira, mensyukuri rahmat yang diberikan Tuhan kepada kita, terkhusus kepada masyarakat Dayak, dan kita jaga keamanan ketertiban. Dan saya juga melalui RR ini banyak terima kasih kepada seluruh panitia, kepada aparat keamanan TNI dan Polri, dan seluruh ormas, baik ormas Dayak, ormas Melayu, ormas Jawa, ormas Padang, dan semua ormas yang ada di Kabupaten Sintang, supaya kita menjaga keamanan, saling mendukung. Karena namanya saja Gawai Dayak, tetapi ini event pemerintah daerah Kabupaten Sintang sesuai dengan visi misi Bupati Sintang Pak Bala dan Pak Roni, yaitu lebih pelestarian budaya. Jadi ini yang harus kita jaga secara baik. Saya kira itu pesan saya, dan taati aturan yang sudah diterbitkan, ditetapkan oleh panitia, akan aman, damai dan indah. Semoga Tuhan menyertai kita dan pelaksanaan Pekan Gawai Dayak bisa sukses, aman dan lancar.
1: Amin. Amin. Amin. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di studio kami hari ini.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih Bung Dian.
1: Ya, dan pendengar, demikian obrolan kami di sore hari ini di dialog khusus persiapan panitia Gawai Dayak Kabupaten Sintang tahun 2026. Saya Dian Benuda mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa.

0: UNESCO menggunakan istilah bahasa ibu dalam konteks pelestarian budaya dan hak atas pendidikan dalam bahasa. Kenapa disebut bahasa ibu? Bukan bahasa bapak? Bukan juga bahasa kakak? Istilah bahasa ibu berasal dari konsep linguistik dan budaya yang merujuk pada bahasa pertama yang dipelajari seseorang sejak kecil. Biasanya dari ibu atau lingkungan keluarga terdekat. Dalam banyak budaya, ibu adalah tokoh sentral dalam pengasuhan dan komunikasi awal anak, sehingga bahasa yang digunakan ibu otomatis menjadi bahasa pertama anak. Kata ini juga memiliki makna simbolik, menekankan bahwa bahasa tersebut adalah bagian yang melekat dalam identitas seseorang sejak lahir. Ini adalah bahasa yang biasanya paling dikuasai dan paling membentuk identitas kultural dan personal seseorang. Di masyarakat multibahasa, seorang anak bisa memiliki lebih dari satu bahasa ibu, tergantung pada konteks sosial dan keluarga.
1: Para pendengar, kami informasikan untuk Anda azan maghrib untuk hari ini berkumandang pukul 17:47 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kami hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Manusia itu asalnya dari tanah, makan hasil tanah, berdiri di atas tanah, dan akan kembali ke tanah. Lalu kenapa masih bersifat langit? Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga. Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Jaranglah orang berjasa yang mendapatkan pangkat di dunia, sebab pangkat dunia itu didapatkan dengan saling berebutan dan saling berkejaran, saling menekan dan saling menfitnah. Buya Hamka.

nikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

bukan? Saat kita merindui cinta yang jauh, tak bisa kita sentuh. Tak bisa kita menahan rasa bernama rindu yang tak tahu bentuk rupanya. Tapi, ia ada di hati, bukan? Sakit di dada saat merasakannya. Rindu serindu-rindunya menjalar ke sanubari. Tapi, pernahkah engkau merindui bertemu dengan Rob Sang Pencipta dalam keadaan yang baik? Apakah pernah sakit di dada menahan rindumu akan itu? Sering-seringlah membaca kalam Rob Semesta. Maka kerinduan itu perlahan akan membahagiakan jiwamu. Itupun jika engkau tahu apa makna rindu di balik rindumu padanya. Jangan biarkan kerinduan yang kamu miliki malah menjauhkanmu pada Robmu. Justru jadikan kerinduan itu menjadi sebuah rasa yang indah dengan terus merindui Sang Pencipta selamanya.

0: Pukul 17.47 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami komandangkan azan maghrib untuk Sintang dan sekitarnya.
1: Allahumma

Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

orang yang berakal berada di belakang hatinya, sedangkan hati orang bodoh berada di belakang lidahnya. Jangan pernah mengambil sebuah keputusan dalam keadaan marah, dan jangan buat janji dalam keadaan gembira. Barang siapa menyalakan api fitnah, dia sendiri yang akan menjadi bahan bakarnya. Jadilah orang yang dermawan, tetapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir. Angin tidak berhembus untuk menggoyahkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. Ali bin Abi Thalib.

Ada tiga cara menurut Viktor Frankl dalam konsep logoterapinya yang bisa ditempuh manusia dalam menemukan makna hidupnya. Pertama, melalui pekerjaan atau perbuatan. Kedua, dengan mengalami suatu kejadian atau melalui inspirasi yang didapat dari orang lain. Ketiga, melalui cara kita menyikapi penderitaan yang tidak bisa kita hindari. Tidak mudah tentunya untuk bisa menyikapi secara positif suatu penderitaan yang kita alami. Butuh waktu untuk berproses, mencerna, hingga akhirnya bisa memaknai penderitaan itu dengan sudut pandang yang positif. Sebuah konsep dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 bisa dijadikan pegangan agar bisa mengontrol pikiran positif dalam diri. Yang artinya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Masya Allah, Allah benar-benar menyiapkan kita terlebih dahulu sebelum kita diuji. Sehingga seperti firman Allah tadi, ujian yang diberikan sudah sesuai kesanggupan kita dan menerimanya. Allah sudah bekali dulu kita dengan ilmu untuk menghadapi ujian tersebut. Sekarang, tinggal kita memaknai peristiwa tersebut seperti apa. Bila kita bisa menemukan makna hidup yang positif dari penderitaan itu, adalah sebagai wujud tanda cinta Allah yang ingin membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih ikhlas, lebih syukur, dan tentunya lebih dekat lagi dengannya. Insya Allah hidup kita pun semakin bermakna dan bahagia. Sukma Diarti, Porangin Angin.

Jika engkau sedang tidak disibukkan dalam ketaatan, pasti engkau sedang bergelut dengan kemaksiatan. Saat lapar dan dahaga menggempur rongga dan perut kita, tak tahan melihat lezatnya hidangan dan segarnya minuman. Apalagi semua telah tersaji dengan menarik dari para koki yang berpengalaman. Godaan itu semakin menjadi. Wah, bahaya ini. Bisa-bisa tidak ingat umur dan penyakit yang diderita. Dunia memang lezat dinikmati dan elok dipandang mata. Selalu tak ada habisnya mengundang selera untuk menikmati setiap sisinya. Andai saja semua itu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya yang tersaji setiap hidangan lezat dan menarik selayaknya semua orang berkerumun, berebut untuk mendapatkannya dan berjuang meraihnya. Rela untuk menanti walaupun banyak harus mengantri. Puas menikmati bahkan terus menerus ingin menambah porsi. Sayangnya, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya diliputi perjuangan, kesabaran dan penuh pengorbanan. Bahkan tidak jarang jalannya penuh onak dan duri. Seringnya rasa susah, tidak enak menyelimuti. Tidak salah bila hanya sedikit orang yang bisa menikmatinya. Pemandangan ini berbeda jauh dengan dunia kemaksiatan. Hampir keseluruhan kemaksiatan menawarkan daya tarik dan kenikmatan yang menggiurkan. Memancing nafsu untuk selalu memburu, mengguncang syahwat yang selalu memikat, menggoda iman hingga luluh lantah tak berbekas. Anehnya tidak membosankan dan tidak menyulut berhentinya kepuasan. Memang beda cara menikmati antara ketaatan dan kemaksiatan. Jika kita tidak menemukan kuncinya tentu sulit menikmatinya. Seperti kata ulama Asy-Syaikh Abdul Muti bin Jaid Ar-Ruhaili Hafizullah, beratnya ketaatan akan hilang dan pahalanya akan tetap ada. Sedangkan kelezatan maksiat akan lenyap sementara dosanya tidak akan sirna. Maka orang yang berakal adalah yang memandang jauh akhir dari segala sesuatu, sehingga dia bersabar melakukan hal-hal yang menyenangkan akibatnya dan meninggalkan hal-hal yang buruk kesudahannya. Bertindak dengan memikirkan akibat di akhirnya akan membuat seseorang bijak mengambil keputusan yang terbaik. Amal dan akhirnya tidak cukup hanya ditakar dari sisi niat di awalnya. Innama amalu binniyat. Tetapi lebih penting lagi menuju akhirat yang terbaik. Husnul khatimah jauh lebih penting. Beramal dalam orientasi yang lebih baik akan meningkatkan motivasi untuk meraih prestasi. Dan mendapatkan ridho Allah bahagia di dunia dan akhirat adalah pilihan orientatif seorang muslim sejati. Bersabar dalam ketaatan itu jauh lebih baik daripada bahagia dalam kemaksiatan. Umar Hidayat.

sedekat apa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kehidupan seseorang merupakan potret kedekatan kepadanya. Kedekatan seorang mukmin dengan Allah mendatangkan manfaat yang sangat besar. Tidak ada doanya yang tidak dikabulkan, tidak ada dosanya yang tidak diampuni, tidak ada kesulitan yang tidak dimudahkan, tidak ada beban di hidupnya yang tidak diringankan Allah, tidak ada kesusahan yang tidak disenangkan Allah. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Persoalannya ternyata, sebagaimana Imam Ghazali dalam bukunya Minhaj al-Abidin mengingatkan, menjaga kedekatan dengan Allah tidaklah mudah. Ini soal keyakinan. Bahkan, keyakinan yang benar, sahihul akidah yang ditandai dengan yakin sepenuhnya hingga hilang rasa ragu, dengan itu hati menjadi tenang. Tiga indikator bahwa kita benar-benar yakin. Satu, keyakinan yang full, utuh, sepenuhnya. Dua, tidak ada keraguan sama sekali. Tiga, ketenangan pun didapatkan. Jujur, bagi mereka yang tidak yakin tidak akan merasakan dampaknya, bahkan tidak ada faidahnya. Bayangkan apa yang akan kau rasakan bila naik kereta api tetapi tidak percaya pada sang masinisnya. Bayangkan apa yang kau rasakan bila menjadi penumpang pesawat tetapi tidak percaya sepenuhnya pada sang pilot. Bayangkan apa yang akan terjadi bila kau menjadi penumpang kapal laut tetapi tidak percaya sepenuhnya kepada sang nahkoda. Sudah bisa dipastikan, perasaannya pasti tidak karuan, tidak tenang, stres, pikiran tidak karuan, depresi, penuh rasa khawatir yang luar biasa. Nah, kebayang bila kita hidup di dunia ini, ada pemiliknya, ada yang menguasainya, ada yang mengaturnya, ada yang menjamin rezekinya, tetapi kita tidak yakin. Pasti yang bersangkutan tidak tenang hidupnya. Sungguh ketenangan hidup seorang bisa muncul dengan dua sebab. Pertama, dengan keyakinan yang benar yang menghilangkan keraguan dan berbuah ketenangan.

kedua bersebab adanya kedekatan antara seseorang dengan khaliknya. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, barang siapa yang mencoba mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Barang siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Barang siapa yang mendekat kepadaku dengan cara berjalan, maka aku akan menyongsongnya dengan cara berlari kecil. Hadis riwayat Bukhari. Jika kita merasa sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka segalanya terasa bahagia, mudah dan ringan. Karenanya, kita bisa pahami, jika dalam hidup kita masih tidak tenang, berarti ada keyakinan yang harus dikoreksi. Ada hubungan kedekatan yang harus dievaluasi. Apalagi iman itu yazidu wa yanqus. Di antara sebentuk upaya kedekatan kita kepada Allah yang paling sederhana adalah dengan menghampiri Allah, dengan berdoa dan tadarruk darinya, serta menjaga ibadah dan amal soleh kepadanya. Maka dia berikan kepadanya kasih sayang dan karunia-Nya. Rahmatku, karunia-Ku dekat dengan hamba bila dia menghampiri dan memohon kepadaku. Di dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 77. Di masa-masa sulit yang sedang kita hadapi, mari semakin mendekatkan diri kepadanya, agar engkau tenang dan Allah turunkan rahmat-Nya. Karena sesungguhnya kedekatan kepada Allah adalah ciri orang yang bertakwa. Umar Hidayat.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ya, pendengar, kami informasikan kondisi cuaca untuk besok Selasa 28 Juli 2026 untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Itu perkiraan cuaca dari BMKG Kabupaten Sintang, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk Selasa 28 Juli 2026 untuk 14 kecamatan di Kabupaten Sintang. Untuk Kecamatan Sintang, Kecamatan Tempunak, dan sekitarnya akan terjadi kondisi cuaca berawan dengan kelembapan udara 24 sampai dengan 33 derajat Celcius. Lalu untuk Kecamatan Sepauk dan sekitarnya akan terjadi hujan ringan dengan kelembapan suhu udara 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Lalu peringkat untuk Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Ketungau Tengah dan sekitarnya besok kondisi cuaca cerah berawan, kelembapan udara 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kemudian pendengar untuk Kecamatan Ketungau Hulu dan sekitarnya, kondisi cuaca besok yaitu berawan dengan suhu udara 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kemudian untuk Kecamatan Dedai dan sekitarnya, Kecamatan Kayan Hilir dan sekitarnya untuk besok kondisi cuaca diperkirakan akan terjadi hujan ringan, kelembapan udara 24 sampai dengan 33 derajat Celcius. Kemudian pendengar untuk Kecamatan Kayan Hulu dan sekitarnya, besok kondisi cuaca akan terjadi cerah berawan dengan suhu udara 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Lalu pendengar untuk Kecamatan Serawai dan sekitarnya, kondisi cuaca besok diperkirakan akan terjadi hujan ringan, kelembapan suhu udara 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kemudian untuk Kecamatan Ambalau dan sekitarnya, lalu Kecamatan Kelam Permai dan sekitarnya, Kecamatan Sungai Tebelian dan sekitarnya besok akan terjadi kondisi cuaca cerah berawan dengan kelembapan suhu udara yaitu 24 sampai dengan 34 derajat Celcius. Dan terakhir, yaitu Kecamatan Binjai Hulu dan sekitarnya akan terjadi kondisi cuaca yaitu berawan, kelembapan suhu udara 24 sampai dengan 33 derajat Celcius. Demikian pendengar, informasi cuaca kami kutip dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Sintang.

Tips menghindari gigitan rabies. Hindari kontak dengan hewan penular rabies. Jika Anda tergigit anjing, segera 1. Cuci luka setelah digigit selama 15 menit dengan air mengalir pakai sabun atau deterjen. 2. Lapor ke fasilitas kesehatan terdekat. 3. Apabila Anda mempunyai anjing, vaksin anjing secara rutin. 4. Jangan anggap remeh luka gigitan anjing sekecil apapun.

0: Ya, berikan informasi-informasi menarik ini terus kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto akan menjadwalkan pertemuan dengan pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia BI yaitu Destri Damayanti, di mana pertemuan tersebut pendengar yaitu disiapkan sebagai bagian dari proses transisi kepemimpinan setelah pengunduran diri yaitu Peri Wirjoyo. Di mana Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa hingga kini Presiden belum sempat untuk menyampaikan pesan khusus kepada Peri Warjio maupun Destri Damesti, yaitu sebagai dia menyatakan sebab surat pengunduran diri dari Peri baru diterima oleh pemerintah sehari sebelumnya. Prasetyo mengatakan bahwa Presiden akan segera menjadwalkan pertemuan dengan Destri, di mana pertemuan tersebut dikatakan oleh PAS, yaitu dimaksudkan untuk membahas pelaksanaan tugas sebagai pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia. Sebelumnya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto juga menerima surat pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan tersebut otomatis dijalankan Deputi Gubernur Senior hingga ditetapkannya Gubernur Definitif. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.

0: Ganda Putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri finish sebagai juara China Open 2026, di mana Fajar Fikri ini sukses menuntaskan perlawanan ketat unggulan pertama Kim Won Ho Se Suang, yaitu pasangan Kim Won Ho Seng Suang Jai, 16-21, 21-19, 21-19. Pertandingan berlangsung selama 71 menit di lapangan 1 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Minggu 26 Juli 2026 kemarin, dan sebelumnya Fajar Fikri juga mengalahkan Kim Seo di final Japan Open 2026 pada 19 Juni 2026. Melansir statistik pertandingan, game pertama berlangsung ketat hingga kedudukan 9-9, yaitu saat Kim Seo mampu mencatatkan 2 poin untuk merebut interval. Selepas jeda, pendengar, pasangan asal Korea Selatan itu bermain semakin solid, memperlebar selisih dengan mencatatkan 4 poin beruntun. Keunggulan tersebut, pendengar, mampu dipertahankan Kim Seo hingga akhir game pertama. Namun, Fajar Fikri yang tidak mau kalah mulai memberikan perlawanan serius di game kedua. Sejak game dimulai, pendengar, Fajar Fikri terus mengajak Kim Seo untuk bermain relay dan juga memaksa keduanya ketat hingga 16-16. Akan tetapi, pendengar, pasangan Indonesia mampu mencatatkan 2 poin beruntun untuk lepas mengakhiri jual beli poin. Fajar Fikri mampu mempertahankan selisih 2 poin tersebut hingga akhir game kedua, yaitu memaksa pertandingan berlanjut ke rubber match, di mana permainan ketat kembali terjadi di game pemungkas. Dengan pertandingan terus berlangsung, maka yaitu Fajar Fikri meraih kemenangan juara China Open 2026. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Hanya hati-hati yo. Mecahin piring gatel gelas saat imlek itu nggak boleh yo.
2: Tahukah Anda, masyarakat Tionghoa percaya bahwa sengaja ataupun tidak, jika memecahkan piring atau cangkir saat perayaan imlek itu soe. Ketika masyarakat Tionghoa memasang ornamen merah saat perayaan Imlek untuk mengharapkan hoki atau keberuntungan, mereka juga sangat menghindari hal-hal yang bisa mendatangkan soi atau sial. Memecahkan piring atau cangkir kaca dianggap sial, karena dipercaya tangan-tangan perusak harta benda dan barang berharga merupakan tangan-tangan yang bisa mendatangkan sial. Sementara saat tahun baru Imlek dirayakan, doa-doa yang dilantunkan oleh masyarakat Tionghoa adalah harap

Bunga matahari selalu menghadap matahari. Dilansir dari kumpulan.info, bunga matahari atau Helianthus annus yang berwarna kuning cerah tentu menambah keindahan taman atau kebun Anda. Namun, apakah bunga ini benar-benar menghadap ke arah matahari seperti namanya? Baik daun maupun bunga dari bunga matahari bersifat heliotropis, yaitu selalu mengikuti cahaya matahari. Tanaman bunga matahari menyimpan auksin, dan auksin merupakan suatu hormon tanaman yang mengendalikan pertumbuhan. Biasanya jumlah auksin lebih banyak di sisi yang jauh dari sinar matahari. Itulah sebabnya batang bunga matahari selalu tumbuh ke arah sinar itu. Tetapi, bunga yang sudah mekar penuh tidak lagi bersifat heliotropis. Meski demikian, bunga matahari selalu menghadap ke arah timur.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih? Ya apa? Penguasaan teknologinya gitu ya.
2: Kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita...
4: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
5: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih ya apa penguasaan teknologinya gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita sehingga ya sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian berbesar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga apa kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam itu.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Denantara Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
6: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan di Indonesia tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
4: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Portugatus Negara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
7: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
8: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas, keamanan, dan mutu produk.
7: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah dengan perpaduan itu kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun, kemudian khasiatnya pasti turun.
8: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
9: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
8: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi, Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Leo Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para terdakwa.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
10: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
12: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
10: Oke, kalau Pak Liu?
12: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
10: Direktur utamanya?
12: Pak Raymond Liu.
10: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
12: Iya.
11: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
13: Baik, yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan
10: apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin. Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPII.
13: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu, saya tidak pernah tanda tangan
10: dokumen. Kalau yang dokumen fiktif, saudara nggak pernah tanda tangan. Tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPII, ada.
11: Siap. Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto, pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara. Sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor, dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI meluncurkan Gerakan Nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
14: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
15: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI hari ini meluncurkan kick-off Gerakan Nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan Astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal.

0: dan Komisi 4 DPR RI.
1: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang tempe goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut kami adalah satu napas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
0: Selain tempe, Kewani juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stunting, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota Kewani Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
2: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan Kewani udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan.
0: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia. Keterowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
4: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
5: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim. Ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
4: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjamin mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
6: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
4: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan. Di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar

0: meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
1: Daerah-daerah yang rawan troping air dan kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
2: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
1: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila ada permintaan dropping air bersih kita siap. Di samping itu kita juga sudah sesiapkan kepada masyarakat lewat Pak Camat, Kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
2: Sementara itu Camat Gundangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
3: Belum ada bukan berarti tidak ada, tapi kan nanti kita mitigasi koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMK BPBD, seperti biasanya seperti itu.
2: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
4: Lah punya nggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang nggak udah punya rumah ini, alhamdulillah teman-temannya pada main, nggak pada ngecek-ngecekin lagi.
5: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit, diantaranya bersumber dari APBN. 5.000 unit dari APBD Provinsi dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun. Adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
6: Kita bagi 35 kabupaten kota, tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230.000 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali.
5: Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT27 RW8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
7: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah. Pun memberi bantuan yang tepat, ya ini ada kamar 2, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, Jadi enak, alhamdulillah.
5: Tristior ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
8: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun Piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu tentunya bisa kami sampaikan, ini tepatnya kami berada di lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan Timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai. Dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka, yaitu di hari 3 hari yang lalu, yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang, maksud kami berarti mereka menjamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh. Dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan, sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan, karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek Timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya, dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Match Day pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk ke di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor Nirabuli Cibinong Bogor TGRRI terus memutar untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pro
1: 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Para pendengar umat Hindu dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan yaitu siraman rohani Hindu atau mutiara malam Hindu ke ruang dengar Anda, khususnya bagi umat Hindu dimanapun berada. Ya, pendengar, siaran atau mutiara malam Hindu malam hari ini akan kita dengarkan bersama dengan Bambang Haryanto SKM dengan tema memahami pasca sadra, yaitu memahami pasca sada dalam umat Hindu. Tentunya seperti apa sih makna memahami panca srada. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Om Swastiastu. Atas Asung Kertawara Nugraha Ida Sang Yang Widiwasa, sehingga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, serta kebahagiaan dalam menjalani kehidupan ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, dalam acara Mutiara Malam, perkenankan saya Bambang Haryanto, selaku anggota PHDI Parisada Hindu Dharma Indonesia, Kabupaten Sintang, ingin berbagi informasi atau pengetahuan suci tentang ajaran-ajaran Dharma dalam agama Hindu. Terkhusus kepada umat Hindu dimanapun berada, yang saat ini sedang mendengarkan siaran ini, mari kita panjatkan doa kepada Ide Sang Yang Widiwasa, agar kita senantiasa diberikan pemikiran yang jernih, serta hati yang tulus dalam mempelajari ajaran Weda. Mari kita cakupkan tangan seraya berdoa. Om Awigenam Astu Namasidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Anobadra Kratwayatu Wiswata. Baik Bapak Ibu umat sedharma yang saya muliakan, adapun tema yang akan kita bahas kali ini yaitu memahami ajaran Panca Serada. Berbicara tentang agama, khususnya agama Hindu sebagai sebuah pedoman dan tuntunan hidup, tentu ada hal yang sangat mendasar bagi kita untuk meyakini dan percaya kepada ajaran agama tersebut, sehingga kita dapat dengan tulus dan ikhlas melaksanakan bakti kita kepada ajaran agama tersebut. Hal ini pula yang menjadi alasan kenapa kita perlu memahami ajaran Pancasrada selaku umat Hindu. Di dalam kitab suci Weda atau Yayur Weda ada sloka yang menyebutkan Sradaya Satyam Apnopi Sradayam Satya Prajapati, yang artinya dengan serada orang akan mengenal Tuhan. Beliau menetapkan dengan serada menuju satya. Nah, dari sloka ini kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, maka serada itu sangat penting untuk kita pegang. Nah, apa sebenarnya Pancasrada itu? Pancasrada berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang artinya lima dan srada yang berarti keyakinan atau kepercayaan. Jadi, Pancasrada dapat kita artikan lima keyakinan atau kepercayaan yang melandasi umat Hindu dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dengan dasar keyakinan Pancasrada inilah kita akan teguh berada di jalan Dharma dan senantiasa setia kepada ajaran-ajaran agama Hindu. Adapun bagian-bagian dari Pancasrada yaitu yang pertama Brahman, yang kedua Atman, yang ketiga Karmapala, yang keempat Punarbawa atau Samsara, dan yang kelima adalah Moksa. Bapak Ibu umat sedharma yang saya hormati, agar kita lebih memahami ajaran Pancasrada, marilah kita bahas satu persatu bagian-bagian Pancasrada itu, mulai dari yang pertama yaitu Brahman. Brahman adalah keyakinan terhadap Tuhan atau yakin dan percaya dengan adanya Tuhan. Jadi dalam agama Hindu yang dipegang utama adalah keyakinan kita terhadap Tuhan. Bagaimana kita sadar bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, bahwa ada kekuatan yang sangat besar yang mampu menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Di dalam Upanishad juga disebutkan Ekam Satvipra Bahuda Vadanti Agnim Yamam Matariswanam, yang artinya Tuhan hanya ada satu, tidak ada duanya. Tuhan dalam agama Hindu itu disebut dengan Brahman, atau yang lebih familiar kita dengar adalah Ida Sang Yang Widiwasa. Tidak lain tidak bukan, beliau adalah sang pencipta seluruh jagat raya ini, sekaligus menjadi sumber dan akhir dari segala kehidupan ini.
Seluruh alam semesta adalah bagian daripada beliau. Di dalam ajaran Tripurusa ada dikenalkan sifat-sifat Tuhan. Yang pertama, Paramasiva, artinya Tuhan tak berwujud, tak bisa dibayangkan, Tuhan murni atau nirguna Brahman. Sebagai manusia kita memiliki keterbatasan untuk bisa menggambarkan wujud Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan itu tidak berwujud, tetapi bisa kita rasakan keberadaan beliau dengan kita melihat di sekeliling kita seluruh ciptaan beliau dan melihat apa yang ada di alam semesta ini, sehingga kita menyadari bahwa kita hanyalah sebagian kecil dari ciptaan beliau. Yang kedua adalah Sadasiva, artinya Tuhan telah dipengaruhi oleh guna dan memiliki sakti atau sarguna Brahman. Dan yang lebih sering kita kenal ini sebagai perwujudan manifestasi Tuhan sebagai para dewa. Misalnya seperti Dewa Brahma ketika Tuhan memiliki tugas untuk menciptakan. Kemudian sebagai Dewa Wisnu ketika Tuhan memiliki tugas untuk memelihara. Sebagai Dewa Siwa, Dewa Indra, dan lain sebagainya. Itu adalah sifat Tuhan atau Sadasiva ketika Tuhan sudah dipengaruhi oleh guna atau saktinya. Kemudian yang ketiga ada Siwatma, artinya Tuhan mengambil wujud tertentu sebagai jiwa bagi makhluk hidup. Jadi di dalam makhluk hidup itu ada jiwa atau atman yang di dalamnya merupakan bagian daripada Tuhan itu sendiri. Nah itu tadi bagian dari Pancasrada. Yang pertama adalah keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan atau Brahman. Selanjutnya bagian Pancasrada yang kedua yaitu Atman, keyakinan terhadap adanya Atman. Atman merupakan percikan atau sinar suci, bagian terkecil dari Brahman yang menghidupi seluruh makhluk hidup. Ada sloka dalam Upanishad menyebutkan Atman Brahman Aikyam, yang artinya Brahman dan Atman adalah satu. Nah, dari sloka ini dapat kita ketahui bahwa Brahman dan Atman itu adalah satu. Atman itu merupakan bagian terkecil daripada Brahman yang nantinya akan ada di dalam jiwa seluruh makhluk hidup. Adapun sifat-sifat Atman dalam Bhagavad Gita dijelaskan, yang pertama, Acedya, artinya Atman tidak terlukai oleh senjata. Adahya, artinya Atman tak terbakar oleh api. Akledya, artinya tak terkelingkan oleh angin. Acesya, artinya tak terbasahkan oleh air. Nitya, artinya kekal abadi. Sarwagata, artinya ada di mana-mana. Stanu, artinya tak berpindah-pindah. Acala, artinya tak bergerak. Sanatana, artinya selalu sama. Acintya, artinya tak terpikirkan. Awikara, artinya tak berubah atau sempurna. Jadi atma atau jiwa di setiap makhluk hidup atau di setiap manusia, ketika dia meninggal, maka atman ini akan kembali kepada Brahman. Baik Bapak Ibu umat Dharma, selanjutnya bagian daripada Pancasrada yang ketiga yaitu Karmapala. Apa itu Karmapala? Yaitu keyakinan terhadap hukum karma. Umat Hindu dalam hal ini sangat meyakini dengan adanya hukum karma atau Karmapala atau hasil dari perbuatan. Ada ungkapan what you give is what you get, yang artinya apa yang kamu beri itulah yang akan kamu dapatkan, atau apa yang kamu tanam itulah yang akan kamu petik. Jika kita sebagai umat manusia dapat senantiasa berbuat baik, maka pahala atau hasil dari perbuatan baik pula yang akan kita terima. Sedangkan sebaliknya, jika kita senantiasa berbuat buruk, maka hasil yang buruklah yang akan kita terima. Percaya dengan adanya karmapala artinya percaya dengan adanya hasil perbuatan yang telah kita lakukan
ataupun yang akan kita lakukan. Inilah hukum universal yang dipercayai oleh umat Hindu. Nah, untuk mengenal lebih lanjut hukum karmapala itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama sancita karmapala, di mana hasil perbuatan dalam kehidupan terdahulu yang belum habis dinikmati sehingga dinikmatinya dalam kehidupan yang sekarang. Jadi ketika seseorang di kehidupan yang terdahulu melakukan perbuatan atau karma dan hasilnya belum habis dinikmati pada kehidupan yang dahulu, maka dia akan menikmatinya pada kehidupan yang sekarang. Yang kedua, pararabdha karmapala. Artinya, perbuatan kita yang kita lakukan sekarang, hasilnya pun akan kita nikmati saat ini juga. Kemudian yang ketiga, ada kriyamana karmapala. Artinya, perbuatan yang kita lakukan sekarang dan akan kita nikmati dalam kehidupan selanjutnya. Jadi, hukum karmapala ini atau hasil dari perbuatan kita akan kita nikmati sekarang maupun di masa yang akan datang. Jadi senantiasalah kita selaku umat manusia untuk berbuat baik, karena hukum karmapala ini ibarat roda yang tidak putus, maka dia akan berotasi dari karma perbuatan kita sebelumnya dan hasil yang akan kita nikmati berikutnya. Selanjutnya, bagian pancasrada yang keempat, yaitu punarbawa atau samsara, yang artinya keyakinan terhadap adanya reinkarnasi atau kelahiran kembali. Punarbawa adalah kelahiran kembali yang disebabkan oleh Atman yang belum mampu menyatu dengan Brahman atau Tuhan, sebab Atman ini masih terikat oleh sifat-sifat duniawi dan terikat oleh hukum karma sebelumnya. Jadi ketika Atman ini mendiami manusia, ketika manusia itu meninggal dan dia masih dipengaruhi oleh keinginan-keinginan duniawi dan dipengaruhi oleh hukum-hukum karmanya, maka tidak menutup kemungkinan dia akan terlahir kembali dapat menjadi manusia selanjutnya, ataupun dia oleh karena karmanya bisa terlahir kembali menjadi hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Jadi kelahiran atau reinkarnasi ini sangatlah dipengaruhi oleh karma manusia itu sendiri. Dalam Bhagavad Gita disebutkan ibarat orang meninggal, pakaian lama akan diganti dengan pakaian yang baru. Demikianlah jiwa meninggalkan badan tua dan memasuki jasmani yang baru. Baik Bapak Ibu, umat Sedharma yang saya hormati, bagian pancasrada yang kelima atau yang terakhir adalah moksa. Moksa adalah keyakinan terhadap bersatunya Atman dengan Brahman. Moksa ini merupakan tujuan tertinggi sekaligus tujuan akhir dari agama Hindu. Sebagaimana disebutkan dalam sloka, Moksartam jagat hita ya caiti dharma. Artinya, tujuan agama atau dharma adalah untuk mencapai moksa atau kelepasan dari kesenangan duniawi atau jagat hita. Jadi ketika Atma mencapai moksa, maka ia sudah terlepas dari hukum karmanya dan benar-benar terbebas atau terlepas dari kesenangan-kesenangan duniawi. Adapun tingkatan-tingkatan moksa disebutkan sebagai berikut. Yang pertama ada samipya, adalah kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang di masa hidupnya di dunia, atau disebut dengan jiwa mukti. Yang kedua ada sarupya, atau kebebasan yang didapat karena kelahirannya sebagai contoh kelahiran para awatara. Kemudian yang ketiga ada salokya, atau kebebasan yang dicapai oleh Atman karena Atman telah mencapai kesadaran tertinggi sama dengan Tuhan atau Videha Mukti. Yang terakhir atau yang keempat adalah sayudya, tingkatan kebebasan tertinggi
di mana Atma telah mampu bersatu dengan Brahman atau Purna Mukti. Ini adalah tingkatan moksa yang paling tinggi, kemampuan Atma untuk bersatu dengan Brahman. Bagaimana kita dapat mencapai moksa di dunia ini adalah dengan cara menghilangkan sifat-sifat iri, dengki, menghilangkan sifat-sifat adharma, kemudian melepaskan diri dari keinginan atau hawa nafsu yang terlalu tinggi, serta senantiasa berbuat baik, serta saling mengasihi dan berbuat di jalan dharma. Nah, itulah tadi bagian pancasrada yang terakhir, yaitu moksa atau percaya dengan adanya Atman bersatu dengan Brahman sebagai sebuah tujuan akhir dari umat Hindu. Baik Bapak Ibu umat Sedharma, dapat kita simpulkan bahwa pancasrada adalah 5 keyakinan dalam ajaran agama Hindu untuk mencapai tujuan dalam kehidupan ini. Adapun bagian-bagiannya adalah, yang pertama, Brahman adalah percaya dan yakin dengan adanya Tuhan. Kemudian Atman adalah percaya dan yakin dengan adanya Atman atau jiwa yang menghidupi setiap makhluk hidup. Yang ketiga, Karmapala adalah percaya dan yakin dengan adanya hukum karma atau hasil perbuatan. Yang keempat adalah Punarbhava atau samsara, percaya dan yakin dengan adanya reinkarnasi, kelahiran kembali sebagai akibat Atma yang belum mampu melepas diri dari sifat-sifat duniawi. Yang kelima adalah moksa atau percaya dengan adanya moksa, kebebasan, kebahagiaan abadi sebagai akhir dari tujuan hidup ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua serta menjadi pengingat bagi umat Hindu Sedharma khususnya agar senantiasa berada dalam jalan dharma atau jalan kebenaran, karena sejatinya kebenaran itu adalah yang tertinggi. Seperti dalam slokan Tara disebutkan, Brahmano wa manusyanam adityo vyapi tejasam siryo wa sarwagat resu dharma mesu satyam utamam. Artinya, seperti halnya golongan Brahmana di antara manusia, sebagaimana halnya matahari di antara sumber cahaya, seperti halnya kepala di antara anggota badan, demikian pula lah halnya kebenaran atau satya di antara kewajiban dharma manusia. Jadi sebagai umat manusia, hendaklah kita menjunjung tinggi kebenaran. Saya undur pamit diri. Apabila saat penyampaian saya ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Halo pendengar, dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Riyati bersama Anda di Sintang malam ini, Senin tanggal 27 Juli 2026 ya. Di pekan terakhir nih ya, di bulan Juli, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia ya. Pendengar, nanti akan kami dengarkan juga ragam budaya Pasundan bersama AUS yang sudah hadir di studio juga ya. Nanti setelah drama yang berikut ini, selamat mengikuti.
4: Nah, ini dia pertandingan yang ditunggu-tunggu. Dari awal saya udah yakin tim ini bakal melaju jauh.
5: Ih, Bapak yakin sekali, Pak. Padahal tim yang saya dukung juga nggak kalah bagus loh, Pak.
4: Ah, tim Ibu tuh sering bagus di atas kertas saja.
5: Loh, jangan salah, Pak. Justru mereka yang tampil konsisten sejak babak kualifikasi.
4: Konsisten ya iya, tapi belum tentu kuat kalau tekanan tinggi.
5: Ya udah, lihat aja nanti.
4: Kalau tim saya menang, malam ini Ibu buatkan Bapak nasi goreng.
5: Boleh, tapi Pak, kalau tim Ibu yang menang, Bapak cuci piring besok pagi.
4: Wih, berat juga hukumannya, Bu.
5: Berani taruhan nggak?
4: Siap, siap.
5: Nah, gol kan, Pak? Ibu juga bilang apa?
4: Itu baru satu gol, Bu. Pertandingan tuh masih panjang.
5: Biasanya kalau udah unggul duluan, sulit untuk dikejar.
4: Jangan terlalu percaya diri, Bu.
5: Aduh, sepertinya ada yang mulai khawatir harus cuci piring.
4: Belum tentu. Nah, sekarang gimana?
5: Kan masih imbang, Pak. Belum menang juga, kan?
4: Tadi Ibu sudah hampir selebrasi seperti juara, loh.
5: Iya kan, Ibu lagi seneng.
4: Kadang kalau mendukung tim tuh Ibu selalu berlebihan.
5: Loh kok Ibu? Justru Bapak yang dari kemarin gak berhenti bicarain tim favorit Bapak.
4: Lah, karena mereka memang pantas untuk dibicarain.
5: Itu kan menurut Bapak aja.
4: Ya memang faktanya gitu.
5: Nah, itu dia. Bapak tuh selalu merasa paling benar.
4: Lah kok jadi saya?
5: Kalau Ibu punya pendapat beda, selalu dianggap gak paham sepak bola.
4: Saya gak pernah bilang begitu kok.
5: Iya, memang gak bilang, tapi sering mengingatkan.
4: Sebentar, Bu. Jadi selama ini Ibu merasa gitu ya?
5: Iya, padahal Ibu juga ngikutin pertandingan, Ibu juga baca berita sepak bola.
4: Iya, saya kira kan cuma bercanda.
5: Ya awalnya bercanda, Pak, tapi lama-lama kita ini seperti lomba cari siapa yang paling benar.
4: Ya mungkin saya yang terlalu bersemangat, Bu.
5: Iya, Pak, sepertinya memang kita yang terlalu serius menanggapi pertandingan ini.
4: Ternyata seri, Bu.
5: Iya, berarti gak ada nih, Pak, yang menang taruhan.
4: Dan gak ada yang harus nyuci piring karena kalah.
5: Iya, tapi piring tetap harus dicuci.
4: Lah itu, permasalahan sesungguhnya, Bu.
5: Gimana nih, Pak? Kita cuci piring barengan aja?
4: Yowes, ayo kita cuci sama-sama, Bu. Lebih enak kan kalau dikerjakan sama-sama.
5: Iya, bener.
6: Harusnya tadi Argentina yang menang. Wasitnya itu kayaknya berat sebelah.
7: Justru Argentina yang diuntungkan, Pak. Kalau tadi nggak dapat penalti, Brasil sudah menang.
6: Banyak pelanggaran lah, Bu. Ibu nggak lihat toh. Tapi nggak dikasih kartu sama wasit kan. Apalagi tadi pas itu tuh Casemiro sliding Messi itu.
7: Lah, kalau itu memang wasitnya sudah benar, Pak. Orang slidingnya kena bola kok.
6: Itu sudah jelas kena kaki Messi. Kok ngeyel?
7: Iya, Pak. Tapi kan kena bola juga.
6: Semoga ya, semoga ini nanti Brazil sama Argentina ketemu lagi. Biar Ibu tahu, biar Ibu sadar tim mana yang terbaik dan itu pas. pasti Argentina.
7: Iya Pak, semoga bisa ketemu lagi. Dan nanti pertandingannya Brasil yang menang 1-0, Neymar bakal cetak gol.
6: Ngawur aja, kayak peramal aja tuh.
7: Pak, kalau kalah debat jangan marah-marah lah.
6: Siapa tuh yang marah tuh? Ini loh sabunnya, bikin licin di tangan pas pegang wajan.
7: Alah, alasan aja. Hari ini pokoknya gantian bapak yang masak.
6: Loh kok gitu sih bu, masakan ibu kan lebih enak.
7: Pokoknya yang bapak yang masak hari ini, titik.
6: Udah saya duga tadi, saya juga yang salah. Harusnya aku diam saja. Ini sudah bantu cuci piring, bantu lagi masak, malah bukan bantu, aku yang masak sendiri.
7: Udah cepet, masak.
6: Nasib, nasib.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui ya. Jumpa lagi di acara Ragam Budaya Pasundan. Kali ini bersama AUS ya, atau Kang Oke Suryana, budayawan Sunda, yang akan membahas tetap Nyunda sanajan teu di dataran Sunda. Apa itu ya artinya, nanti dia artikan sama AUS. Kita sapa aja dulu pendengar dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Sintang. Assalamualaikum, A. Entah acan gini-gini ayah suantan nata. Kuma udah ada sekarang? Belum?
1: Halo, tes.
0: Coba lagi.
2: Masih? Atau sobat-sobat ayah-ayah. Oh, iya.
0: Kuma ada emang, Kak?
2: Alhamdulillah, saya pangestu sabang sulna.
0: Sibuk naon ini teh?
2: Sibuk, nah, biasalah sehari-hari itu di kementerian mah rada trepe.
0: Nyanya, otos ngalih ke pusatnya sekarang mah ya?
2: Mohon.
0: Oh, Masya Allah. Oke lah, mangga dibuka lah tuh.
2: Mangga, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Sampurasun bagia baraya Sunda di mana wae ayana. Wilujang patepang dangu deui sareng AUS dina acara anu maneh saban wayah kieu nyaeta dina acara Ragam Budaya Sunda. Hiji tawis kasih tilam kanyaah Rena RRI Sintang tiasa ngeringa memule budaya Sunda. Pamugi acara sing janten pamageh talimi mitran panglipul kalbu pangbeberah manah ka urang sadayananya. Anu mikareueus mikadedeuh kana budaya Sunda, hayu urang sasarengan di AUS disarengan di RRI sajam kurang langkungna nya. Anu ngabahas dina wengi ieu perkawis nya eta tetep Nyunda sanajan teu ditatar Sunda nya. Tah eta tema bahasan aya dina wengi ieu. Oge pamirsa sadayana anu nembe manco wilujeng manco, mudah-mudahan anu nuju teu damang sing enggal didamangkeun. Anu nuju di perjalanan sing selamat di perjalananna. Oge anu nuju ngarengsekeun pandamelan anu tadi tadi rengse, mudah-mudahan pandamelan sing enggal rengse nya.
0: Kamu kedah laporan ke pusatnya?
2: Tah gitu mohon, pokoknya kena kelebaran ke pusat bedak kedah itu tanya. Wajib gitu hukumna. Mohon pemirsa sadayana, anu salajengna sate acana urang ngaguar pokomas Allah dina wengi ieu. Di aturan ada laguna terus disiapkan penginten ya.
0: Atos mohon ayah.
2: Dina lagu Gelawun Hiris, lagu anu munggaran
0: Gelawun Hirisnya, kira mohon. Acan ya tamu di pilaran lah.
2: Teh Justrin tadi terus dia ceng tersiapkan lah ya nana.
0: Gitu. Tapi tak ayak kosong.
2: Oh gitu nak. Daun hiris.
0: Oh iya. Oke ada.
2: Mohon mangga, wilujeng wengi, wilujeng ngadang ukun.

Ya pendengar, sebelum kita lanjutkan lagi, saya bacakan pengumuman terlebih dahulu. Dari STKIP Pasada Kota Sintang telah dibuka pendaftaran jalur prestasi dan jalur tes gelombang ketiga. STKIP Pasada Kota memiliki 9 prodi yang sudah terakreditasi baik sekali.

0: dan baik. Prodi yang tersedia diantaranya Pendidikan Biologi, Pendidikan Bahasa Indonesia Ekonomi, PPKN, PGSD, Bahasa Inggris, Prodi PG PAUD, Matematika, dan Pendidikan Komputer. Didukung kurikulum OBE yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas, sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Selain itu, di STKIP juga lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill, sehingga siap kerja di berbagai bidang profesi selain menjadi guru. Kampus menyediakan beasiswa KIP kuliah bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran offline di Jalan Pertamina Kilometer 4 Sengkuang Sintang, Kalimantan Barat, atau nomor WhatsApp di 0858-2548-1065, dan online di daftar.persadakatulistiwa.ac.id, serta media sosial Instagram, TikTok, dan Facebook atas nama STKIP Sintang. Ayo raih masa depan gemilang, mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Baik pendengar, kita akan lanjut lagi ya di ragam budayanya bersama Us berikut ini. Ya, halo.
1: Halo. Pamirsa, rengse lagu anu munggaran dina judulnya Daun Hiris anu disanggakeun kanggo pamirsa. Terutama anu bagi gabungnya Kang Isro, Abah Sugianto, pokoknya sadayana. Wilujeng manco di payunan radiona masing-masing. Ayeuna urang bahas perkawis urang Nyunda sanajan urang teu di tatar Sunda. Jadi laresnya urang mah sanajan cicingna di Kalimantan atanapi di Sintang ieu, tapi hate mah tetep Sunda. Bahasa Sunda, adat Sunda, guyonan Sunda kabeh dibawa. Salami sajam ka hareup urang baris ngariung ngabanyol jeung ngadangukeun, insyaallah aya 5 lagu tos disiapkeun ku teh Dewi nya. Tong pindah gelombangnya pemirsa sadayana, tetap di RRI Sintang. Pemirsa, apa para mitra sadayana, ngomongkeun tetap Nyunda teh kumaha nya? Tah tadi pertarosan ti teh Dewi. Jadi contohna basajan we nya pas ka pasar urang masih nyebut meuli sayur. Sanes membeli, meuli sayur, cenah balik-balik ka mana? Balik ka mana? Balik ka pasar, bade naon meuli sayur? Tah eta urang Sunda. Nah, nya punten aa. Nah, katanya pas silaturahmi masih mawa-mawa oleh-oleh cenah. Jadi lamun urang Sunda mah lamun urang silaturahmi sok mawa oleh-oleh. Santeuna lamun nganjangnya urang teh di dieu mah sok kana gorengan, tanyanak gorengan kitu nya. Sadayana. Tah budak ayeuna mah loba anu campur bahasana. Tapi urang kolot mah kudu ngingetkeun ulah nepi ka poho ka bahasa indung. Aya nu sami ngalamannya, cobi urang WA ka RRI Sintang, nomor WA-na teh Dewi, nomor sabarahnya? 08 57 500
0: atau 5000 ya.
1: Atau 5000.
0: 4740.
1: 4740-nya. Upami bade panaros upana bahasa Sunda. Ha, nongga di WA RRI Sintang. Tadi anu tos disebutkeun. Anu bade nelepon di 0565244477 nya. Ya. Nu bade nelepon gabung kitu nya. Jadi urang ulang Sunda sok sanajan di tanah Kalimantan tetep adat istiadat mah tetep urang Nyunda nya. Ulah era atau ulah isin urang teh ku bahasa urang nya. Komodo ieu mah tak KDM bapa aingnya sok meni Sunda pisan eta mah ngajak supaya naon maksudna? Supaya urang teh ulah poho kana purwadaksi. Jadi ciri khas urang Sunda mah kan someah, ramah kitu nya. Terus handap asor, henteu sombong, teu adigung kitu nya. Pokona ramah kitu sadayana nya. Tapi saat acana di guar leui, hayu urang dangukeun lagi leui lagunya, lagu Elekesekeng. Terus disiapkeun mangga pemirsa anu nembe gabung. Elekesekeng, baslamet. Wilujeng gabung. Mangga wilujeng ngadangukeun.

0: Pamirsa, rengse lagu anu kadua dina judulna Elekesekeng. Eta dihaturanan kanggo sadayana lah anu mikareueus mika cinta kana budaya Sunda. Sesuai dina judulna, tetep Nyunda sanajan sanes di tatar Sunda. Nah, pamirsa nya, anu unik mah kieu nya untuk anu ieu nya unik di Sintang mah urang Sunda hirup rukun jeung urang Dayak, Melayu, Jawa. Tapi pas aya acara hajatan tetep aya jaipongan. Tah eta ciri khas urang Sunda, tetep aya sanguliwet, aya goreng peda. Tah eta ciri khas urang Sunda tanya. Tah eta ngaranna urang teh adaptasi. Kitunya Nyunda mah tong kaku di mana wae hirup, tapi ciri khas Sunda ulah sok poho. Jadi sanajan di mana-mana wae ge kudu aya ciri khas urang Sunda mah nya. Kitunya Kawas Peuyeum di Bandung aya, di Sintang ge aya, nya aya tahu Sumedang aya kitu pokona mah, nasi liwet tahu Sumedang, cendol mah cendol gorengan eta anu seblak. Seblak sagala aya tanya. Teras aya naon tanu si Angga teh lah sok poho ngaranna, pokona mah ci kadaharan urang Sunda anu sok lalab-lalaban pas selamat tanya. Pokoknya mah harus ayak, tah gitunya. Jadi ngomongin Kang Indra Rustandi, wilujeng gabung di acara. Mangga diantos anu bade ngarojong di 0565244477 nya. Bili ayak anu bade ngarojong. Kang Dedi Junaidi, wilujeng ngomongin. Urang Nyunda nya, sok sanaos urang di Kalimantan. Tong hilap, Sunda kudu kecaya ciri khasna. Sanajan urang di mana wae, lamun ayah hajatana pokoknya ayah jaipongan, kudu gitunya. Ah kitunya komo Kang Somantri mah biasanya sok aya pencak silat. Tah eta ciri khas orang Sunda di ku seblak. Oge ku seblak nyai, seblak anu panas teh nya. Tah eta ciri khas orang Sunda, tetep urang ulah poho kana adat istiadat jeung bahasa terutama. Pokona sing sanajan campur baur oge teu nanaon kitunya. Urang teu karaos yeuh pamirsa, waktosna tinggal nyereleknya. Tapi satu acana urang
1: nyamun. Tapi eta punten.
0: Oh, mangga.
1: Nah, kan ieu teh artosna tetep Nyunda sanaos teu di dataran Sunda.
0: Teu di tatar Sunda.
1: Artinya kan kalau bahasa Indonesia tetep ada
0: adat Sundanya,
1: walaupun tidak tinggal di Sundan atau ya, di daerah Jawa Barat ya, gitu ya intinya. Ya. Nah, AA melihatnya nih gimana nih kalau di Sintang sendiri gitu ya, dengan kan kalau kita mungkin yang sepunya sering nyari Sunda panggitannya, tapi kan upami ngajarkan bagaimana kita mengajarkan kepada anak kita agar mereka itu tahu kalau misalnya orang tuanya itu suku Sunda gitu. Nah sementara sekarang ini saya sendiri ya kesusahan untuk mengajarkan itu. Bagaimana cara, mungkin A punya tips bagaimana cara mengajarkan tentang kesundaannya ini walaupun tidak tinggal di dataran Sunda.
0: Tanya laras pisan, memang benten barudak ayeuna komode nu aya di perantauan atanawe sanes di tanah Sunda. Di Sunda sendiri di Jawa Barat barudak ayeuna mah arerese, ari baheula mah kan ngaji urang sok di papatahan ku kolot, terus undak-unduk bahasa juga ku kolot. Tah ayeuna mah ku HP. Ku HP tapi intina mah sami sopan santun, silih hormat, silih asa, silih asih. Ah tapi lamun HP mah sok kajongjonan. Kadang-kadang lupa waktuna. Tah urang mah lamun di dieu di Sintang mah tah kan urang teh gaduh paguyuban nya. Biasa lamun pas paguyuban mah sok biasa paguyon nya ku bahasa Sunda. Nah cenah katanya grup Sunda tapi geuning nyarosna bahasa Indonesia. Kadang-kadang sok kaku sabab dina Sunda mah sok aya unak-unuk bahasa anu memang bisi salah
1: sieun. Kedaleresnya.
0: Padahal mah aya mah tinggal sahabak-habak nawe teu kenging
1: nanti sieun-sieun ya.
0: Tong sieun intina mah ulah kasinggung kuna bahasa. Memang lamun dia masuk geuning kasar. Urang mah kudu reueus we teteh sabab urang teh meureun geus mangtaun-taun teu mulang ka ilmu kitunya akhirna sok tilap. Ari ngartos mah ngartos tapi ngucapkeun sok rada hese pastina dina eta kitu nya.
1: Sok kararagok nya.
0: Gitu.
1: Janten kedah diajarkan dimulai ti bumi.
0: Ti bumi. Intina mah kumaha urang bisa ngahormat anu leuwih kalot kitunya. Kitunya rios kudu leuwih sopan, upami pendak kudu ada handap asor kitu tah. Pokona mah ulah nepi ka leungit karena ciri-ciri urang Sunda nurka telahna someah teh kitunya.
1: Handap asornya. Oke lah.
0: Emangga sadayana lagu anu salajengna peuyeum Bandung? Ieu mah sanajan urang di Jawa Barat, di Kalimantan Barat, tetep laguna peuyeum Bandung. Sumangga wilujeng ngadangukeun. Elom I'm East.

0: Saya lagu Peuyeum Bandung. Tanya ciri khas orang Sunda mah kudu Peuyeum Bandung. Nah, jadi sanajan orang di mana oke, sana di Tatar Sunda, ciri khas minimal kadaharan orang Sunda mah aya, selain tipe teuingnya sarang peda adanya. Kitunya tetap aya. Pamirsa, tanya tadi ke Teh Dewi nyarios cenah, "Aa kumaha cenah ayeuna barudak eno beda jeung anu cara ngajarkeunana kitunya." Jadi aya nu ngomong kieu Kang, aya nama budak ngora teh tos lain ti baheula. Nya. Jadi zaman teh tos berubah. Tapi sanajan zaman berubah, kahayang ieu mah kahareungnya supaya urang teh tetep diajar Sundana. Baheula urang ngaji diajar ngaji jeung nyunda ti kolot. Aya nama ku hape tapi intina sami. Ngajarkeun sopan santun, silih hormat, silih asah, silih asih kitunya. Ku kituna urang kudu ngajarkeun ka generasi salajengna supaya Sunda teu leungit ka gerus ku jaman. Tah eta. Kulantaran lamun teu diropea atanapi teu dimumule ku urang bade ku saha deui kitunya. Jadi loba pituturan anu saena kitunya. Sanajan baheula mah nya istilahnya Sunda buhun teu katulis tapi alhamdulillah kolot urang teh ngawariskeun budaya-budaya anu sae, anu kedah kitunya. Kang Asep, wilujeng wengi, Kang Asep anu gabung tanya. Salam ti Teh Dewi, Kang Asep. Pokona mah Kang Asep mohonnya. Sadayana lah pokona mah semangat Kang Ali Bapak. Semangat terus pokona mah nya. Tah pamirsa sadayana jadi dina kasimpulanana wengi ieu teh nya anu kahiji sanajan urang jauh ti Tatar Sunda bahasa jeung adat kudu tetap dipake di imah. Anu kadua urang kudu bangga jadi urang Sunda, kudu atoh kudu reueus jadi urang Sunda, tetep tapi tetep silaturahmi jeung sadulur sejen anu aya di Sintang urang kudu akur. Nah, kitunya. Urang teu ngalingetkeun jati diri tapi urang ge kudu bisa akur jeung batur anu sejena kitu suku anu lain nu aya di Kota Sintang. Anu katilu kabudak ngora tong isin-isin nyarios Sunda, nyarios Sundanya tong sieun salah pokona mah kitunya, tong sieun salah sabab bahasa teh jati diri. Tah kitunya pamirsa, dina poko bahasan wengi ieu urang tetep Sunda, minimal ciri khas urang Sunda kudu aya. Tanya di mana wae ge tadinya lamun urang Sunda ngumpul-ngumpul banyol ku basa Sunda heureuy, terus pasti lamun aya hajatan aya jaipongan tah kitu tah. Anu sadayana hatur nuhun ka pamirsana anu tos ngariung, anu manco di payunana, anu nembe gabung, abdi salami sajam nya urang lebih. Mugi ieu aya manfaatna, mugi aya manfaatna. Jadi sakali deui anu bade nelpon diantos ye. Masih usur waktusnya aya 15 menit langkurang langkungnya. Semangat diantos pemirsa di 0565244477. Intina urang kudu reueus, kudu bangga bahasa Sunda mah hese. Monggo atoh. Kudu atoh jadi urang Sunda. Sanajan di mana wae ciri khas urang Sunda tetep kudu aya. Kitunya. Tina logat, bahasa, tina pokona mah urang Sunda mah sok banyol seueur heureuy kitunya. Urang sing tiasa di mana bumi ditijak di situ langit kedah dijunjung, urang tetap bersatu padu. Komodi ayeuna sakedap deui bulan Agustus urang teh kudu semangat 45. Urang ieu nya. Ieu teh musim halodo ka sadayana ulah gagabah masalah api nya hindari. Jangan sampai terjadi kebakaran. Pokoknya tetap kita jaga dan juga kesehatan, terutama air nih harus bersih nih. Udah mulai batuk-batuk, pilek-pilek. Cuaca oke. Jadi nak kasadayana harus tetap waspada, jaga air minum yang bersih. Terus jangan terlalu banyak minum es walaupun memang panas cuacana. Inilah.
1: Tapi rawasnya esnya.
0: Ya, esnya memang enggak geleser unggul sekedap. Tapi dina cuaca musim ekstrim gini masuk bertunggu berbahaya.
1: Kemarin saya oget, iya nanti suantena hilang.
0: Hilang. Jadi kudu hati-hati. terutama ini masalah kebakaran kalhuta gitunya. Orang tetap kudu waspada.
1: Pamikir sama tong ngadurukan heula
0: nya. Tah, tong ngadurukan.
1: Soalnya kan panas, asap, ta,
0: asap berbahaya
1: kana soca.
0: Tah, eta kuduna urang sing waspada, urang sing hati-hati dina mayunan cuaca anu ekstrim. Atuh serta cana ditutup masih kena aya waktu ayeuna urang dagu kedai dagu jalir janji.
1: Mohon mangga.
0: Semangga wilujeng ngadangukeun. Udah.

0: Relas panggilan sidang nomor 62 garing PDT titik G garing 2026 garing PN titik STG pada hari ini Kamis tanggal 9 Juli 2026 saya Budi Pramono jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 62 garing PDT titik G garing 2026 garing PN titik STG untuk memanggil nama Ratna Juwita. Alamat dahulu beralamat di Jalan Dharma Putra, RT 09 RW 05, Kelurahan Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara antara Rosdita Sukmahati sebagai penggugat lawan, Ratna Juwita sebagai tergugat 1, Asep Iqbal Laribi sebagai tergugat 2, BPN Kabupaten Sintang sebagai turut tergugat. Demikian, relas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia, RRI Sintang, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono, cap ditandatangani.
1: Pamirsa sadayana, lagu Jalir Janji parantos disanggakeun ka sadayana anu mikareueus mikadeudeuh kana budaya Sunda kitu nya. Dina judul tadi Nyunda tetep Nyunda sanajan sanes di Tatar Sunda kitu nya. Pamirsa teu karaos waktos teh memang ngirerek pisan sajam teh asana sakedap kitu nya terutama ka Kang John anu nembe gabung. Aduh ya urang gabung ka Kang Cecep Sumantri Wilujeng Wengi Wilujeng Hatunuhun pangrojongna nya urang sadayana Aus teh sanes kirang sono kirang tapi nya waktos anu aduh tinggal sakedek deui nya ku kituna diantos pangrojongna nya kanggo Minggu Payun tong hilap RRI Sun RRI Sintang setiap malam Selasa nyanyarkeun ragam budaya Sunda anu diasuh biasa ku Aus gentosan biasa nanya insyaallah urang biasa patepang nanggu deui Minggu Payunnya ku kituna Aus sanes kirang sono nya tapi urang teh kasapi ku wanci ka pegat ku mangsa nah ku kitunya bobili aya bobo saparo carang sapakan aya cariosan anu kirang merenah nu temuan dina pokona urang Sunda mah tong delitan tong pundungan kitunya tatameno kitunya pokona mah kasadayana ti Sabang dui ka Merauke tadi aya anu ti Papua aya anu ti mana tu rerencangan Aus Wilujeng Wengi sembah ha, sampurasun kasadayana batuk oge nih tadi udah bicara masalah batuk cuaca ekstrim pamirsa sadayana kabaros jalan Kalembang meser bensin di kalengan sanaos raga paanggang batin mah tetep nyarangan Wilujeng Wengi ka Ibu Eis Warung nah, pokona mah Wilujeng Wengi lagu pamungkas pokona lagu naonnya ayo. Hah? Ada daun hiris ya. Ah di lagukeun daun hiris seueur pamilmundutna dok sabaraha kali nembe ieu ya. Lu jangan ngadangukeun sadayana.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Oke, pendengar Ruang Rindu, boleh request sendiri juga ya lagunya yang ada juga boleh. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Dewi.
0: Oke, Pak Buman ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, Pak Buman di Penai gimana cuacanya?
1: Cuacanya cerah Kak Dewi.
0: Cerah ya, oke. Lagunya mau pilih lagu yang mana nih? Sintang, alhamdulillah, baik-baik juga.
1: Iya, apa-apa lagunya?
0: Lagu yang ada ini ada Deloitte, Tak Mungkin, dan Mari-Mari, Ebit Gade untuk kita renungkan ada juga. Ada Alda, Jangan Kau Sesali, mau yang mana?
1: Deloitte aja.
0: Deloitte ya, Tak Mungkin, oke.
1: Okay. Boleh spesial, Kak?
0: Boleh.
1: Spesialnya buat...
0: Buat siapa? Ayo,
1: ada di Semelang. Mm-hmm. Kepada ya monitor buat... Mm-hmm. Mama Rina ada di Melawi aja. Hmm. Yuk, selamat malam.
0: Malam, terima kasih Pak Buman. Lanjut selepas Pak Buman, pendengar silakan lagi di ruang rindunya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak Dewi.
0: Malam juga, Mategi ya?
2: Iya, apa kabar ya Kak Dewi?
0: Baik, alhamdulillah. Mategi gimana, sehat?
2: Di Tuhan sehat Kak Dewi.
0: Oke deh, mau pilih lagu yang mana nih atau pilih lagu sendiri?
2: Lagunya Gereja Tua
0: aja tadi. Gereja Tua ya. Iya. Nanti saya cari ya. Mau Gereja Tua mana?
2: Dari Kambas.
0: Dari siapa?
2: Kambas.
0: Ntar ya, saya kok belum nemu ya. Biasanya ada ya. Ntar lo ya. Oh, santai sebentar. Ada, Pampers. Ya.
2: Salamnya buat Ono itu di Kambas ya, Kak Dewi.
0: Iya.
2: Lagunya dititip dengan Bang Andre.
0: Baiklah.
2: Untuk Kak Dewi, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarganya, Kak Dewi.
0: Terima kasih. Iya. Ini baru agak baikan suaranya ya. Kemarin 2 hari hilang suaranya ya. Oh, boleh coba lagi ya. Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Dari Halo? Siapa ini ya? Dari siapa ini?
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu Coba Tebak Siapa?
0: Baju
3: ini?
0: Merah di NTB.
3: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Apa sehat?
3: Keluarga Ibu Ustazah sehat.
0: Alhamdulillah. Semoga Bapak juga ya sehat-sehat ya. Bapak mau pilih lagu sendiri Bapaknya atau? Bapak mau pilih lagu sendiri atau yang sudah ada di sini?
3: Lagunya Bagi Lilin Kecil adakah?
0: Ada.
3: Ada?
0: Ada dong.
3: Oke, Ibu Ustazah. Semoga Ibu Ustazah tetap sehat sekeluarganya, panjang umur.
0: Amin. Masyaallah, tabarakallah.
3: Subhanahu wa taala.
0: Ya.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Selamat Tinggal, karya Terelie, terbit tahun 2020. Novel Selamat Tinggal, karya Terelie ini merupakan novel yang mengangkat pembajakan buku sebagai tema utama cerita. Cerita dalam novel Selamat Tinggal bercerita mengenai perjalanan tokoh utama Sintong yang tak segera menyelesaikan skripsi hingga masuk tahun ke-7. Sehingga ia juga dikenal sebagai mahasiswa abadi di Fakultas Sastra. Tokoh dalam cerita, Sintong yang sangat ingin menyelesaikan kuliahnya berusaha menyusun skripsi tentang penulis sastra ternama, yaitu Sutan Pane. Ternyata, nama Sutan Pane perlahan-lahan mulai menghilang dari dunia sastra Indonesia, sehingga Sintong harus menggali informasi dengan cara bertemu dengan orang-orang terdekat dari Sutan Pane. Dengan pencarian yang dilakukan oleh Sintong akan membuat pembaca tersadar bahwa penulis ternama sekalipun namanya akan hilang jika tidak ada literatur yang mencatat tentang kehidupan dari penulis ternama tersebut. Sintong mempunyai prinsip bahwa semua cerita masa lalunya harus diberikan ucapan selamat tinggal agar mampu menghadapi masa depan yang lebih baik. Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

0: Iya, pendengar jangan pernah berubah. Apalagi jadi Power Ranger. Zaman kapan itu, Kak? Zaman kapan ya? Zaman anak saya. Oh, yes. Sekarang udah jadi apa dong kalau kayak gitu ya? Jadi orang juga maksudnya. Kan ada itu yang bilang, "Ih, dia udah jadi orang gitu." Emang awalnya apa? Orang juga kan. Nah, udahlah ya, kita terima teleponnya. Alhamdulillah suaranya balik lagi. Halo.
1: Halo.
0: Dari siapa nih?
1: Dengan Bang Adi di Tanjung Baung.
0: Oke, Bang Adi ya di Tanjung Baung. Cuaca gimana, Bang?
1: Cuacanya cerah juga, seperti penyiarnya. Lalu kita bagaimana?
0: Baik-baik aja, panas. Terus udaranya gak terlalu bagus. Jadi kayak pedih-pedih gitu ke mata.
1: Oh iya, Kak. Apa kabarnya, Kak Dewi?
0: Alhamdulillah udah baik kan. Kemarin kan hari apa tuh ya, hari Sabtu siaran terakhir tuh, itu udah mulai agak hilang suaranya tuh. Sekarang udah ada lagi, alhamdulillah. Udah ke dokter, dah. Alhamdulillah ya, dengan izin Allah sudah sembuh. Bang Adi gimana? Mau lagu pilih sendiri atau yang ada di sini?
1: Bisa pilih sendiri, Kak.
0: Boleh. Santai.
1: Suara hati ya, dari Ibu Mesak.
0: Suara hati ya, dari Ibu Mesak. Oke, adanya suara hatiku dari itu Nika Ardila. Ibu Mesaknya enggak ada.
1: Ibu Mesak enggak ada, Kak?
0: Adanya suara hatiku dari Nika Ardila.
1: Oh, terserah aja lah.
0: Oh iya.
1: Banyak yang bagus.
0: Siap.
1: Assalamnya buat Kak Dewi Skurga, semoga sehat selalu juga.
0: Amin, Bang Adi juga.
1: Buat Pak Jumirah tadi, juga sehat selalu juga.
0: Iya.
1: Bersama kerajaannya di sana.
0: Amin, iya.
1: Nah, buat warga aku, Pak Urai Sintang, semoga sehat selalu bersama keluarganya di sana juga.
0: Oke.
1: Okay. Nah, yang lain diborong habis saja, kata Bang Boman, tanpa kecuali. Buat Kak Dewi selamat bertugas dan selalu Tuhan selalu berkati. Selamat malam.
0: Amin. Iya deh, makasih, selamat malam ya. Lanjut selepas Pak Adi. Pendengar ada siapa lagi, silahkan. Oke. Okay. Mana dia? Oke. Okay. Halo.
2: Halo. Wait kan ini?
0: Bukan. Halo.
2: Ya, halo. Ya. Mariano Smita Sok Medang.
0: Oh iya.
2: Lagu ada apa lagu nikonya, Pak?
0: Lagunya ada Pergilah dari Endang Estorina, ada Edi Slitonga lagu untukmu, ada Alda Jangan Kau Sesali.
2: Ya, Endang Estorina aja, Dek.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Boleh spesialnya, Kak?
0: Boleh.
2: Spesialnya buat Anwari Esra yang sedang di kampus di Sintang. Buat Kak dan Abang aku di Desa Sejawa di Sebetong Palu 3. Tidak lupa buat warga Sintang semuanya. Buat kakak penyiar, moga sehat selalu bersama keluarganya. Itu aja, selamat malam.
0: Selamat malam. Oke deh, terima kasih. Dan lagunya tadi Endang katanya. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
3: Halo.
0: Iya, dari siapa ini?
3: Selamat malam.
0: Malam juga dari siapa?
3: Dengan Pak Usu Busri di Sambas.
0: Oh, Pak Usu. Apa kabar, Pak Usu?
3: Alhamdulillah. Mm-mm. Cuacanya tadi siang panas, tapi malam ini agak dingin.
0: Oh ya, Kak?
3: Karena habis panas, kalau malam dingin.
0: Iya,
3: lah. Dengan siapa ini?
0: Dengan siapa ya? Pasti Usu lupa deh.
3: Kak Dewi.
0: Kak Dewi ini.
3: Hah, Kak Dewi ya?
0: Iya, benar.
3: Ya, apa kabar Kak Dewi?
0: Alhamdulillah, Usu gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah. Lagi rindu dengan Kak Dewi. Gurau Kak Dewi, enggak marah.
0: Enggak apa-apa, santai juga biar kita enggak cepat tua ya.
3: Tanam silasih tepici lagi, bijinya jadi jual-jualan. Pak Usu Busri kasih bukan nak cinte, hanyalah untuk buat kenalan. Memang susah mencari uang kalau tidak dengan usaha. Mm-hmm. Memang susah cari kenalan kalau tidak dengan kata-kata.
0: Mm-hmm. Masya Allah.
3: Sudah ada lah Mbak Dewi. Mm-hmm. Lagunya apa yang ada Mbak Dewi?
0: Yang ada tuh ada Cinta Yang Suci Dedi Dores, Jangan Kau Sesali Alda, Ebit G. Ade untuk kita.
3: Ah, Dedi Dores aja lah Mbak Dewi.
0: Siap.
3: Mm-hmm. Nah, selamnya pertama buat Mbak Dewi yang lagi bertugas.
0: Mm-hmm.
3: Semoga selalu diberi kesehatan sekolah gaya. Dan dimurahkan juga rezekinya dan dipanjangkan juga umurnya.
0: Amin.
3: Salam-salam semuanya lah buat pendengar-dengar RRI Radio Bintang, ya penggemar-gemar RRI Bintang.
0: Mm-mm,
3: walaupun
0: lo,
3: dari mana yang berada, ya. Salam kenal semuanya.
0: Mm-mm.
3: Yang biasa penggemar-gemar RRI Bintang, ya.
0: Mm-mm.
3: Selamat malam dari Pak Usubus sendiri, Sambat.
0: Iya, selamat malam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Cari ikan perginya ke hulu, terus ikannya banyak, lalu ditangkap satu-satu. Terima kasih Wan Usu sudah memberikan kata-kata yang bermutu. Iya. Yeah. Bisa juga gak deh ya? Bisa sedikit.

Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi temanmu. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Oke, pendengar masih dari kawasan Jalan Cepung Urai di Ruang Rindu ya. Ada lagi kan yang mau bergabung, silakan. Di malam hari ini buat Anda yang mau gabung ya di program Satu RRI Sintang. Selamat malam Kak Dwi, aku Irna dari Kelam, salamnya buat semua aja. Lagunya Mario Gekloka. Bertahan katanya. Mario Geklo bertahan. Oke. Kemudian juga ada Tuti di Pal 7, Kak mau minta lagu dari Mahen katanya ya. Buat semuanya aja. Oke deh, kita cari dulu yang bertahan. Apa Pinka ini ya? Mana yang tadi coba kita Mario Geklo? Apakah salah sebut ya? Mari, oh ku bertahan. Ya ya ya, ada ku bertahan. Kemudian dari Mahen. Mahen ada luka yang kurindu ya. Oke deh. Kemudian siapa lagi yang mau bergabung, mau telepon boleh, mau WhatsApp boleh, atau telepon WhatsApp juga boleh ya. Oke. Nanti kita tunggu kembali ya.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Anda. Tulang dalam tubuh kita saling terhubung satu sama lain. Tapi ada satu tulang yang tidak terhubung dengan tulang lainnya. Tulang itu adalah tulang hioid yang berada di dasar lidah dan ditopang oleh otot serta ligamen di bawah dasar tengkorak dan di atas pada tulang rahang. Dengan adanya tulang hioid yang berbentuk U ini, maka memungkinkan manusia untuk berbicara, bernapas, dan menelan. Biasanya tulang hioid ini sangat jarang ditemukan patah. Kalau tulang ini ditemukan patah, maka kemungkinan penyebabnya adalah cekikikan.

Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

Oke, mendengar lanjut lagi. Silahkan yang mau bergabung 08-0565-24477 atau 0857-5047-40 ya. Ada siapa lagi nih? Silahkan buat Anda yang mau bergabung. Ada Ruri di Bandung. Salamnya buat semua pendengar yang masih belum tidur aja. Lagunya Inka Christy katanya ya. Inka Christy. Mana ini? Inka Christy. Terus saya cari dulu ya. Yang mana nih? Inka Christy. Monggo kita yang mana ya carikan ya. Gambaran cinta aja kali ya. Kayaknya itu agak ini ya. Yaudah lah. Makasih buat Ruri di Bandung. Selanjutnya ada Indah di Acaya. Selamat malam semuanya. Gimana cuacanya? Sama dong, di Acaya juga sama aja cuacanya ya. Tidak ada yang berubah ya. Oke, dia mau lagunya mau Bro Rika katanya ya. Boleh, nanti kita carikan Bro Rika Marantika apa ya. Yang enak apa nih? Angin malam gitu ya. Ini aja lah. Angin malamnya ya. Oke, kemudian juga ada Seno nih. Kak, lagunya boleh request lain lagu? Boleh lah ya. Kak, kalau bisa aku mau dengerin lagu Nano katanya ya. Nano, oke.

Ya, terus berjalan ya, dari waktu ke waktu ya. Sekarang juga udah di pekan terakhir bulan Juli. Ya, semoga kita bisa meninggalkan jejak-jejak kebaikan di bulan Juli. Walaupun Juli ini ada yang banyak ya, beberapa orang bilang this is the month of apa, crowded of the month apa gitu ya. Pokoknya bulan yang luar biasa katanya ya. Mungkin banyak pengeluaran juga, anak-anak masuk sekolah dan lain-lain gitu ya. Atau misalnya yang lain-lain juga lah. Ya kita nikmati aja, toh berakhir juga rupanya ya. Ya sudah. Ada siapa lagi, silakan pendengar yang mau bergabung dengan telepon 0565244477 atau WhatsApp 0857504740 ya. Yang mau bergabung di malam hari ini silakan dicoba lagi buat Anda ya. 0565244477 atau udah pada istirahat ya. Gak apa-apa ya, sekarang harus banyakin istirahat ya Bang. Biar kita sehat semua ya. Gak tahu nih cuacanya. Kita berdoa deh sama-sama ya, mudah-mudahan hujan gitu ya turun di Sintang dan sekitarnya, dan di daerah manapun yang apa namanya yang panas ya. Dan benar tadi yang dibilang Pak Ukus ya, harus hati-hati

0: Oh iya, terima kasih Pak.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam, terima kasih Pak Agus. Iya. Api itu kan kalau kecil jadi sahabat ya. Kita gak bisa masak gak ada api ya. Tapi kalau besar jadi musibah ya. Kita mudah-mudahan terhindar dari musibah-musibah itu ya. Kita senantiasa menjaga api sama-sama ya. Nah, pendengar untuk Anda silakan lagi yang mau bergabung pada malam hari ini selain Pak Agus tadi ya. Ada Ida juga di Kelam, salamnya buat semuanya aja. Request lagu Armada katanya ya. Oke deh, ntar dicariin ya. Armadanya apa ya yang agak slow-slow gitu ya. Armadanya apa nih? Sakitnya mencintaimu, mabuk cinta aja lah ya.

Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Fadkar yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Sama seperti 4 buku sebelumnya, buku kelima ini diterbitkan oleh penerbit Buana Ilmu Populer. Sejak 2018, Buana Ilmu Populer telah menjadi penerbit tetap karya-karya Valerie Fadkar. Seperti karya Valerie Fadkar yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Fadkar yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini, Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja, menariknya kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang dua orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Xavier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut, ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikan selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi, sehingga mampu membangun harapan yang baru. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah Love You, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah Love You ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

Ya, pendengar masih ada waktu lagi. Silakan yang mau bergabung lagi di telepon 0565244777 atau melalui WhatsApp 0857504740. Iya, gimana rencana-rencana Anda di bulan Juli? Apakah semuanya udah 100%? Apakah udah 100% terlaksana atau masih ada PR-PR lagi? Saya apa ya? Apa yang belum selesai ya? Banyak rupanya ya. Nah, bisa juga ntar kita selesaikan di bulan selanjutnya. Tapi ada baiknya kalau memang masih bisa diselesaikan, ya udah selesaikan aja ya nggak sih? Pendengar di malam hari ini, mungkin ada yang masih mau gabung lagi ya, silahkan aja. Ada Budi juga nih di Pal 4, salamnya buat semua aja. Minta lagu dari orang ketiga katanya, Iller Seven Band ya. Oke. Terus juga selain Budi di Pal 4 ada juga Nina nih. Nina di Sepok, salamnya buat semuanya aja yang masih belum pada tidur ya, sesaat isi hatimu dari Dadali lagunya buat yang baca, terima kasih aja. Oke.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

ya namanya juga hidup harus terus berputar ya, walaupun ya banyak ya, walaupun mungkin kok gak sesuai dengan prediksi kita gitu ya. Kayak misalnya kita udah berencana sesuatu gitu, ternyata gak sesuai dengan rencana kita. Ini namanya manusia merencanakan, Tuhan yang mentakdirkan ya. Tapi ketika kita menerima takdir terindahnya, apapun yang diberikannya, kita menerimanya dengan setulus hati, sepenuh jiwa gitu ya, kita akan ngerasa ya udah gitu ya, banyak bersyukur. Ternyata yang lain masih banyak di bawah kita malahan gitu ya, tapi mereka juga tetap bersyukur gitu. Bukan berarti kita menyerah ya, tetapi kita terus berusaha dengan ya menyerahkan segalanya. Kalau kita udah ikhtiar, terus kita nyerahin segalanya kepada Yang Maha Kuasa. Di balik senyuman pasti ada luka. Pasti ada luka yang pernah tergores atau pernah tertusuk gitu ya. Tapi mudah-mudahan luka itu bisa sembuh seiring dengan waktu yang berlalu. Dan setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan gitu. Nah, kemudahan-kemudahan itulah mudah-mudahan dijadikan sebuah kesempatan yang bisa kita ambil, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Setuju? Oke deh, yang mau telepon silakan, mau WhatsApp juga. Ada satu lagi WhatsApp yang belum saya bacakan nih ya. Oke, yang mana tadi itu ya? Selamat malam Kak Dewi, malam juga Pak Amadi. Jalan apa ini? Oh, Jalan Subang Gereja, deket dong di sini juga ya. Mama di Jalan Jaya Parang, salam buat semuanya aja. Lagunya Ikut Aja sudah malam katanya ya. Iya deh, ikut aja lah ya. Ada lagi pendengar yang mau bergabung silakan ya.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro. Pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang. Sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.
2: Oke, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga kebersamaan kita membawa kebahagiaan buat Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimana saja Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, dengan terdengarnya lagu ini berakhir sudah kebersamaan saya dan Istri Hati bersama Anda di hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Kita akan jumpa kembali esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kelabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sinta Mudara pada hari ini, hari Selasa, tanggal 28 Juli 2026, melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Dipancar luaskan melalui jalan Yese Uwang Urai Sintang. Program 1 RRI Sintang, pendengar, kembali temani Anda tentunya untuk edisi siar hari ini, hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Kami akan temani Anda dari sekarang hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat atau sampai nanti tutup siaran. Dan tentunya bersama saya Yeptro, pendengar, yang akan temani Anda di Sintang menyapa pagi ini ya, dari sekarang hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kita awali dengan Mutiara Pagi Islam pagi ini ya, bersama dengan Tata Miharja Eshut ya, dengan tema pagi ini Tiof Menghadapi Ujian Hidup. Dan akan dilanjutkan juga dengan Warta Pagi Sintang ya, pagi ini pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Bisa Anda ikuti juga di kanal YouTube-nya Pro 1 RRI Sintang atau di kanal YouTube-nya RRI Sintang. Dan bisa Anda ikuti juga nanti di jam 6 lebih 30 menit ya waktu Indonesia Barat, ada kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 ya Kalimantan Barat, bersama dengan RRI Sintang, Pontianak, Entikong, Sambas, dan juga Sanggau. Dan bisa Anda ikuti kembali di pada pukul 7 nanti ada Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta, Suara Warga, dan tentunya Sintang Menyapa ya. Dan akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan ya hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami pendengar, jangan lupa untuk terus dengarkan program 1 RRI Sintang melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow akun media sosialnya Pro 1 RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook, dan juga TikTok RRI Sintang. Ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala lain syakartum la'adidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul adzim. Pendengar radio RRI Pro 1 Sintang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur dan kesehatan sehingga kita masih dapat menghirup udara segar di pagi hari ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada pahlawan revolusi Islam, suri tauladan sepanjang zaman, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat-salawat itu kelak di hari akhir kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pendengar radio RRI Pro 1 Sintang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan menyampaikan materi tentang tips menghadapi ujian hidup. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dahulu manusia diuji dengan keterbatasan makanan dan jarak yang jauh. Hari ini kita diuji oleh banjirnya informasi, derasnya persaingan, cepatnya perubahan, dan beratnya ekspektasi. Media sosial dan stasiun televisi sering menampilkan kehidupan sempurnanya orang lain. Sementara kita sendiri bergulat dengan cicilan, target kerja, tanggung jawab keluarga, dan rasa cemas akan masa depan yang belum pasti. Ujian hidup pada masa dahulu dapat berupa ujian kemiskinan dan kelaparan. Pada zaman dahulu banyak manusia menghadapi ujian berupa kekurangan makanan dan kesulitan ekonomi. Musim kemarau panjang dapat menyebabkan gagal panen dan kelaparan. Contohnya, Nabi Yusuf alaihissalam menghadapi masa paceklik selama 7 tahun. Banyak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dalam kesederhanaan dan kekurangan. Kemudian ujian penindasan dan penganiayaan. Para nabi dan orang-orang beriman sering mendapatkan tekanan dari penguasa yang zalim. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud. Nabi Musa alaihissalam menghadapi kekejaman Fir'aun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Kemudian ada juga ujian hidup berupa penyakit. Pada masa dahulu pengobatan masih sangat terbatas sehingga wabah penyakit sering menimbulkan banyak korban. Seperti Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit yang berat dalam waktu yang sangat lama. Kemudian ada ujian perang dan keamanan. Ancaman perang sering terjadi sehingga keselamatan jiwa dan keluarga menjadi ujian yang besar. Contohnya perang Badar, perang Uhud, dan Khandaq yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Pendengar radio RRI Pro 1 Sintang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ujian hidup pada masa kini dapat berupa ujian kemudahan dan kemewahan.
Jika dahulu banyak orang yang diuji dengan kekurangan, maka saat ini banyak orang diuji dengan kelimpahan harta dan fasilitas. Bentuk ujiannya tentu dapat lalai dalam beribadah karena sibuk mencari urusan dunia. Hidup yang konsumtif dan berlebihan, merasa tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada juga ujian teknologi dan media sosial. Perkembangan teknologi memberikan manfaat besar, namun juga membawa tantangan. Bentuk ujiannya dapat berupa penyebaran fitnah dan hoaks, kecanduan media sosial, mudah mengakses hal-hal yang dilarang agama, serta hilangnya waktu untuk ibadah dan keluarga. Lalu ada ujian gaya hidup dan pergaulan. Masyarakat modern menghadapi berbagai pengaruh yang dapat menjauhkan seseorang dari nilai-nilai agama. Bentuk ujiannya dapat berupa pergaulan bebas, narkoba dan minuman keras, hedonisme dan materialisme, menurunnya rasa hormat kepada orang tua. Kemudian ada juga ujian mental dan psikologis. Meskipun kebutuhan hidup lebih mudah dibanding masa lalu, banyak orang mengalami tekanan mental. Bentuk ujiannya dapat berupa stresnya pekerjaan, kecemasan masa depan, depresi akibat tekanan hidup, rasa kesepian di tengah keramaian. Kemudian ada juga ujian hidup berupa informasi. Di era digital, manusia dibanjiri informasi setiap saat. Bentuk ujiannya sulit membedakan kebenaran dan kebatilan, mudah untuk terprovokasi, menyebarkan informasi tanpa tabayyun. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dari keduanya ada persamaan ujian antara masa dahulu dan masa kini. Meskipun bentuknya berbeda, namun pada hakikatnya ujian tetap sama, yaitu menguji keimanan manusia, menguji kesabaran dan keteguhan hati, mengukur rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menentukan siapa yang taat dan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala keadaan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh sebelum era digital lahir, Allah Ta'ala telah menetapkan sunnah kehidupan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Maka wajar jika kita merasa lelah. Wajar jika usaha terasa berat, rezeki terasa sempit, dan hati sering gelisah. Sebab memang demikianlah tabiat kehidupan di dunia. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap manusia pasti menghadapi ujian hidup. Ujian dapat berupa kesulitan ekonomi, penyakit, kehilangan orang tercinta, kegagalan usaha, maupun berbagai persoalan lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kehidupan dunia adalah tempat ujian bagi manusia untuk mengetahui siapa yang paling baik amalnya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was-samarat wa basyirish shabirin. Alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Pendengar Radio RRI Pro 1 Sintang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dunia bukan tempat bebas ujian, melainkan tempat manusia ditempa agar iman dan kesabarannya semakin kuat. Karena itu, kita harus mampu menghadapi setiap ujian dan tantangan hidup dengan lapang dada. Ujian bukanlah tanda kebencian Allah. Bahkan para nabi merupakan manusia yang paling berat ujiannya. Melalui ujian, Allah membersihkan dosa, mengangkat derajat, dan mendekatkan seorang hamba kepadanya. Seperti kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit yang sangat lama, kehilangan harta dan keluarga. Namun beliau tetap sabar dan tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran beliau menjadi teladan bagi umat Islam. Dan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam mengalami berbagai ujian. Dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, difitnah dan dipenjara. Namun beliau tetap menjaga iman dan akhirnya Allah mengangkat derajatnya menjadi pemimpin yang mulia. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa di balik setiap ujian yang Allah berikan selalu ada jalan ke lapangan yang Allah siapkan. Allah taala berfirman, "Wallahu yaqbi duwa yabsutul wa ilaihi turja'un." Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa tips menghadapi ujian hidup ini. Di antaranya, meyakini bahwa semua ujian datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini tidak ada seorang pun yang terbebas dari ujian. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan kesedihan, ada pula yang diuji dengan kebahagiaan. Sebagai seorang muslim, tentunya kita harus meyakini bahwa semua ujian yang terjadi dalam kehidupan ini datang atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun peristiwa yang terjadi tanpa sepengetahuan dan ketetapannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, tidak ada suatu musibah pun yang

selalu bersyukur dalam segala keadaan, menjaga sholat dan beribadah, mendekatkan diri kepada Al-Quran, bergaul dengan orang-orang yang soleh yang memberikan dukungan dan nasihat. Pendengar Radio RRI Pro 1 Sintang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari peristiwa ujian hidup yang kita alami, ada beberapa hikmah yang kita peroleh. Dapat menghapus dosa-dosa, mengangkat derajat orang yang beriman, melatih kesabaran dan keikhlasan, menumbuhkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan manusia agar tidak lalai, dan membentuk pribadi yang kuat dan dewasa. Pendengar Radio RRI Pro 1 Sintang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua keadaan, baik sempit maupun lapang, pada hakikatnya bersifat sementara. Ujung dari semua perjalanan hidup adalah kembali kepada Allah Ta'ala untuk dihisab. Maka janganlah kita terlena ketika berada dalam kelapangan, dan jangan pula berputus asa ketika berada dalam kesempitan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita selalu waspada dalam setiap keadaan hidup, baik saat sedang lapang maupun sedang sempit. Ketika lapang, jangan sampai kita sombong dan lupa diri. Ketika sempit, jangan sampai kita putus asa dan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menjaga husnuzon bahwa takdir Allah Ta'ala adalah yang terbaik. Para ulama mengatakan, walikulli syai'in ajal, dan bagi setiap sesuatu ada batas waktunya. Maka kita harus yakin bahwa masa sulit, masa paceklik, masa gelisah, dan masa penuh tekanan tidak akan berlangsung selamanya. Semua ada batas waktunya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kenikmatan, kelapangan, jabatan, kesehatan, dan masa muda, semuanya juga bersifat sementara. Dengan kesadaran ini, hati kita akan menjadi lebih tenang. Kita tidak mudah panik saat menghadapi masalah, dan tidak mudah lupa diri saat mendapatkan nikmat. Kita akan lebih fokus dalam menjalani hidup, menghadapi tantangan, dan memperbaiki diri. Pendengar Radio RRI Pro 1 Sintang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari uraian ini ada pelajaran penting yang perlu kita pegang. Sabar, bersyukur, dan tetap berusaha secara maksimal, serta menerima ujian hidup dengan lapang dada. Lapang dada bukan berarti pasrah tanpa ikhtiar. Lapang dada berarti menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang jernih, sambil tetap melakukan usaha terbaik yang bisa kita lakukan. Marilah kita perkuat keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin bahwa dengan istiqomah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi setiap masalah yang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsummastaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tiada pula berduka cita. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang mukmin hendaknya menghadapi ujian dengan iman, sabar, doa, ikhtiar, dan tawakal. Setiap kesulitan pasti disertai kemudahan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Insyirah ayat 5-6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dari ayat tersebut terkandung makna bahwa kesulitan dan kemudahan selalu berdampingan. Allah tidak mengatakan

0: mengatakan bahwa kemudahan datang setelah kesulitan, tetapi bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya, ketika seseorang menghadapi atau sedang menghadapi masalah, sebenarnya Allah juga sedang menyediakan jalan keluarnya, pertolongan, hikmah, atau kekuatan untuk menghadapinya. Contohnya, saat mengalami sakit, Allah memberikan kesempatan untuk bersabar dan menggugurkan dosa. Saat mengalami kesulitan ekonomi, Allah membuka peluang rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Saat kehilangan sesuatu, Allah telah menyiapkan pengganti yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menanamkan keyakinan yang kuat bahwa tidak ada kesulitan yang abadi. Ayat tersebut juga mengajarkan agar seorang mukmin tidak mudah menyerah dan berputus asa ketika menghadapi cobaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberat apapun masalah yang dihadapi, seorang muslim haruslah tetap optimis dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudahan yang dijanjikan Allah tidak berarti seseorang hanya berpangku tangan saja. Islam mengajarkan sabar dalam menghadapi ujian, ikhtiar mencari solusi, doa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tawakal menyerahkan hasilnya kepada-Nya. Dengan sikap-sikap tersebut, seorang mukmin akan mampu melewati berbagai kesulitan hidup. Sabar adalah kemampuan seseorang untuk tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menahan diri dari perbuatan maksiat, dan tabah menghadapi berbagai ujian serta musibah. Ikhtiar adalah segala bentuk usaha yang dilakukan manusia dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar merupakan bukti bahwa manusia melaksanakan tanggung jawabnya sebagai hamba Allah. Islam mengajarkan bahwa seseorang tidak boleh hanya berharap atau berdoa tanpa adanya usaha, tetapi harus berupaya semaksimal mungkin sesuai kemampuan yang dimiliki. Sedangkan doa adalah permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan pertolongan, petunjuk, ampunan, dan berbagai kebutuhan hidup di dunia maupun di akhirat. Doa merupakan bentuk ibadah yang menunjukkan pengakuan seorang hamba akan kelemahan dirinya dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berdoa, seorang muslim mengakui bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu memberikan pertolongan dan mengabulkan segala kebutuhannya. Kemudian tawakal adalah sikap berserah diri dan mempercayakan hasil segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan ikhtiar dan usaha secara maksimal. Dalam Islam, tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan berusaha dengan sungguh-sungguh terlebih dahulu, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keyakinan bahwa apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Pendengar Radio RRI Pro 1 Sintang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang mampu bersabar ketika diuji, bersyukur ketika diberi nikmat, dan tetap berlapang dada dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirnya, sebagai penutup, marilah kita sejenak menundukkan hati kita, berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umajidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lahali jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang sabar, yang mampu bersabar dalam ketaatan kepadamu, bersabar dalam menjauhi laranganmu, dan bersabar dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Ya Allah, segala puji hanya milikmu. Engkaulah Tuhan yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Engkau yang memberikan nikmat, engkau pula yang menguji hamba-hambamu dengan berbagai cobaan sebagai tanda kasih sayang dan sarana peningkatan derajat. Ya Allah, berilah kami hati yang sabar dalam menghadapi setiap ujian. Kuatkan iman kami agar tidak berputus asa dari rahmat-Mu. Jadikan setiap cobaan yang kami alami sebagai penghapus dosa, penambah pahala, dan pengangkat derajat kami di sisi-Mu. Ya Allah, sebagaimana firman-Mu, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Tanamkan keyakinan dalam hati kami bahwa di balik setiap kesulitan pasti ada jalan keluar yang Engkau sediakan. Ya Allah, apabila ujian yang kami hadapi terasa berat, maka ringankanlah. Apabila hati kami gelisah, maka tenangkanlah. Apabila langkah kami lemah, maka kuatkanlah. Apabila harapan kami mulai pudar, maka tumbuhkan kembali optimisme dan tawakal kepada-Mu. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat berkeluh kesah, putus asa, dan prasangka buruk kepada-Mu. Jadikan kami termasuk golongan orang-orang yang sabar, bersyukur, dan ridho atas segala ketentuan-Mu. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kesehatan, keselamatan, keberkahan umur, keluasan rezeki yang halal, keluarga yang sakinah, serta kehidupan yang penuh dengan ketaatan kepada-Mu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa jiyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najjata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shughura wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Yang baik tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dan kehilapan datangnya dari diri saya pribadi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bukan hal mudah meracik perasaan di kala susah, saat hati tergores masalah, saat jiwa disuguhi rasa lelah, bahkan harapan tak searah. Harus ada formula-formula cinta yang menyatukan hati, jiwa, dan pikiran. Menenangkan hati dekat dengan ilahi, membahagiakan jiwa dengan kebaikan yang nyata, menyehatkan akal dengan zikir dan berkata yang baik. Mengelola rasa tanggung jawab kita, bahagia atau tidak, kita yang harus berusaha. Maju atau ditinggalkan, itulah peran kita. Ada saatnya kita merenung, tapi bukan murung atau merasa terkurung. Justru berhenti sejenak untuk bisa melewati batas-batas jalan harapan ke depan. Bersiap menebar jala, melompat rasa, menabur cerita. Kisah pilu masa lalu biarkan berlalu, tinggalkan dan ganti dengan kisah baru. Seandainya kita menjalani hari masih lesu, ganti dengan semangat baru. Hari tak pernah menunggu, ia akan terus meninggalkanmu. Ramulah rasamu dan temukan bahagiamu.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya, takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sinta, menantikan Warta Berita Daerah pagi ini pada pukul 6 waktu Indonesia Barat ya. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sinta.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, dan Badau 95,9 MHz.
3: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Dengan sebagian wilayah diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal selama Juli dan Agustus.
3: Ambulan-ambulan ini sudah kering benar, gagal panen. Sebagian sih udah keluar, udah kuning, bagian kan belum lama tanam.

0: Dari kawasan Jalan Yeseo Pangurai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Selasa 28 Juli 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Kondisi lahan yang kian mengering di Kabupaten Sintang mulai meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, sehingga BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi karhutla di sejumlah wilayah. Gelombang cuaca panas yang melanda Kecamatan Kelam Permai hingga hari ini mengancam hasil panen petani di Kabupaten Sintang. Selengkapnya dibacakan oleh saya Yetro. Kondisi lahan yang kian mengering di Kabupaten Sintang mulai meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, sehingga BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi karhutla di sejumlah wilayah. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG meminta masyarakat untuk mewaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menghindari pembakaran lahan serta memantau perkembangan cuaca melalui website resmi BMKG. Petugas Perakirawan Cuaca BMKG Sintang Paujul meminta warga untuk mewaspadai karhutla seiring dengan periode peralihan dan mulai berkurangnya intensitas hujan pada bulan Juli hingga Agustus 2026 karena pengaruh dari El Nino. Ia menerangkan agar warga tidak membuka lahan pertanian atau perkebunan dengan cara membakar karena berisiko besar. Selain itu, warga dapat memberdayakan sumber air secara efisien. Munculnya titik panas akibat dari berkurangnya curah hujan.
2: Kondisi cuaca di Sintang saat ini menunjukkan belum adanya potensi hujan di beberapa wilayah, seiring dengan indeks El Nino yang terus menguat. Curah hujan terendah di sejumlah wilayah Sintang diperkirakan terjadi pada bulan Agustus mendatang, dengan sebagian wilayah diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal selama Juli dan Agustus. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun sampah sembarangan, serta menggunakan sumber daya air seefisien mungkin.
1: Warga Sintang, Wardi, mengatakan kondisi cuaca saat ini memicu kekeringan lahan khususnya bagi para petani. Untuk itu perlu gerakan masyarakat peduli api dengan cara bergotong royong jika terjadi kebakaran hutan dan lahan karhutla.
3: Dengan kolaborasi yang kita lakukan itu bisa berbagi peran, lalu juga memperjelas kontribusi dari masing-masing pihak. Kita bisa saling memperkuat, ada gerak bersama bagaimana bergotong royong.
1: Ia menambahkan gerakan masyarakat peduli api yang melibatkan masyarakat melalui komunitas perlu terus dibangun mulai dari tingkat desa dan kelurahan guna mencegah terjadinya karhutla di daerah ini. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat Kabupaten Sintang kini memiliki akses yang lebih mudah terhadap layanan imigrasi. Mulai Agustus 2026, layanan Pasporia atau Paspor Ceria akan hadir di Mall Pelayanan Publik atau MPP Bumi Senentang. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
4: Masyarakat Kabupaten Sintang kini memiliki akses yang lebih mudah terhadap layanan imigrasi. Mulai Agustus 2026, layanan Pasporia atau Paspor Ceria akan hadir di Mall Pelayanan Publik atau MPP Bumi Senentang tanpa harus menempuh perjalanan ke kantor imigrasi kelas 2 TPI Sanggau. Layanan Pasporia resmi diluncurkan oleh Bupati Sintang bersama kantor imigrasi kelas 2 TPI Sanggau di halaman MPP Bumi Senentang pada Sabtu 25 Juli 2026 kemarin. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sanggau, Arung Safiro Untung, mengungkapkan bahwa layanan Pasporia merupakan bentuk respon imigrasi terhadap tingginya kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang akan layanan paspor. Antusias masyarakat terlihat sejak hari peluncuran, di mana kota yang disediakan langsung terpenuhi hanya dalam waktu 3 jam.
5: 20 ini adalah kuota yang melebihi yang diberikan. Seharusnya kami diberikan 15 atau 10, tapi 20 adalah kegiatan event penting. Kami rilis di hari Jumat, Pak, di media sosial. Tapi di hari Jumat pada jam 12 sudah habis. Saya harap dengan hadirnya MPP nanti dan kemudian existing kantor imigrasi menambah investasi, menambah pembangunan UMKM karena tidak harus lagi jauh perjalanan ke Sanggau lagi.
4: Pasporia mulai hadir di MPP Bumi Senentang pada Agustus 2026 dengan jadwal pelayanan dan kota yang telah disepakati. Pembatasan kota dan hari pelayanan dilakukan karena keterbatasan sumber daya manusia atau SDM di kantor imigrasi kelas 2 TPI Sanggau. Selain itu, layanan di MPP ini juga menjadi tahapan awal dalam memperkenalkan pelayanan keimigrasian di Sintang sebelum pembangunan kantor imigrasi dilakukan secara permanen. Di tempat yang sama, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyambut baik kehadiran layanan Pasporia dari kantor imigrasi kelas 2 TPI Sanggau. Menurutnya, kehadiran layanan tersebut akan meringankan beban masyarakat karena dapat menghemat biaya dan waktu yang selama ini harus ditempuh untuk mengurus paspor di Kabupaten Sanggau. Bupati juga mendorong OPD terkait agar segera memenuhi persyaratan pembangunan kantor imigrasi di Sintang, sehingga pelayanan paspor ke depan dapat dilakukan secara optimal dan semakin memudahkan masyarakat.
6: Jadi atas kemurahan kawan-kawan dari imigrasi untuk mewacanakan dan memulai kantor imigrasi di Sintang, saya atas nama masyarakat Sintang mengucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan pelayanan semua bisa lancar dan terselesai di sini.
4: Kehadiran layanan Pasporia di MPP Bumi Senentang diharapkan menjadi langkah awal dalam memperluas akses layanan keimigrasian bagi masyarakat Kabupaten Sintang. Selain memberikan kemudahan dalam pengurusan paspor, layanan ini juga diharapkan menjadi pijakan menuju terbentuknya kantor imigrasi permanen di Kabupaten Sintang. Dina Triana melaporkan.
0: Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian secara resmi membuka kegiatan pembekalan masa purna tugas aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2026. Ia berlangsung di Aula Gedung Pelayanan Satu Atap atau GPSA Putu Sibau. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada para ASN yang akan memasuki masa pensiun sekaligus memberikan bekal dalam mempersiapkan masa purna tugas Sabtu 25 Juli 2026. Dalam sambutannya, Bupati Fransiskus Dian menyampaikan masa purna tugas bukanlah akhir dari pengabdian kepada masyarakat, melainkan awal dari babak kehidupan baru. Oleh karena itu, para peserta diharapkan memanfaatkan kegiatan pembekalan ini untuk memperoleh informasi dan pengetahuan baik terkait administrasi maupun kesiapan psikologis sehingga mampu menjalankan masa pensiun dengan lebih siap, produktif, dan sejahtera. Gelombang cuaca panas yang melanda Kecamatan Kelam Permai hingga hari ini mengancam hasil panen petani di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
7: Petani di Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang keluhkan kesulitan air untuk mengaliri sawah dalam beberapa pekan ini menyebabkan petani terancam gagal panen. Salah seorang petani di Desa Kebong, Agustinus Kenyali, mengeluhkan kondisi sawah kering dan sulit mendapatkan pasokan air untuk menyiram tanaman. Lahan tanaman padi dengan luas 1 hektar tidak pernah disiram, hanya mengharapkan hujan meskipun sangat minim dan jarang terjadi hujan.
8: Air, terutama air. Apalagi musim gadu ini kan air saja kurang benar. Tidak ada air. Musim kering, pakai nyiram pun tidak ada airnya, tidak ada. Padi aja setar. Tidak ada siram. Ambulan-ambulan ini sudah kering benar.
9: Gagal
8: panen. Sebagian sih sudah keluar, sudah menguning. Bagian kan belum lama tanam.
7: Hal yang sama disampaikan petani desa Merpak, Lipang, mengatakan untuk saat ini menyiram tanaman padi dengan cara manual sebagai upaya agar tanaman mampu bertahan sampai waktunya panen kemudian pemberian pupuk.
10: Bulan ini kan, atau sekarang ini, cuaca sekarang ini kan mengkuat panas. Untuk irigasi atau pengairan airnya itu memang sulit, ya? Sulit sekali. Itulah salah satu kendalanya buat padi itu, dia pertumbuhannya nggak bagus karena memang kekurangan air kan. Jadi kalau kita nabur pupuk atau untuk itu, dia terurainya lama prosesnya. Karena tanahnya itu kan keras, tanahnya itu merkah, retak, tebelah gitu Pak. Dia parit sebenarnya kan ada jalur irigasi, ada parit besar gitu. Cuma kan memang dengan kondisi sekarang ini kan airnya nggak ada di parit itu gitu lah.
7: Menanggapi kondisi ini, Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menghadirkan Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat bersama pemerintah Kabupaten Sintang dan BMKG Sintang menggelar kegiatan sekolah lapang iklim tematik Kalimantan Barat dengan melibatkan para petani dan pemateri berkompeten dengan tujuan penguatan iklim untuk mendukung ketahanan pangan daerah di Kalimantan Barat. Kepala Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat, Daniel Kusumo, mengatakan peserta diberikan pemahaman terkait cuaca dan iklim, mencegah dan mengatasi hama tanaman oleh dinas instansi terkait.
11: Dengan tujuan ingin meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat terhadap informasi klimatologi guna menunjang kegiatan dan tentunya ikut membantu meningkatkan ketahanan pangan khususnya di Kabupaten Sintang.
7: Tahun ini, lanjut Daniel, dijadwalkan 4 kali kegiatan sekolah lapang iklim tematik dilaksanakan di 4 kabupaten kota di Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang, Mempawah, Kuburaya, dan Kota Pontianak. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menyampaikan apresiasinya terhadap keberadaan Vihara Maitreya Agung Sintang yang selama 3 dekade telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat serta turut memberikan kontribusi dalam membangun kerukunan umat beragama di Kabupaten Sintang. Dikatakan Florensius Roni, dirinya pernah membaca sejumlah buku yang membahas pengetahuan dan ajaran Buddha sebagai salah satu sumber pembelajaran mengenai nilai-nilai kehidupan. Atas nama pemerintah Kabupaten Sintang, Florensius Roni juga menyampaikan ucapan selamat atas 30 tahun ke perjalanan Vihara Maitreya Agung Sintang. Ia juga berharap keberadaan vihara tersebut juga semakin berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Panitia Pekan Gawe Daya ke-13 Kabupaten Sintang mengingatkan kepada pengunjung bahwa akan ada sanksi adat jika membuat keributan selama acara gawai berlangsung. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
9: Ketua Panitia Pekan Gawe Dayak PGD ke-13 Kabupaten Sintang tahun 2026, Tony, mengingatkan seluruh pengunjung, peserta, dan pelaku usaha untuk mematuhi aturan yang berlaku selama pelaksanaan Gawe Dayak yang berlangsung pada 29 Juli hingga 2 Agustus 2026. Peringatan tersebut menjadi instruksi resmi panitia yang wajib dipatuhi seluruh pihak demi menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran seluruh rangkaian kegiatan. Panitia menegaskan bahwa setiap pelanggaran yang mengganggu ketertiban akan dikenakan sanksi adat. Dalam instruksi tersebut, panitia melarang pengunjung membawa, mengkonsumsi maupun menjual arak serta minuman sejenis di area Pekan Gawe Dayak. Minuman yang diperbolehkan hanya berupa tuak atau bram sebagai minuman tradisional, serta bir yang menjadi bagian dari sponsorship kegiatan. Selain itu, panitia juga melarang segala bentuk keributan, perkelahian, ataupun tindakan lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung. Pelanggar akan dikenakan sanksi adat berupa denda maksimal Rp25 juta tanpa melalui gelar perkara.
12: Saya dengan Pak Sekpray sudah menandatangani aturan tata tertib sama seperti tahun lalu. Terkhusus kepada pengunjung yang mengganggu ketertiban kegiatan gawai di area gawai daya yang sudah ditentukan akan dikenakan sanksi tanpa gelar perkara Rp25 juta.
9: Aturan lainnya juga melarang pedagang asongan berjualan di dalam area Gawe Dayak. Setiap stan maupun lapak juga tidak diperbolehkan menggunakan pengeras suara untuk memutar musik agar tidak mengganggu jalannya kegiatan. Panitia turut mengingatkan bahwa kehilangan atau kerusakan kendaraan, helm maupun aksesoris lainnya di area kegiatan menjadi tanggung jawab masing-masing pemilik dan bukan menjadi tanggung jawab panitia. Instruksi tersebut telah ditandatangani oleh Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang, Jeffrey Edward, bersama Ketua Panitia Pekan Gawe Dayak ke-13 Kabupaten Sintang tahun 2026, Tony. Dan diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat yang akan menghadiri perayaan budaya terbesar masyarakat Dayak di Kabupaten Sintang tersebut. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Personel Polsek Silat Hulu bersama Koramil Silat Hulu melakukan pengecekan titik api atau hotspot kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Desa Nangadanggan, Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu yang terjadi pada Sabtu lalu. Pengecekan yang dilakukan menyusul deteksinya satu hotspot dengan tingkat kepercayaan medium melalui aplikasi Lancang Kuning. Tim menempuh perjalanan sekitar 30 menit menggunakan sepeda motor dan dilanjutkan berjalan kaki menuju lokasi. Kapolsek Silat Hulu AKP Jaspian juga mengatakan hasil pengecekan menemukan satu titik hotspot di Dusun Antibab dengan luas sekitar 0,90 hektar. Namun saat petugas tiba di lokasi tersebut, api telah padam. AKP Jaspian juga menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan upaya pencegahan karhutla melalui patroli, pemantauan hotspot menggunakan berbagai aplikasi, sosialisasi larangan membuka lahan dengan cara membakar, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, koramil, perusahaan sawit, dan tokoh masyarakat guna mencegah terjadinya karhutla di wilayah Silat Hulu.
13: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Guna meningkatkan kualitas serta memperindah fasilitas infrastruktur di wilayah sasaran, prajurit Satgas TNI Manunggal membangun desa atau TMMD Rektas ke 129 Kodim 1206 Putus Sibau melaksanakan pengecatan jembatan Kerato yang berada di Desa Ulak Pau, Kecamatan Embalo Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Senin 27 Juli 2026. Kegiatan pengecatan tersebut juga merupakan bagian dari upaya Satgas TMMD dalam mendukung pembangunan dan penataan infrastruktur yang menjadi akses penting bagi masyarakat, di mana jembatan Kerato sendiri menjadi salah satu infrastruktur yang mendapat perhatian dalam melaksanakan TMMD Rektas ke 129. Dengan penuh semangat dan mengutamakan ketelitian, para prajurit Satgas juga melakukan pengecatan pada bagian-bagian jembatan secara bertahap. Pekerjaan juga dilakukan tetap memperhatikan kondisi serta keamanan jembatan agar hasilnya juga dapat maksimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah seorang prajurit Satgas TMMD Serda Yogiman juga mengatakan bahwa pengecatan tidak hanya bertujuan memperindah penampilan jembatan, tetapi juga menjadi bagian dari kepedulian TNI terhadap fasilitas umum yang digunakan masyarakat sehari-hari. Pengecatan jembatan Kerato juga mencerminkan semangat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kehadiran prajurit di tengah masyarakat juga diharapkan memberikan dampak positif sekaligus memperkuat hubungan dan kebersamaan antara Satgas TMMD dengan warga Desa Ulak Pau. Pemerintah Kabupaten Sintang terus menghadirkan inovasi dalam pelayanan publik guna mendorong iklim investasi yang semakin kondusif, salah satunya melalui peluncuran klinik investasi di Mall Pelayanan Publik atau MPP Bumi Senentang. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
14: Pemerintah Kabupaten Sintang terus menghadirkan inovasi dalam pelayanan publik guna mendorong iklim investasi yang semakin kondusif. Salah satu langkah tersebut diwujudkan melalui peluncuran klinik investasi di Mall Pelayanan Publik

0: pengurusan perizinan, tetapi juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan investasi dan perekonomian daerah. Kemudahan layanan tersebut dinilai akan meningkatkan minat masyarakat maupun investor untuk mengembangkan usaha di Kabupaten Sintang.
1: Jadi dengan adanya klinik investasi, mereka bisa melakukan konsultasi kepada pegawai DPNPTSP secara gratis, mudah, gampang, dan transparan. Kalau ada permasalahan dalam hal perizinannya, ada hambatan dia melakukan proses perizinan, semuanya bisa diatasi dengan berkonsultasi di klinik investasi.
0: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengatakan, klinik investasi dibentuk untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dan investor dalam memperoleh informasi yang lengkap terkait dunia usaha. Menurut Bala, keberhasilan layanan tersebut tidak hanya ditentukan oleh fasilitas yang tersedia, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang memberikan pendampingan kepada para calon investor. Karena itu, ia menekankan pentingnya menghadirkan tenaga konsultan yang memiliki pengalaman langsung di dunia usaha.
2: Klinik investasi menyediakan untuk konsultasi baik secara aturan, SOP, dan tentu di sini juga informasi-informasi apa-apa potensi yang kekinian bisa disampaikan di tempat ini juga, dan SDM yang menyampaikan di sini saya yakin orang yang terbaik, orang yang memang ada jam terbangnya di dunia usaha juga.
0: Ia menilai kehadiran klinik investasi merupakan langkah positif pemerintah Kabupaten Sintang, khususnya dalam memperkuat pelayanan yang diberikan melalui Mall Pelayanan Publik Bumi Senentang. Melalui peluncuran klinik investasi, pemerintah Kabupaten Sintang berharap iklim investasi di daerah semakin kondusif, pelayanan kepada pelaku usaha menjadi lebih cepat dan mudah, serta mampu menarik lebih banyak investasi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan Indra Sita melaporkan.
3: Guna mewujudkan komitmen Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional, personel Polsek Belimbing kembali melakukan penanaman jagung di Desa Batu Nanta, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi. Kapolsek Belimbing, Ibtu Jeffrey Manurung, menyampaikan lahan tersebut merupakan lahan tumpang sari yang dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di wilayah setempat. Dalam pelaksanaannya, personel Polsek Belimbing bersama pemilik lahan hitam serta perangkat Desa Batu Nanta bergotong royong melakukan penanaman jagung sebagai bentuk sinergi antara Polri, pemerintah desa, dan juga masyarakat. Kapolsek juga berharap melalui kegiatan penanaman jagung ini diharapkan dapat meningkatkan hasil pertanian, mengoptimalkan pemanfaatan lahan tumpang sari, serta memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Melawi. Dan saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang Selasa 28 Juli 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Kondisi lahan yang kian mengering di Kabupaten Sintang mulai meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, sehingga BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi karhutla di sejumlah wilayah. Gelombang cuaca panas yang melanda Kecamatan Kelam Permai hingga hari ini mengancam hasil panen petani di Kabupaten Sintang. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Yetro, selamat pagi dan tetap semangat.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan tentunya selamat bergabung juga untuk Anda yang baru saja bergabung ya bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan di Sintang menyapa pagi ini tentunya masih bersama saya Yoptro ya, temani Anda pendengar tetap bersama kami. Dan sesaat lagi kita juga akan bergabung ya untuk mengikuti kabar dari Kalbar atau KDK ya, berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, bersama dengan RRI Pro 1 Sintang, Pontianak, Entikong, Sambas, dan juga Sanggau. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, kita akan segera bergabung ya untuk mengikuti kabar dari Kalbar Berjaringan Koruil 9 Kalimantan Barat.

0: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu, Noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, Noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggau, dan juga Antikong. Dan di pagi hari ini kami juga ajak Anda untuk bisa bergabung di line telepon kami 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Pagi hari ini kami juga nantinya akan hadirkan informasi terkini terkait dengan kondisi daerah masing-masing dan juga informasi sorotan untuk ruang dengar Anda pendengar, yang juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Langsung saja Andre Sapar, rekan-rekan di pagi hari ini. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan.
2: Selamat pagi, rekan Andre.
3: Halo, selamat pagi Andre.
4: Selamat pagi juga, rekan Andre.
1: Pagi Andre. Di pagi hari ini Andre Sapar dulu, di Sintang ada Yetro ya. Selamat pagi Yetro.
2: Selamat pagi Andre dan rekan-rekan semuanya. Pagi ini di Sintang sudah mulai cerah juga ya. Dan tentunya aktivitas di Sintang sudah mulai ramai lancar juga, walaupun agak sedikit lengang juga, apalagi di Jalan Yese Upang Urai Sintang ini, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sintang, Yetro, dan kita bergeser ke Antikong pagi hari ini bersama dengan Faisal. Selamat pagi, Faisal.
5: Oke, selamat pagi juga rekan Andre, rekan-rekan pendengar dan pemirsa. Kalau pagi hari ini di wilayah perbatasan masih sama seperti pagi-pagi sebelumnya ya. Kemudian untuk pantauan arus lalu lintas ini masih terpantau lengang ini, Andre.
1: Oke, terima kasih untuk gambaran dari Antikong, Faisal, dan kita bergeser ke Sanggau pagi hari ini bersama dengan Dini. Selamat pagi Dini.
6: Selamat pagi Andre, semuanya juga selamat pagi.
1: Baik, kalau di Sanggau bagaimana Dini?
6: Di Sanggau juga udah mulai cerah ya Andre ya, walaupun memang beberapa hari ini walaupun tampak mendung ya, tapi asapnya juga udah mulai cukup tebal juga. Jadi untuk para pendengar ya yang ada di Kabupaten Sanggau, mungkin kalau keluar sudah bisa menggunakan masker nih saat ini.
1: Oke, dianjurkan untuk pakai masker ya untuk di wilayah Sanggau juga. Dan kita bergeser ke Sambas. Sekali lagi terima kasih Dini dan di Sambas pagi hari ini bersama dengan Wahyu. Selamat pagi Wahyu.
7: Selamat pagi Andre.
1: Baik, kalau di Sambas bagaimana Wahyu pagi hari ini?
7: Pagi hari ini di Sambas sedikit mendung dan memang sama seperti beberapa hari yang lalu. Dan saya baru sadar mendung ini ternyata bukan karena mendung ya, memang karena asap. Saya sadarnya kemarin sore saya ketemu teman bilang, oh, kok Sambas mendungnya, bukan mendung, ternyata memang asap. Jadi benar harus pakai masker sekarang ini, beberapa hari ini sudah layak pakai masker. Saya pikir kok mendung ini Sambas beberapa hari, ternyata memang asap rekan Andre.
1: Iya, ini benar-benar mendungnya kelabu ya, bukan karena mendung hujan ya. Oke, baik. Dan memang ini yang dirasakan Wahyu juga sama ya, seperti di Pontianak kemarin juga sempat keluar dengan orang rumah gitu ya kan, ketika ngeliat kok langitnya kayak mendung ya gitu ya. Sama yang disampaikan sama nih ya dengan Wahyu ya, kok langitnya mendung gitu ya. Ternyata memang itu asap ya pendengar ya, yang mungkin dianjurkan mulai dari sekarang juga gitu, atau mungkin dari beberapa hari yang lalu juga sudah dianjurkan untuk keluar rumah dengan menggunakan masker, atau kalau memang tidak ada kepentingan yang mendesak gitu ya, jangan beraktivitas di luar rumah deh untuk beberapa waktu ini gitu ya. Karena di Pontianak juga pagi hari ini rekan-rekan semuanya ini terpantau cerah, tapi langitnya bisa dikatakan kelihatan seperti kayak sedikit ke merah-merahan gitu, atau ke oren-orenan ya di pagi hari ini ya, karena mungkin itu pengaruh asap juga. Dan memang kalau untuk intensitas, kalau jerebunya ya gitu bahasa kita ya, atau bekas-bekas pembakaran itu ya, serbuk-serbuknya, nah itu kalau di beberapa waktu kemarin cukup banyak gitu ya, tapi kalau untuk waktu beberapa waktu ini mungkin sampai dengan tadi agak berkurang gitu ya dari yang sebelumnya gitu ya. Nah itu mungkin sedikit gambaran dari Pontianak terkait dengan kondisi yang saat ini kita rasakan ya di wilayah Kalimantan Barat ini ya. Dan semoga
7: yang mengeluh juga kalau misalnya sulit bernapas ya rekan Andrea.
1: Betul.
7: Untuk orang-orang yang ngeh itu ngambil oksigennya udah lumayan sulit katanya untuk berada di luar.
1: Iya, benar, apalagi kalau yang mungkin baru aja ngerasain habis kena flu atau mungkin batuk gitu ya. Nah ini terasa sekali gitu ya untuk susah untuk bernafasnya gitu ya. Nah ini Andre juga kemarin merasakan gitu ya. Ini suara juga masih gindeng ini. Nah itu dia ya, jadi memang ya kalau bisa jangan beraktivitas dulu di luar rumah kalau memang tidak mendesak atau memang tidak ada kepentingan yang apa yang membuat Anda harus berkegiatan di luar rumah gitu ya. Sekali lagi Wahyu terima kasih dan juga Pontianak di sini sudah memberikan gambaran juga terkait dengan kondisi di pagi hari ini. Nah kita akan lengkapi dengan informasi sorotannya. Kita coba ke Sintang terlebih dahulu terkait dengan ini layanan paspor ceria ya yang segera hadir di MPP Bumi Senentang guna mempermudah warga Sintang dalam mengurus paspor. Seperti apa informasinya? Yaptro, silakan.
2: Ya baik, rekan Andre, sorotan pertama ya dari Sintang di mana pemerintah Kabupaten Sintang terus menghadirkan inovasi pelayanan publik yang lebih mudah dan dekat dengan masyarakat. Salah satunya yaitu melalui peluncuran paspor ceria di Mall Pelayanan Publik atau MPP Bumi Senentang pada hari Sabtu 25 Juli 2026 lalu. Di mana program tersebut juga hasil sinergi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Sintang dengan kantor imigrasi kelas 2 TPI Sanggau. Kepala DPMPTSP Kabupaten Sintang Erwin Simanjuntak juga mengatakan paspor ceria merupakan langkah awal ya menghadirkan layanan keimigrasian di Kabupaten Sintang melalui lounge imigrasi yang berada di MPP Bumi Senentang. Menurut Erwin, apabila seluruh persiapan berjalan sesuai rencana, layanan keimigrasian tersebut juga akan mulai beroperasi pada awal Agustus 2026 dan kehadiran layanan ini juga diharapkan akan menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini harus menempuh perjalanan ke Kabupaten Sangga untuk mengurus paspor. Ia juga menjelaskan keberadaan layanan paspor di MPP Bumi Senentang akan memberikan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya bagi masyarakat. Ya, selama ini warga harus menghabiskan waktu hingga 3-5 jam perjalanan menuju Sanggau hanya untuk mengurus dokumen paspor, Andre.
1: Baik, terima kasih Yaptro untuk informasi dari Sintang dan kita bergeser ke Entikong terlebih dahulu. Ini kaitannya dengan Ketua DPRD Sanggau dukung pemecatan P3K berstatus terpidana. Seperti apa informasinya Faisal? Silakan.
5: Iya Andre, informasi pertama dari wilayah perbatasan Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Enderiko Sengki menyatakan dukungannya terhadap keputusan pemerintah Kabupaten Sanggau untuk memberhentikan P3K yang telah berstatus ingkrah di pengadilan. Ia menegaskan kebijakan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjadi bagian dari penegakan disiplin aparatur. Menurutnya, pemberhentian baru dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selama proses hukum masih berjalan, pemerintah tidak dibenarkan mengambil keputusan pemecatan. Andrea dan juga rekan-rekan, ia menilai kebijakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan disiplin aparatur. Keputusan itu juga dinilai memberikan kepastian hukum bagi seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau. Andre.
1: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Entikong dan kita bergeser ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan BPBD Sanggau perkuat penanganan di 3 lokasi rawan karhutlah. Seperti apa informasinya Dini, silakan.
6: Ya, ini menjelang puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus ya, BPBD Kabupaten Sanggau juga memprioritaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah lokasi dan langkah tersebut juga dilakukan untuk mencegah meluasnya kebakaran seiring meningkatnya risiko karhutlah selama musim kemarau. PLT Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sanggau Sigit Purnomo ini mengatakan penanganan saat ini difokuskan di Sanggau Permai, Mensarang dan Penyeladi yang berada di Kecamatan Kapuas dan penanganan juga dilakukan melalui koordinasi bersama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, TNI, Polri, Damkar, serta instansi lainnya. Dan setiap laporan kebakaran ini langsung ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana dan kolaborasi tersebut juga dinilai penting ya agar personil dan peralatan juga dapat segera dikerahkan sesuai kondisi di lapangan. Sigit mengatakan BPBD juga meningkatkan kewaspadaan karena puncak musim kemarau ini diperkirakan masih akan berlangsung pada Agustus. Nah, kondisi cuaca juga yang semakin kering ya ini berpotensi meningkatkan resiko kebakaran apabila tidak diantisipasi melalui penanganan sejak dini. Andre.
1: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser ke Sambas. Kita akan simak informasi terkait dengan Kanwil Kemenkum Kalbar petakan potensi KI Temajo dari sate ubur-ubur hingga tenun cual Sambas. Seperti apa informasinya? Wahyu, silakan.
7: Benar sekali rekan Andre, dari kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat ataupun Kemenkumham Kemenkum Kalbar baru saja memperkuat upaya perlindungan kekayaan intelektual ataupun KI di kawasan perbatasan, tentunya dengan mengidentifikasi berbagai potensi unggulan di Desa Temajuk yang baru saja dilakukan di Jumat kemarin. Dipimpin juga oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum bersama dengan tim bidang pelayanan kekayaan intelektual. Dan memang yang dilakukan adalah menjangkau desa yang berbatasan langsung dengan Teluk Melano, Sarawak, Malaysia. Dan memang selain melakukan monitoring produksi video promosi juga pada saat itu untuk IG indikasi geografis tenun cual Sambas ya, yang memang juga sekarang sedang gencar dipromosikan. Rombongan juga memberikan edukasi mengenai terkait dengan kekayaan intelektual kepada para kelompok sadar wisata ataupun pegarwis dan memang anggota koperasi Desa Merah Putih yang ada di Temajuk. Dan memang selama proses produksi video, tim sudah mendokumentasikan bentang alam pesisir, kawasan perbatasan Indonesia, dan memang aktivitas masyarakat budaya Melayu Sambas hingga berbagai destinasi wisata di Temajuk. Dan memang yang paling ada urgensinya adalah memberikan pelajaran bagi teman-teman kita di sana, masyarakat di sana, untuk menjaga itu dia tadi, kekayaan intelektual, karena memang ada urgensi perbatasan dan lain sebagainya. Dan itu upaya yang sedang dilakukan oleh teman-teman daripada Kanwil Kemenkum Kalbar, kan Andri.
1: Baik Wahyu, terima kasih untuk informasi dari Sambas. Dan kalau di Pontianak kali ini menyoroti terkait dengan Gubernur Kalimantan Barat Tian Norsan gitu ya, yang menindaklanjuti keluhan asosiasi supir supir truk maksud kami, ini terkait dengan penyaluran BBM subsidi. Nah, jadi hasil temuan dengan Pertamina dan juga aparat penegak hukum, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini akan memperkuat pengawasan terhadap penjualan BBM subsidi di SPBU, termasuk menindak praktik penyalahgunaan barcode dan juga penjualan di atas harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan di sini Gubernur Tian Norsan menyebut pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan berkoordinasi dengan Pertamina, Hiswan Wigas, kemudian juga Dinas Perhubungan dan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti keluhan tersebut. Dan Norsan juga menambahkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan ini untuk memastikan BBM subsidi disalurkan kepada masyarakat yang berhak, termasuk juga para pengguna solar subsidi dari kalangan supir. Dan sementara itu, sales area manager Pertamina Patra Niaga Kalimantan Barat, Widi Tri Adi Hidayat, yang menegaskan bahwa pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi ini terus dilakukan dengan memanfaatkan sistem digitalisasi dan juga berkoordinasi bersama dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak. Nanti kita akan sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini. Tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kembali berikan masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, dan kita masih bersama dengan rekan-rekan lainnya dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau, dan juga Entikong. Dan kami lanjutkan kembali untuk informasi di pagi hari ini, pendengar. Dan kali ini untuk di Pontianak ini menyoroti terkait dengan Satgas Pangan ya. Dan di mana di sini informasi yang bisa kami hadirkan terkait dengan Satgas Ketahanan Pangan Kota Pontianak yang memastikan ketersediaan stok dalam kondisi aman, begitu juga dengan distribusi yang berjalan lancar. Jadi hal ini setelah melakukan monitoring ketersediaan stok pangan di sejumlah titik pasar tradisional maupun gudang, dan monitoring yang dilakukan oleh tim Satgas Ketahanan Pangan Kota Pontianak ini menyasar pasar tradisional, agen telur, gudang penyimpanan daging beku, kemudian gudang penyimpanan ikan beku. Dan menurut Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, mengatakan bahwa hasil pemantauan menunjukkan ketersediaan pangan di Kota Pontianak ini masih dalam kondisi aman dengan distribusi yang juga berjalan lancar, pendengar. Dan walaupun demikian, Amirullah juga memastikan untuk monitoring ini dilakukan secara rutin sebagai upaya untuk memastikan bahwa kondisi ketahanan pangan ini tetap terjaga, sekaligus juga untuk memantau berbagai faktor yang dapat mempengaruhi ketersediaan maupun stabilitas harga pangan itu sendiri. Dan itu dia informasi sorotan dari Pontianak. Kita bergeser lagi, kita akan simak informasi dari Sintang terkait dengan para sopir Sintang ini menyambut baik surat edaran Bupati terkait dengan aturan biosolar. Seperti apa informasinya, Yep? Terus silakan.
1: Ya, terima kasih rekan Andre, di mana Forum Ikatan Sopir Sintang ya menyambut positif terbitnya surat edaran Bupati Sintang tentang pengendalian dan penertiban penyaluran biosolar jenis bahan bakar minyak tertentu di Kabupaten Sintang. Surat edaran yang diterbitkan pada hari Selasa 22 Juli 2026 ini juga merupakan tindak lanjut ya atas keluhan para supir yang selama ini kesulitan memperoleh BBM bersubsidi di sejumlah SPBU di Kabupaten Sintang. Sekretaris Forum Ikatan Sopir Sintang, Kamarudin, juga meminta seluruh anggota forum untuk mengawal pelaksanaan surat edaran tersebut di lapangan. Ia juga menginstruksikan para supir segera melaporkan apabila masih menemukan SPBU yang tidak menjalankan aturan. Dan ia juga menegaskan para supir siap mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah, namun di sisi lain pihaknya juga berharap pemerintah turut menindak tegas SPBU yang terbukti melanggar ketentuan penyaluran BBM bersubsidi. Dan Forum Ikatan Supir Sintang juga berharap surat edaran ini juga menjadi solusi nyata atas persoalan distribusi biosolar yang selama ini dikeluhkan para supir, sekaligus juga memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak, Andre.
0: Baik, terima kasih Yaptro untuk informasi dari Sintang. Dan kita bergeser ke Entikong. Kita akan simak juga informasi terkait dengan calon peserta seleksi JPT Sanggau jalani tes rohani. Seperti apa informasinya, Faisal? Silakan.
2: Iya, Andre. Puluhan calon peserta seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi JPT pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau menjalani tes kesehatan rohani di RSUD MT Hajaman pada Senin 27 Juli 2026 kemarin. Para calon peserta itu mengikuti tes psikometri dengan metode pengisian kuesioner. Salah seorang calon peserta, Edi Santana, mengungkapkan kuesioner yang diisi sebanyak 338 pertanyaan dan berupa ranah afektif. Dia mengaku tidak begitu kesulitan menjawab karena jawaban yang diminta adalah pernyataan berdasarkan pengalaman pribadi. Edi menyebut tes rohani ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftar dalam seleksi terbuka JPT. Jabatan yang dilamar, sambung Edi, yaitu Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Sanggau. Sementara itu, Kabid Mutasi, Promosi, dan Pembinaan ASN, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Sanggau, Benedictus Hendro, mengatakan setelah hasil tes rohani ini keluar, calon peserta dipersilakan untuk mendaftar secara online. Para peserta dapat menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi BKPSDM jika menghadapi kendala dalam proses pendaftaran. Andre.
0: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Entikong. Dan kita bergeser, kita ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan Damkar Sanggau siagakan 30 personil hadapi musim kemarau. Seperti apa informasinya, Dini? Silakan.
3: Ya Andre, ini bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau ini meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau, dan sebanyak 30 personil juga disiagakan setiap hari untuk mempercepat respon apabila terjadi kebakaran di wilayah Kabupaten Sanggau. Selain menyiagakan personil Damkar Satpol PP, Sanggau juga memastikan kendaraan operasional dan peralatan pemadaman ini berada dalam kondisi siap digunakan, dan pemeriksaan rutin juga dilakukan agar proses penanganan di lapangan juga dapat berjalan secara optimal. Damkar Satpol PP Kabupaten Sanggau juga turut memperkuat ya ini koordinasi dengan BPBD, TNI, Polri, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan karhutlah. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memicu kebakaran yang sulit dikendalikan saat musim kemarau. Dan Damkar Satpol PP Kabupaten Sanggau juga berharap ya kesiapsiagaan personil dan sinergi dengan berbagai pihak dapat meminimalkan resiko karhutlah selama musim kemarau. Andri.
0: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau, dan juga kita akan simak informasi berikutnya dari Sambas. Ini kaitannya dengan kemeriahan Festival Sampan Bidar Sambas. Seperti apa informasinya Wahyu, silakan.
4: Benar sekali Grande, di minggu lalu ya saya menyaksikan Festival Sampan Bidar yang merupakan bagian masih dalam perayaan Hari Jadi Kota Sambas yang ke-395. Dan memang kemarin sempat diikuti oleh 107 tim kalau tidak salah ya. Dan memang perayaan Sampan Bidar ini menjadi salah satu perayaan yang paling ditunggu oleh masyarakat juga, dan menjadi mungkin Kabupaten Sambas adalah kabupaten yang paling banyak pagelaran Sampan Bidar kalau misalnya dibandingkan kabupaten kota yang lain rekan nanti. Walaupun saya semasa kecil ini tidak pernah ada irisannya dengan persampanan ini, karena memang saya tinggal di daerah persungaian. Jadi kemarin saya sempat menyaksikan, dan memang antusias dan euforianya cukup tinggi sekali untuk masyarakat Sambas, mulai dari pejabat yang hadir, kemudian sponsorship dan lain sebagainya. Bahkan untuk pagelaran yang baru saja dilakukan ini, Lomba Sampan Bidar Muara Ulakan, ada dari pemerintah daerah, kemudian ada juga dari kesultanan, kemudian ada sponsorship, juga ada dari Brunei dan juga Malaysia. Dan ini menjadi pagelaran yang cukup mendongkrak ekonomi juga, karena banyak UMKM yang berjalan di sana ya. Jadi kadang tidak penting juga siapa yang menang, kampung siapa yang menang, tapi memang euforia itu yang kemudian ditunggu oleh masyarakat sebagai pagelaran tahunan rekan Andre. Itu dia informasi dari sama.
0: Baik Wahyu, biasanya di pertandingan kan di pertandingan itu kecepatan ya Wahyu ya?
4: Iya, kecepatan. Sebenarnya saya ini jujur kurang paham-paham juga rekan Andre. Karena dia ada sesi kualifikasi, kemudian final. Dan biasanya setiap kampung itu, setiap desa di Kabupaten Sambas, terutama yang berbatasan yang hidup di pesisir sungai ya, itu selalu ada timnya biasanya. Dan untuk pagelaran yang levelnya sampai Malaysia, Brunei yang hadir ini, biasanya ada juga yang hire atlet dari luar dan sebagainya. Cukup tinggi lah gengsinya kalau untuk yang satu tahun sekali ini. Tapi kalau biasanya dua bulan sekali itu, setiap desa itu ada pagelarannya rekan Andre. Jadi memang cukup masif olahraga ini di Kabupaten Sambas.
0: Oke, baik. Wah, ini jadi ajang yang seru sekali tentunya ya, bahkan sampai kancah internasional. Ini berarti bukan hal yang yang biasa-biasa saja tentunya ya Wahyu ya. Oke, baik, semoga ini terus dilestarikan dan terus bisa dinikmati masyarakat Kalimantan Barat juga khususnya ya. Oke, baik, sekali lagi terima kasih rekan-rekan semuanya untuk informasi di pagi hari ini. Terima kasih ya Tru yang ada di Sintang.
1: Ya, terima kasih kembali rekan Andre.
0: Terima kasih Faisal yang ada di Entikong.
2: Ya, terima kasih kembali rekan Andre. Jangan lupa pakai masker, dan kalau misalnya bepergian pakai helm ya tambahan itu, karena biasanya kalau nggak pakai helm, terutama nggak pakai kaca itu di wilayah perbatasan ini agak perih gitu mata. Itu himbauan.
0: Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Faisal yang ada di Antikong, dan juga terima kasih untuk Dini yang ada di Sanggau.
3: Ya, terima kasih Andre.
0: Dan juga Wahyu yang ada di Sambas, terima kasih.
4: Terima kasih kembali Andre.
0: Baik, dan untuk anda pendengar yang sudah menyimak kami di pagi hari ini dan juga sudah mendengarkannya, terima kasih sekali lagi. Dan untuk anda mungkin yang terlewat mendengarkan informasinya dari awal, anda bisa lihat yang ulangnya nanti di kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Kami akhiri Kabar Adik Kalbar edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih setia ya bersama kami di program 1 RRI Sintang. Masih menyapa Anda di Sintang ya pagi ini, masih bersama saya Yaptro. Dan tadi telah kita ikuti bersama juga kabar dari Kalbar Berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat bersama dengan RRI Pro 1 Sintang, Pontianak, Entikong, Sambas dan juga Sanggau. Dan sesaat lagi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita juga akan segera bergabung untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta.

0: Ya, pendengar, kita akan segera bergabung ya untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Melibatkan dan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha.
2: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Danantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026. Saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Afandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi dan Antara Rosan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor